0: bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Airlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
0: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
2: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
0: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polres Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolres Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Ya bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. bahwa merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bahwa menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
8: Kita perhatikan barisan. Perhatikan barisan di depan. Setelah struktur itu, kita akan mencoba nyentuh lagi. Enggak cuma dilantik sekali, terus kita harus tetap jalan.
10: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
11: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
12: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
13: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
12: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
16: Presiden desa. Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
15: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
16: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
17: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
18: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
16: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Awal yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
19: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM ya kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
20: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta Pagi Ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: 91.2 FM Prosatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi di Jakarta pagi ini. Pendengar, saya Fahd Kurniawan akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya. Tiga tema masih kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah sekolah di Jakarta dilarang pungut biaya hingga melibatkan alumni selama MPLS 2026. Yang kedua adalah tentang kabel semraut di Jakarta yang dikatakan harus menjadi prioritas, dan DPRD DKI Jakarta mendesak Bina Marga untuk mempercepat penataan. Yang ketiga, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka layanan pengaduan pelanggaran terkait dengan MPLS 2026. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811-797-7912 ya. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih, itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Jadi silakan Anda sampaikan pilihan Anda, temanya yang mana, dan juga alasannya apa. Dan kali ini, pendengar, kami akan menyampaikan perkiraan, informasi perkiraan cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga Utara Jawa Barat bersama dengan perkiraan BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Ada Mas Indra pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Indra. Silakan untuk informasinya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 13 Juli 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya cerah berawan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di perairan Kepulauan Seribu, Bekasi, Karawang, Subang, dan perairan Indramayu. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di perairan Kepulauan Seribu, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter terjadi pada pukul 20 WIB nanti malam, dan minimum dengan ketinggian 0,1 meter terjadi pada pukul 6 esok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan super new moon atau fase bulan baru. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 16 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga 00 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Indra. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berbagi informasi di 0811 7977 7912. Ada Bu Merpati tadi katanya untuk Ciledug, Tangerang, cuacanya 24 derajat Celcius, sebagian berawan katanya. Kemudian ada juga Bu Echa Hamid, selamat pagi. Ini, oh langsung pilih tema ya katanya ya. Pilih temanya nomor 1 deh, sekolah di Jakarta dilarang pungut biaya hingga libatkan alumni selama MPLS 2026. Apa iya bisa untuk menghindari pungli katanya Bu Echa ya. Biasanya teori dan praktik di lapangan suka nggak sinkron tuh. Semoga anjuran dari pemerintah DKI dapat diikuti dengan patuh dan disiplin. Selamat belajar di sekolah yang baru. Semoga adik-adikku menjadi putra-putri bangsa Indonesia yang cerdas dan sukses. Tetap semangat adik-adikku. Gak salah nih Bu Echa nih. Kemudian ada juga Pak Pandu, Jakarta Selatan. Coba kita dengarkan voice note dari Pak Pandu.
3: Sebelum saya membahas topik, saya menginformasikan dua dulu. Tetap bahas topik nanti di yang ketiga. Yang pertama, cuaca. Wilayah Kebayoran Lama hari ini cerah-cerah, luar biasa. Cerah. Dan sudah cukup terik, sudah mulai terik. Yang kedua, menginformasikan dulu, mungkin terlewat arus lalu lintas. Tepat pukul 6.30 tadi, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah konter HP official store sudah mulai padat. Imbas anak ikut masa pengenalan lingkungan sekolah. Belokan menuju sekolah Muhammadiyah Limau lumayan padat. Sekarang benar-benar sangat padat ya, crowded. Selepas itu lampu merah dan mulai padat lagi setelah perempatan coffee shop dan Family Mart juga sudah mulai padat menjelang lab school, sekolah lab school. Imbas dari hal tersebut, bagi pemirsa pendengar setiap Pro Satu Jakarta yang saat ini melewati, agar mencari jalan alternatif karena imbas masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekarang sudah mulai di jam 7 ini. Itu saja pokoknya dua informasi utama. Informasi yang ketiga, topik Jakarta pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farid, dan juga di sebelah ada Kak Seliana atau Karoli. Saya akan bahas tentang MPLS, yaitu saya bahas tentang nomor 1. MPLS ini harus di dilakukan dengan sangat happy, dilakukan dengan sangat santai, dilakukan dengan sangat fun, dilakukan dengan sangat ceria. Bukan lagi MPLS ini lonco-loncoannya jangan sampai ada lagi. Emang in this economy, walaupun kondisi ekonomi sedang tidak bebas saja, tapi yang namanya loncoan itu haram. Loncoan selama MPLS itu haram. Pokoknya yang paling utama adalah ada perangkat utama, yaitu OSIS. OSIS, yaitu kakak kelas tuh ya. Libatkan OSIS saja. Dan juga didukung dengan para guru. Serta mungkin harus ada peran orang tua atau wali murid yang anaknya sedang menemani MPLS. Alumni ada wadah tersendiri. Dulu di zaman saya sekolah di Al-Azhar, alumni itu ada wadah namanya Asia. Alumni Sekolah Islam Al-Azhar. Ada wadah sendiri. Jadi tolong jangan libatkan alumni. Libatkan dua peran ini. Bapak ibu guru yang ada di sekolah dan juga ada perangkat OSIS. Dan juga yang paling utama adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah juga dilibatkan selama masa MPLS sampai hari Jumat besok. Jangan melibatkan alumni. Alumni ada wadahnya sendiri. Nah, nanti kalau ada narasumbernya pemerhati pendidikan, nulis di arti atau siapa atau pengamat.
2: Baik, terima kasih Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Yang lain pendengar yang ingin memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini, boleh silakan Anda sampaikan pilihannya di 08 11 79 72 79 12 ya. Dan Mbak Lina, selamat pagi Mbak Lina yang ada di Jakarta Pusat. Pilih temanya nomor 1, menurut saya aturannya bagus ya. Sekolah memang sebaiknya nggak membani orang tua dengan pungutan ketika MPLS, katanya semoga benar-benar diawasi pelaksanaannya. Kemudian ada juga Mas Fajar, selamat pagi, ini pilih temanya nomor 2. Soalnya di lingkungan rumah saya masih banyak kabel yang bergelantungan. Selain jelek dilihat, juga bikin khawatir kalau ada angin atau hujan. Ada juga Bu Dewi, selamat pagi, yang ada di Mataraman. Ini juga pilih temanya nomor 2 tentang kabel Semeraut ya. Kalau Jakarta menjadi kota global, penataan kabel memang harus diprioritaskan biar trotoarnya juga bisa lebih rapi dan nyaman. Kemudian ada Bu Nina atau Mbak Nina ini yang ada di Jakarta Timur, pilih temanya nomor 3 tentang pengaduan pelanggaran MPLS 2026. Adanya layanan pengaduan penting biar orang tua nggak bingung kalau menemukan pelanggaran selama MPLS. Kemudian ada juga Pak Rudi, selamat pagi, ini juga pilih temanya nomor 2 ini. Semoga nggak cuma wacana ya, banyak jalan yang kabelnya kusut banget, harus ada target penyelesaiannya. Ada juga Pak Andi, selamat pagi, ini pilih temanya nomor 1 ya. Katanya sering dengar kabar ini, MPLS kan harusnya masa pengenalan sekolah yang menyenangkan, bukan bikin orang tua harus keluar biaya macam-macam. Setuju sekali. Yang lain pendengar boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda dalam polling Jakarta pagi ini.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, menawarkan pendekatan baru terhadap kesehatan dan hubungan dengan makanan. Inti dari buku ini membongkar mitos tentang diet ketat yang kerap dijadikan solusi tunggal untuk mencapai tubuh ideal dan kesehatan optimal. Donner menegaskan bahwa diet konvensional seringkali berujung pada siklus berulang, pembatasan makanan yang ketat, rasa lapar yang terus-menerus, dan akhirnya kenaikan berat badan kembali setelah diet dihentikan. Donner menyoroti dampak negatif dari diet yang membatasi kalori atau jenis makanan tertentu. Menurutnya, pola makan yang terlalu terkekang dapat merusak metabolisme dan menciptakan hubungan yang tidak sehat dengan makanan. Ia mengajak pembaca untuk menghentikan obsesi terhadap angka di timbangan dan mulai mendengarkan kebutuhan tubuh mereka. Konsep utama dalam buku ini, intuitive eating atau makan secara intuitif, di mana seseorang makan sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang yang dirasakan tubuh tanpa rasa bersalah atau khawatir. Donner menekankan pentingnya mempercayai tubuh untuk memberitahu apa yang dibutuhkan daripada mengikuti aturan diet yang kaku. Selain itu, buku ini mengajak pembaca untuk mengubah pola pikir tentang tubuh dan kesehatan. Alih-alih mengejar bentuk tubuh ideal yang sering dipaksa oleh standar sosial, Donner mendorong pembaca untuk fokus pada kesehatan holistik dan kebahagiaan. Ia juga membahas aspek psikologis dari diet, seperti bagaimana tekanan sosial dan budaya dapat mempengaruhi persepsi diri. Melalui pendekatan yang penuh empati dan humor, Donner memberikan panduan praktis untuk keluar dari jembatan diet kronis. Buku ini ditunjukkan bagi mereka yang merasa lelah dengan siklus diet dan ingin memperbaiki hubungan dengan makanan serta tubuh mereka sendiri. Kesimpulannya, jangan diet, sehat tanpa repot. Seruan untuk meninggalkan pola pikir diet tradisional dan merangkul cara makan yang lebih bebas dan intuitif dengan fokus pada keseimbangan, kesehatan mental, dan penerimaan diri. Meskipun buku ini belum tercatat sebagai bestseller global di Indonesia, buku ini diterima baik oleh pembaca yang mencari pendekatan sehat tanpa aturan diet ketat. Buku ini cocok untuk pembaca yang ingin membangun hubungan lebih baik dengan makanan dan tubuh mereka sendiri. Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, terbit 2022.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah milih tema dalam polling Jakarta pagi ini di 08 11 79 72 7912 ya. Ada Bu Iis yang ada di Jakarta, ini pilih temanya nomor 3 katanya. Ada cucu saya baru masuk SMP, kalau ada pengaduan orang tua jadi lebih tenang kalau ada hal yang dirasa kurang sesuai. Kemudian ada juga Mbak Maya, selamat pagi Mbak Maya, yang ada di Jakarta Pusat. Ini pilih temanya nomor 2 tentang kabel semrawut ya. Menurut saya kabel bawah tanah memang lebih enak dilihat. Gak, kalau kabel bawah tanah nggak dilihat dong Bu. Mudah-mudahan bertahap semuanya bisa ditata katanya. Kemudian ada juga Pak Bambang, selamat pagi, yang ada di Jakarta. Ini beli temanya nomor 1. Dulu waktu anak saya sekolah masih ada tuh biaya tambahan. Mudah-mudahan kalau sekarang ini lebih tertib dan semua sekolah patuh ya. Ada juga Mbak Siska, selamat pagi. Ini pilih temanya juga nomor 1. Kalau alumni dilibatkan untuk kasih motivasi dan cerita pengalaman, menurut saya sih oke-oke saja. Anak-anak kan jadi lebih semangat untuk masuk sekolah baru. Tapi kalau untuk yang enggak-enggak, sepertinya memang harus ditertibkan. Terima kasih untuk Mbak Siska ya. Kemudian ada juga Pak Hendra, ini juga pilih temanya nomor 2 tentang kabel semrawut. Kalau saya sering lihat yang penuh kabel sudah enggak jelas masih dipakai atau tidak, sebaiknya ditertibkan biar lebih aman katanya. Baik, kira-kira tema manakah ya yang nanti akan lebih unggul begitu? Nanti kita akan coba rekap ya pendengarnya, termasuk juga Anda yang mungkin sudah bergabung via Instagram, di Instagram kami @RRIPro1Jakarta. Bu Iren, selamat pagi Bu Iren, ini juga pilih temanya nomor 1 ya, tentang nomor 1 itu tentang ini ya, dinas pendidikan di mana sekolah di Jakarta dilarang memungut biaya dan melibatkan alumni selama MPLS 2026. Nanti akan kita rekap pendengar dan Anda nanti bisa ikut bergabung kembali untuk menyampaikan komentar Anda. tentang tema yang terpilih bersama dengan narasumber nanti akan kami hadirkan di Jakarta pagi ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, sebanyak 600-an personil gabungan disiagakan untuk mengamankan sejumlah aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat hari ini. Personil berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Jajaran. Aksi pertama digelar Forum Komunikasi Warga Kuini 8 Bersatu di kantor Kelurahan Senen dan kantor Kecamatan Senen mulai jam 10 pagi. Aksi berikutnya dilakukan Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia, Cabang Jakarta Pusat, bersama sejumlah elemen masyarakat di kawasan Gambir mulai jam 1 siang. Polisi akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Masyarakat diimbau menghindari kawasan unjuk rasa untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Informasi berikutnya, pendengar, Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi ditutup tadi malam dengan nilai transaksi mencapai 8,2 triliun rupiah. Jumlah pengunjung selama 32 hari penyelenggaraan mencapai 6,1 juta orang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan capaian itu menunjukkan optimisme ekonomi Jakarta tetap terjaga. Menurut Wakil Gubernur, Jakarta Fair juga diharapkan menjadi momentum menuju usia 500 tahun Jakarta sebagai kota global. Ketua Umum Panitia Jakarta Fair 2026, Hartati Murdaya, menambahkan ajang tahunan ini juga menyerap puluhan ribu tenaga kerja sejak masa persiapan hingga pameran berakhir. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih tema dalam Polling Jakarta pagi ini ya. Dan setelah kami rekap pendengar untuk suara-suara Anda yang mendukung tema nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, ternyata yang paling banyak Anda pilih itu adalah tema nomor 1 yang akan kita bahas pagi hari ini bersama dengan para narasumber ya, tentang MPLS di mana sekolah di Jakarta dilarang memungut biaya hingga libatkan alumni selama MPLS 2026 yang berlangsung mulai hari ini. Anda yang mungkin juga tadi pagi sempat nganterin anak-anak ke sekolah ya, ada yang baru masuk SD, ada yang masuk SMP, SMA, SMK gitu. Yang jelas mulai hari Senin ini pelaksanaan MPLS tahun 2026 resmi dimulai di seluruh Jakarta, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menegaskan kegiatan MPLS harus menjadi ajang pengenalan lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi para peserta didik baru. Yang jelas ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga mengingatkan seluruh sekolah agar mematuhi aturan yang diterapkan, yang ditetapkan maksud kami, dan selama pelaksanaan MPLS 2026, sekolah dilarang untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik maupun orang tua. Artinya, ya berarti nggak boleh ada biaya tambahan ya yang dibebankan dengan alasan kegiatan MPLS ini, termasuk juga kewajiban membeli atribut, biasanya kan suka ada tuh ya, atau mungkin pelengkapan-pelengkapan tertentu dari pihak yang ditunjuk oleh sekolah. Selain itu juga sekolah juga tidak diperbolehkan melibatkan alumni dalam pelaksanaan MPLS ini. Seluruh kegiatan harus dipandu langsung oleh kepala sekolah, guru, dan juga tenaga kependidikan agar berjalan sesuai dengan aturan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga menegaskan bahwa MPLS bukan ajang perpeloncoan atau kegiatan yang dapat membuat siswa baru merasa takut atau tertekan. Sebaliknya, masa pengenalan ini harus menjadi kegiatan atau kesempatan bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah, memahami tata tertib, kemudian juga berkenalan dengan guru dan teman-teman baru, serta juga menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama. Karena biasanya yang terjadi ya, kalau MPLS itu ada suruh beli atribut ini itulah ya, kemudian juga terkait dengan senioritas ini yang biasanya masih terjadi. Anda yang mungkin hari ini anak-anaknya masuk ke SMP, SMA, atau mungkin SD, kalau mungkin mau menceritakan persiapannya atau mungkin hari pertama tadi bagaimana, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912. Kita akan bahas tentang tema ini pendengar yang paling banyak Anda pilih pagi hari ini dalam Polling Jakarta pagi ini bersama dengan para narasumber sampai dengan jam 9 pagi ini.

0: Selamat siang, Bu Terry. Wah, lagi sibuk apa nih, Bu?
1: Selamat siang, Pak Bimo. Ini lagi bikin kerajinan dari limbah plastik, Pak. Lumayan bisa dijual.
0: Walah, bagus itu, Bu. Wah, itu termasuk ekonomi kreatif loh. Bisa jadi peluang usaha baru di lingkungan kita.
1: Iya, Pak. Tapi kadang bingung memasarkan produknya.
0: Wah, kalau begitu, Bu, kita bisa adakan pelatihan pemasaran online dan juga ikut bazar lokal. Banyak loh orang yang tertarik produk kreatif seperti ini.
1: Wah, iya ya, Pak. Bisa menambah penghasilan juga buat warga lain yang mau ikut.
0: Betul itu, Bu Terry. Ekonomi kreatif itu gak cuma soal usaha aja, tapi juga memajukan komunitas.
1: Terima kasih ya, Pak Bimo. Semoga makin banyak warga yang termotivasi.
0: Ayo, Bu. Kita mulai dari yang kecil aja dulu. Yang penting, kreatif. Itu kuncinya.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
2: Jakarta Pagi Ini, pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan. Dan pagi hari ini kita membahas tema yang paling banyak orang pilih dalam polling pagi ini tadi ya, yaitu tentang MPLS, di mana sekolah di Jakarta dilarang memungut biaya hingga melibatkan alumni selama MPLS 2026. Kalau untuk MPLS 2026 ini sendiri adalah sebutannya MPLS ramah ya. Ini adalah kegiatan pengenalan sekolah yang aman, inklusif dan menyenangkan, dan juga bebas dari perundungan maupun perpeloncoan. Tujuannya adalah untuk membantu murid baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, kemudian mengenal sekolah, serta juga menumbuhkan karakter dan profil lulusan sesuai dengan program pendidikan. Kalau untuk tujuannya, ini adalah tadi ya, menanamkan karakter dan kebiasaan positif kepada murid baru, terus juga membantu murid mengenal serta berinteraksi dengan warga sekolah, kemudian juga mengenalkan sarana dan prasarana sekolah, mengenalkan lingkungan sekitar sekolah, kemudian juga memperkenalkan visi-misi kurikulum, budaya, dan kegiatan sekolah, kemudian juga membantu guru memahami karakteristik murid baru sebagai dasar pembelajaran. Kalau untuk materinya yang diberikan diantaranya adalah penumbuhan karakter dan profil lulusan, kemudian pengenalan warga sekolah, pengenalan sarana dan prasarana, pengenalan lingkungan sekitar sekolah, kemudian visi misi dan tujuan sekolah, kegiatan intrakurikuler dan kurikuler, kokurikuler maksud kami, kemudian pengenalan kegiatan kesiswaan, pengenalan budaya sekolah, dan juga asesmen literasi membaca dan numerasi. Ini kalau dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta tadi ya, melarang kegiatan-kegiatan yang jadi semacam perpeloncoan begitu, atau kegiatan yang membuat siswa baru merasa takut dan tertekan. Jadi masa pengenalan ini harus menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah, memahami tata tertib, kemudian kenalan sama guru-guru, sama teman-teman baru, serta juga menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama. Bagi orang tua, aturan tentang tadi ya, dilarang ada pungutan dalam bentuk apapun, ini tentunya aturan ini diharapkan bisa memberikan rasa tenang ya kepada anak-anak ketika mengikuti kegiatan edukatif ini di sekolah tanpa dibebani adanya biaya tambahan. Sementara bagi sekolah, kepatuhan terhadap aturan ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan juga ramah anak. Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga mengajak masyarakat ini untuk ikut mengawasi pelaksanaan MPLS. Kalau memang ditemukan adanya dugaan pelanggaran, baik itu berupa pungutan, perundungan, maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka masyarakat bisa menyampaikan laporan melalui layanan pengaduan yang sudah disediakan oleh Disdik DKI Jakarta. Ya, untuk Anda yang pagi hari ini juga tadi sempat membantu putra-putri Anda persiapan MPLS ya, khususnya yang anak-anak SMP atau SMA mungkin, yang biasanya tuh dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu, atau mungkin SD pun juga biasanya suka ada ya kayak begitu ya. Boleh juga silakan Anda sampaikan cerita-cerita Anda tadi ya, mempersiapkan hari pertama masuk sekolah putra-putra Anda setelah liburan. Boleh juga silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Eh, Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
3: Oh iya, Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
2: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
3: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
2: Wah, setuju banget, Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
3: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
1: Jakarta pagi ini, 91,2 FM.
4: Kita bahas terkait dengan pelaksanaan MPLS hari pertama, pendengar, hari ini di Jakarta. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Kepala Sekolah SD Negeri Karet 04 Jakarta, Pak Hulwani. Selamat pagi Pak Hulwani, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Farid.
4: Selamat pagi. Pak, hari pagi. Ini mulai MPLS hari pertama Pak ya?
5: Iya Pak, ya, okay. Alhamdulillah.
4: Gimana tuh kondisinya di sekolahnya Pak Hulwani pagi hari ini?
5: Oh, Alhamdulillah. Berjalan dengan lancar Pak, untuk kegiatan MPL hari ini. Antusias sekali orang tua siswa untuk mengantarkannya, antara mengantar anak-anak putra putrinya ke sekolah kami. Ruangan kami penuh itu Pak dengan orang tua siswa yang mengantar. Parkiran-parkiran halaman motor, parkiran-parkiran itu juga penuh. Hari ini sibuk sekali ya, para caraka kami itu sibuk parkirin motor itu Pak, tidak seperti biasanya Pak. Antusias sekali orang tua siswa di hari pertama MPLS ini. Ya. Alhamdulillah sekolah kami terima dua kelas.
4: Dua kelas ya.
5: 64 siswa. Jadi begitu riuh, padat, parkiran padat.
4: Nah biasanya kalau MPLS ini apakah setiap hari orang tua selalu nungguin atau bagaimana Pak biasanya?
5: Untuk hari biasanya sih boleh nunggu, boleh, selama 5 ya? Hari nggak apa-apa. Kalau mereka tidak sibuk silahkan. Gitu. Jadi kan apa? Ini kan untuk mendekatkan anak pada orang tuanya selama 5 hari. Bolehlah mendekat, maksudnya menemani kalau anaknya takut. Kenapa? Takutnya anak-anak stres tuh.
4: Sekolah lingkungan baru, baru begitu
5: gitu,
4: ya Pak ya.
5: Suasana baru gitu. Ya, jadi kami mengizinkan itu selama 5 hari orang tua siswa boleh menemani anaknya selama MPLS ini. Nanti setelah MPLS

0: PKL selesai, orang tua tidak boleh lagi menemaninya, gitu,
1: Pak. Paling ngantar kalau pas lagi berangkat sekolah ngantar aja boleh gitu ya, Pak ya. Tapi kalau nungguin
0: boleh,
1: lagi,
0: Pak,
1: kayaknya enggak dong. Baik-baik.
0: Iya, iya.
1: Pak
0: ya,
1: Huluani, kalau ya, untuk kenapa, materi, Pak, yang disampaikan atau mungkin yang diberikan ke siswa baru begitu ya di MPLS ini, apa aja tuh, Pak, materinya untuk anak-anak SD?
0: Oh, untuk materi ini hari ini materinya cukup banyak, Pak. Ya, selain pengenalan sekolah, lingkungan sekolah, kemudian ada materi baru yang itu yang dianjurkan oleh dinas, yaitu cara memilah sampah, Pak.
1: Cara pilah sampah.
0: Jadi,
1: itu juga diajarkan ya?
0: Diajarkan cara memilah-milah sampah, mana sampah organik, mana sampah anorganik, mana sampah yang berbahaya gitu, Pak. Jadi pada sosialisasi di sini di SD ini anak diperkenalkan gitu cara ya membuang sampah yang baik dan cara memilah sampah gitu ya. Jadi mana sih sampah yang bekas, ya maksudnya bekas bungkus permen, kemudian kulit pisang, itu tempatnya dibedakan, Pak,
1: gitu. Istilah
0: gitu, sampah istilahnya gitu.
1: Ini yang materi baru ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kemudian juga akan bullying gitu kan.
1: Ada anti bullying juga.
0: Sekolah tidak boleh. MPLS ramah gitu. Jadi semua siswa harus bahagia gitu. Judulnya pada hari ini selama MPLS semua siswa harus bahagia. Orang tua pun harus bahagia. Kemudian para guru pun harus bahagia. Dengan bahagia, dengan rasa hati bahagia, maka semuanya akan tercapai yang diinginkan. Gitu.
1: Amin. Ini
0: kemudian tadi juga
1: apa tuh, Pak?
0: Kami juga sudah karena hari pertama sekolah itu ada sosialisasi MBG untuk orang tua siswa juga. Kebetulan di sekolah kami dapat MBG, jadi nanti tadi juga kami sudah sosialisasikan bahwa anak-anak akan dapat MBG hari ini. Jadi setiap hari kita dapat MBG. Kemarin kan libur sekolah itu libur tuh, libur 2 minggu itu sekolah libur, MBG pun libur gitu.
1: Hari ini mulai
0: jadi
1: dapat lagi. Sekarang
0: sudah dapat lagi makanan gizi gratis gitu. Kami juga sudah bilang sama orang tuanya bahwa MBG itu awalnya anak-anak tidak suka, gitu, karena semuanya dikurangi gitu, penyedap rasanya dikurangi, garamnya dikurangi gitu, pokoknya semua serba dikurangi. Kenapa tujuannya? Tujuannya supaya makanan itu jadi
1: biar
0: bergizi,
1: sehat,
0: gitu.
1: Iya, bergizi.
0: Awalnya sih anak-anak tidak doyan, tidak suka dengan MBG. Kenapa? Karena mereka bilang anyep rasanya. Anyep. Ya, soalnya kan mereka biasa dimakan yang di rumah, makan yang gurih-gurih,
1: betul,
0: Pak.
1: Betul. Bumbunya lengkap gitu, Pak ya.
0: Karena kan MBG kan semua dikurangin, jadi mereka baru tahu, oh begini rasa makanan yang bergizi. Juga pada ibu guru menekankan semua pada siswa bahwa setiap dapat MBG itu harus habis, dihabiskan, tidak boleh dibawa pulang. Gitu. Dikhawatirkan nanti kalau dibawa pulang itu basi. Gitu.
1: Iya, kualitasnya jadi berubah juga. Gitu. Nah ini terkait dengan tadi itu, Pak, tuh semuanya harus bahagia ya, muridnya bahagia, orang tuanya bahagia, gurunya juga bahagia. Ini kalau saya baca dari surat edaran kan materinya banyak banget nih. Gurunya bahagia nggak tuh nyiapinnya tuh, Pak, tuh?
0: Bahagia juga, Pak.
1: Bahagia juga
0: harus
1: ya?
0: Bahagia gurunya, iya. Harus ikhlas, Pak, gitu. Ikhlas dan bahagia gitu. Kalau kita ikhlas, maka kita akan bahagia gitu. Jadi kita sudah tanamkan pada bapak ibu guru, kita harus ikhlas kerjanya gitu. Dengan kerja yang ikhlas, maka Allah akan memberikan suatu kebahagiaan kepada kita.
1: Luar biasa. Nah kemudian Pak Huluani, ini kan juga ada larangan melibatkan alumni, kemudian juga terkait dengan pungutan-pungutan yang dilarang juga. Gimana tuh di sekolahnya Pak Huluani?
0: Oh alhamdulillah, kami ya namanya kalau SD kan jarang yang alumni ikut serta tuh ya. Ya paling kalau alumni ya kita libatkan pada saat pementasan akhir aja tuh, Pak.
1: Terampil
0: ekskul gitu aja sih, pencak silat gitu sih. Itu aja pramuka, tampilkan alumni-alumni aja. Tapi tidak sih, kami tidak tampilkan. Biasanya yang ditampilkan di SMP, SMA tuh, Pak, yang ada alumninya gitu. Tapi kalau di SD sih artinya alumni tidak ada.
1: Paling untuk pementasan tadi apa ya? Pungutan gimana tuh, Pak?
0: Tidak kami bebankan. Pungutan tidak ada di sekolah kami. Alhamdulillah ya, insya Allah sekolah kami bersih gitu dari pungutan-pungutan gitu.
1: Semoga.
0: Sudah di dianjurkan oleh pemerintah bahwa SD, SMP, SMA negeri itu gratis gitu, tanpa ada pungutan gitu.
1: Oke, Pak Hulwani, tapi terkait dengan larangan-larangan tadi ya, misalnya adalah larangan adanya pungutan gitu. Kalau seandainya ada sekolah yang kemudian akhirnya ada memungut biaya dari orang tua siswa, itu biasanya pengawasannya gimana sih, Pak Hulwani?
0: Oh, itu kita maksudnya kita sudah melarang, Pak, untuk di sekolah kami itu dilarang gitu. Adanya pungutan gitu. Tidak ada sama sekali pungutan gitu. Jadi adapun kalau ada itu kami larang gitu.
1: Ya
0: insya Allah sih di karya 04 itu nggak ada pungutan gitu.
1: Tapi kalau dari dinas mungkin, pendidikan sendiri apakah ada pengawasnya selama MPLS, misalnya kayak ada berkunjung selama berapa hari gitu?
0: Ada, namanya monitoring MPLS.
1: MPLS.
0: Emang dari dinas ditugaskan beberapa pegawai gitu untuk ikut monitoring kegiatan MONEP ini. Namanya MONEP itu monitoring kegiatan MPLS gitu.
1: Jadi
0: dibagi-bagi beberapa sekolah gitu. Jadi satu hari satu orang gitu. Keliling apa petugas dari dinas dan pendidikan untuk memantau kegiatan MPLS gitu, Pak.
1: Baik. Kalau jadwalnya tiap hari sampai jam berapa nih, Pak, kalau MPLS ini?
0: Untuk ini sementara ini dari jam 7 sampai jam 10, Pak.
1: 7 sampai jam 10, dan ini sampai hari Jumat besok nanti ya?
0: Iya, sampai 5 hari gitu.
1: Sampai 5 hari, baik. Pak Hulwani, terima kasih.
0: 3 jam sih.
1: 3 jam ya.
0: Baik, Pak.
1: Terima kasih untuk informasinya, Pak Hulwani. Semoga lancar-lancar MPLS. Semoga juga semuanya bahagia ya, Pak Hulwani ya.
0: Mohon doanya, Pak ya.
1: Baik. Terima kasih, Pak Hulwani. Selamat pagi.
0: Baik, Pak.
1: Selamat pagi. Demikian pendengar, ada Pak Hulwani, Kepala Sekolah SD Negeri 04 Karet ya, Jakarta, yang tadi sudah menceritakan kondisinya di sekolahnya Pak Hulwani seperti apa. MPLS ini akan berlangsung sampai dengan hari Jumat nanti. Anda pendengar yang mungkin putra-putrinya hari ini tadi masuk ke sekolah yang baru ya, SD, SMP, SMA, kalau mungkin mau cerita juga boleh, tadi persiapannya seperti apa, dan apakah ada di antara Anda yang tadi juga sempat nungguin ya di sekolah, kondisinya bagaimana? Sampaikan di 0811 7979 727 912.

0: Iya pak.
1: Kemarin bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
0: Hah? Voice apa tuh pak?
1: Voice spoofing. Nah, jadi ada yang nelpon bapak nih, pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
0: Hah? Bisa mirip gitu?
1: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
0: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
1: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
0: Ya ampun, serem juga ya. Untung bapak gak langsung ngasih uang.
1: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
3: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang lagi ada di jalan, pendengar, mungkin kondisi jalan pagi hari ini sudah mulai padatnya padatnya ya, padat khasnya Jakarta kalau pagi hari ya. Apalagi sekarang ini anak-anak sudah mulai masuk sekolah lagi nih. Anda yang biasanya lewatin di jalur mana ya, yang biasanya padat tuh Teresia gitu kan ya. Kalau untuk yang ada di sekitaran sini, atau mungkin di sekolah-sekolah mana yang biasanya ada kepadatan lalu lintas di sana karena banyak orang tua yang nganterin anaknya masuk sekolah, termasuk juga di ini ya, Menteng Raya tuh ya, yang depannya Kanisius, itu kan memang ya hari biasanya aja udah macet gitu ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak mulai masuk sekolah, itu pun juga mungkin akan ada kepadatan yang bertambah begitu ya. Untuk Anda pendengar yang ingin menceritakan juga terkait dengan kegiatan putra-putri Anda hari ini MPLS atau pertama kali masuk sekolah, itu kira-kira gimana? Apakah Anda sudah mengamati jadwalnya kayak gimana? Karena kalau zaman saya kesannya aku udah lama banget ya. Zaman masuk SMP itu kayaknya kegiatannya tuh kayak memang pengenalan ini ya, apa namanya, lingkungan sekolah, kemudian juga pengenalan ekskul ya, di sekolah ada apa aja, ada pramuka, ada PMR, ada paduan suara, ada apa lagi, karena majalah dinding. Terus kalau SMP zaman saya tuh nggak terlalu banyak kegiatan, cuma ada gitu doang gitu. Kalau pas waktu SMA mulai ada teater, ada apa gitu ya, macam-macam gitu kan, termasuk juga ada ini biasanya latihan baris berbaris tuh kalau sore ya, habis pulang sekolah, mungkin sekolahnya selesai jam 1, jam 2, jam 3 masuk lagi, ada kegiatan baris berbaris. Itu adalah tujuannya untuk melatih disiplin katanya begitu. Terus juga biar apa ya ya, sambil mengenal ini juga lingkungan sekolah begitu ya. Yang jelas ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta kembali mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar mematuhi aturan yang berlaku. Tujuannya adalah jelas ya, untuk menciptakan masa pengenalan sekolah yang aman, nyaman, edukatif, dan juga menyenangkan untuk seluruh peserta didik baru. Ada 7 larangan yang wajib dipatuhi selama pelaksanaan MPLS. Yang pertama adalah tidak boleh ada perpeloncoan, kekerasan, maupun perundungan dalam bentuk apapun. Yang kedua, sekolah dilarang untuk melakukan pungutan biaya kepada siswa atau orang tua selama kegiatan MPLS. Kemudian yang ketiga adalah alumni tidak diperbolehkan terlibat dalam pelaksanaan MPLS. Seluruh kegiatan harus dipandu oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya juga sekolah tidak boleh memberikan tugas atau atribut yang tidak masuk akal, yang berlebihan, atau yang memalukan bagi para peserta didik baru. Kegiatan di luar lingkungan sekolah tanpa izin dan pengawasan yang jelas, itu juga tidak diperkenankan. Selain itu, sekolah juga dilarang memberikan hukuman yang sifatnya tuh fisik maupun psikis ya kepada siswa baru. Seluruh rangkaian MPLS juga harus berlangsung sesuai dengan jadwal resmi dan berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, bukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan proses pendidikan. Dan selama MPLS, para siswa ini akan dikenalkan dengan tata tertib sekolah, kemudian juga budaya belajar di sana, fasilitas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, hingga nilai-nilai karakter yang menjadi pedoman selama menempuh pendidikan. Dengan begitu, siswa baru ini dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru ya. Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga mengajak orang tua untuk ikut mengawasi pelaksanaan MPLS. Kalau memang menemukan adanya dugaan pelanggaran begitu ya, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang sudah disediakan. Harapannya pendengar, ini biar MPLS 2026 menjadi pengalaman pertama yang positif untuk para peserta didik, sekaligus juga menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, aman, dan juga bebas dari praktek

0: Makan yuk, lapar banget. Enaknya makan di mana ya?
1: Ke kafe yang baru itu aja yuk.
0: Kafe yang pegawainya kebanyakan lansia. Yakin?
1: Yakin dong, aku udah pernah kesana kok. Pelayanannya hangat, cepat dan bikin nyaman.
0: Tapi aku malah heran, masa iya pelayan yang sudah lansia bisa melayani dengan baik?
1: Justru karena kesabaran dan pengalaman hidup yang mereka miliki, mereka jadi lebih telaten, sabar, dan paham cara melayani pelanggan dengan baik kok.
0: Iya juga ya, semangatnya luar biasa.
1: Bener, mereka ngasih pelajaran kalau usia itu bukan batas untuk tetap bermanfaat, malah jadi pengingat buat kita yang masih muda supaya nggak gampang menyerah.
0: Setuju, kalau mereka bisa tetap semangat, masa kita kalah?
1: Nah, itu dia. Yuk kita dukung usaha yang memberi kesempatan bagi para lansia.
0: Usia boleh menua, semangat untuk berkarya tetap muda.
2: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta. Anda yang mungkin sekarang ini lagi ada di jalan ya, menuju ke tempat aktivitas Anda setelah tadi sempat nganter anak-anak ke sekolah hari pertama. Semoga lingkungannya menyenangkan, semoga anak-anak juga belajarnya enak gitu ya. Semoga juga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Anda harapkan, biar anak-anak Anda juga belajarnya enak, ketemu sama teman-teman yang menyenangkan, lingkungan sekolahnya juga enak gitu ya. Tadi kita cukupkan bahasan kita pagi hari ini tentang MPLS, di mana dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu melarang adanya pungutan ya, kemudian juga melarang adanya pelibatan alumni selama MPLS 2026, kemudian juga ada layanan pengaduan pelanggaran MPLS 2026 tuh. Jadi buat Anda masyarakat, khususnya para orang tua ya, yang anak-anaknya hari ini mulai sekolah hari pertama, ini juga diharapkan ikut serta aktif untuk mengawasi pelaksanaan MPLS. Kalau memang ada dugaan hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa melaporkan ke kanal aduan yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pukul 9, pendengar, kami ajak Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau aduan-aduan seputar fasilitas umum di Halo RRI. Silakan di 08 11 79 727 912.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Hari Senin jam 9 pagi, saatnya kami mengajak Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan dari Anda ya. Sebenarnya laporan, keluhan, dan lain sebagainya itu bisa Anda sampaikan kapanpun. Tapi untuk pembahasannya kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pendengar pukul 9 hingga pukul 10 ya. Jadi buat Anda yang mungkin tadi pas waktu Anda jalan ke kantor ngelihat ada fasilitas umum yang menurut Anda kayaknya perlu perbaikan deh. Misalnya ada jalan yang rusak, atau mungkin ada marka jalan yang sudah tidak jelas gitu ya, atau tadi malam Anda pulang malam habis Anda jalan-jalan kemana ngelihat ada lampu penerangan yang kayaknya kok gelap banget ya, atau mungkin nggak nyala bahkan di titik mana, boleh silakan Anda sampaikan pendengar di 0811 7972 7912, ataupun juga bisa Anda telepon langsung ke kami di 0213440696 dan juga di 3441499. Nanti untuk laporan dari Anda, keluhan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait ya, untuk segera ditindaklanjuti. Termasuk juga layanan-layanan umum ini, Anda yang kemarin sempat ngurus surat kemana harusnya bisa sekali jadi ya, atau langsung jadi ini, tapi kemarin kayaknya kok lama gitu ya, harus nunggu berapa hari baru jadi gitu misalnya. Misalnya itu misalnya. Silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912, atau sekali lagi yang mau telepon juga kami tunggu gabung Anda di 0213440696 dan juga di 3441499. Anda yang pagi hari ini mungkin melewati jalan Kebon Sirih Raya tuh dari perempatan Bank Indonesia menuju ke arah Tugu Tani. Pasti Anda melihat adanya kepadatan yang lebih luar biasa lagi ya. Karena biasanya kan memang di daerah situ padat banget ya kondisi lalu lintasnya. Pagi, sore itu pas lagi rush hour atau jam sibuk itu pasti sibuk banget di sana. Dan mulai dari 2 hari yang lalu di sana ada penataan jalan. Kalau di apa namanya papan pengumumannya gitu ya, kurang lebih gitulah, ada mengumumkan bahwa di situ lagi ada penataan kawasan jalan Kebon Sirih, di mana jalan yang di tengah-tengah tuh yang kondisinya kalau menurut saya sih masih bagus ya, walaupun memang di titik lain di Kebon Sirih, jalan Kebon Sirih Raya itu memang kondisi jalannya tuh gampang banget rusak, ada yang jalan bergelombang lah, ada yang mungkin berlubang sedikit di beberapa titik ya, tapi mulai 2 hari yang lalu ini ada penataan di kawasan Jalan Kebon Sirih Raya, tepatnya itu di sekitar depan Gedung Dewan Pers sampai dengan menjelang DPRD DKI Jakarta. Itu di sana dibagi menjadi 3 lajur. Lajur yang tengah sudah dikerukin jalannya, nggak tahu sampai kapan. Kalau Anda yang tadi pagi lewat situ gimana tuh kondisinya, apakah makin padat sekali atau bagaimana, boleh silakan juga Anda sampaikan cerita atau pengalaman Anda, dan juga tadi ya keluhan-keluhan seputar kondisi atau fasilitas umum yang ada di sekitar Anda, kami tunggu di 0811 7972 7912.

0: Pasti kita akan bahagia kalau misalnya kita melihat fasilitas-fasilitas umum semuanya bagus ya kondisinya ya. Jalan-jalan gak ada yang berlubang, gak ada yang bergelombang. Kemudian juga lampu lalu lintas pun juga semuanya nyalanya aman gitu ya. Kabel-kabel gak ada yang semrawut. Terus juga apa tuh trotoar-trotoar juga enak buat kita para pejalan kaki. Gak ada parkir liar, gak ada kegiatan-kegiatan yang sampai menutup trotoar gitu ya. Jadi kita sebagai pejalan kaki tuh ngerasa aman gitu. Tapi apakah itu sudah menjadi kenyataan di semua wilayah yang ada di Jakarta? Kalau mungkin Anda melihat kayaknya di daerah mana tuh Mas Farid masih ada parkir liar tuh di atas trotoar gitu ya. Boleh silakan Anda sampaikan pendengar, ini adalah waktunya di Halo RRI akan kami sampaikan nanti untuk laporan dari Anda atau keluhan dari Anda terkait dengan apa yang Anda sampaikan. Nanti biar langsung ditindaklanjuti. Jadi jangan ragu, silakan Anda sampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan dari Anda ya. Ini yang lagi menjadi perhatian masyarakat termasuk juga netizen ya di media sosial, itu adalah terkait dengan kemacetan yang terjadi di jalan Asia Afrika tuh, antara Senayan City yang mau nyebrang ke kawasan ITC Senayan ya di situ ya. Karena kantor saya dulu di sana tuh, jadi aparal sekali gitu kondisinya di sana. Sampai akhirnya kemudian memunculkan wacana pembangunan terowongan pejalan kaki yang menghubungkan Senayan City dengan Plaza Senayan. Ini lagi jadi perbincangan hangat nih di masyarakat. Kalau Anda sendiri mungkin yang tinggalnya di daerah situ menganggap gimana tuh, apakah sudah sepenting itu adanya pembangunan terowongan atau kayaknya lebih enakan Skybridge deh atau JPO gitu yang akan menjadi pilihan yang lebih praktis gitu. Kalau dari beberapa masyarakat sih justru mengaku khawatir kalau misalnya terowongan akan berasa sepi, jadi kurang nyaman katanya, atau berpotensi tergenang waktu hujan deras. Sementara kalau Skybridge itu dinilai lebih terbuka kan ya, terasa lebih aman dan juga memudahkan orang untuk melihat kondisi sekitar waktu menyeberang. Walaupun begitu, ada juga masyarakat yang mendukung pembangunan terowongan kalau memang dirancang dengan baik ya, misalnya dilengkapi dengan pencahayaan yang memadai, kemudian juga sistem keamanan seperti CCTV, kemudian juga akses yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta juga kebersihan dan sirkulasi udara yang terjaga. Karena dengan fasilitas ini, terowongan dinilai akan bisa menjadi alternatif konektivitas bagi pejalan kaki. Memang sampai dengan saat ini ya, wacana pembangunan penghubung antara Sensi, Senayan City sama Plaza Senayan, dua pusat perbelanjaan yang masih ramai sampai sekarang ya di kawasan selatan. Ini masih menjadi bahan pembahasan. Masyarakat juga berharap apapun bentuk fasilitas nantinya yang dipilih, yang penting adalah keselamatan, kenyamanan, dan juga kemudahan akses untuk para pejalan kaki, termasuk juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas, begitu ya. Anda pendengar punya keluhan apa atau laporan apa tentang kondisi di sekitar Anda? Boleh silakan yuk Anda sampaikan di 0811 7972 7912, biar nanti akan langsung kami teruskan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.
1: Tiap pagi macetnya makin parah ya Pak?
2: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak, jalan jadi sesak.
1: Betul, belum lagi asapnya bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
2: Makanya saya mulai coba naik transportasi umum aja, lebih hemat dan gak capek nyetir.
1: Oh begitu, memang nyaman ya Pak?
2: Iya tuh, lebih tertib, jadwalnya jelas, kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
1: Oh iya, kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
2: Betul, ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
1: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
2: Nah, begitu dong.
3: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju. Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
5: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
4: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
5: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
4: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
5: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
3: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
0: Kita lanjutkan kembali pendengar Halo RRI ya. Untuk Anda yang punya keluhan-keluhan atau laporan-laporan seputar kondisi di sekitar Anda, masih kami persilakan Anda untuk menyampaikan cara langsung ya di 0811 7972 7912. Kalau mungkin Anda ingin namanya disamarkan juga boleh, silakan Anda kasih tahu aja ya. Kalau mungkin Anda ingin disamarkan begitu untuk identitasnya, sampaikan di 0811 7972 7912, atau bisa Anda telepon ke kami di 0213440696 dan juga di 3441499. Mungkin ada di antara Anda yang ini melihat tadi pagi pas waktu mau berangkat ke kantor atau pas lagi mau ngantar anak sekolah ya, ada jalan yang rusak atau mungkin kondisi yang seperti apa gitu, menurut Anda kurang nyaman, boleh silakan Anda sampaikan ya di 0811 7972 7912, atau bisa juga telepon sekali lagi di 0213440696 dan juga di 3441499. Ini terkait dengan kondisi-kondisi kabel semrawut ya. Kabel semrawut sepertinya di Jakarta memang secara bertahap lagi mulai ditertibkan. Anda yang melihat di tempat Anda, bagaimana tuh kondisinya? Apakah masih banyak yang semrawut atau bagaimana? Kalau saya kemarin sempat lewat ke kawasan Cideng, ini memang di sana masih banyak yang semrawut ya, tapi kemarin juga saya sempat melihat ada petugas dari Bina Marga yang memang juga di sana sedang melakukan penataan kabel di sana ya. Dan ini memang dari Bina Marga secara bertahap ya melakukan penataan. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta ini pada tanggal 10 Juli yang lalu memimpin langsung kegiatan penataan kabel udara di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Ini adalah merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Jakarta yang lebih aman, nyaman, dan juga tertata. Kawasan Cideng menjadi salah satu lokasi penataan kabel udara yang saat ini dilaksanakan di 5 lokasi kota administrasi Provinsi DKI Jakarta. Dan kegiatan ini merupakan implementasi dari Perda Provinsi DKI Jakarta ya, nomor 8 tahun 2025, dan juga Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2025, sekaligus juga menjadi langkah nyata dalam meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan juga estetika kota. Penataan kabel udara dilakukan melalui kolaborasi bersama 18 pemilik jaringan utilitas dan asosiasi penyelenggara jaringan telekomunikasi atau Objatel. Dan dalam kegiatan tersebut yang berlangsung di kawasan Cideng ya, ada lebih dari 60 kabel fiber optik yang sudah tidak berfungsi. Ini dilakukan pemotongan setelah jaringan utilitasnya dipindahkan ke bawah tanah. Semoga ini juga nantinya bisa menyebar ke titik yang lain yang ada di Jakarta, karena kayaknya masih banyak begitu ya untuk kawasan-kawasan di Jakarta yang kabelnya masih semrawut, bahkan juga beberapa waktu yang lalu sempat memakan korban jiwa begitu. Kita tentunya tidak menginginkan hal itu terjadi lagi. Silakan pendengar, Anda mau melaporkan titik mana yang masih ada kabel semrawut mungkin di sekitar Anda, sampaikan di 0811 7972 7912.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Peluang,
6: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Yuk, silakan yuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau aduan-aduan tentang kondisi di sekitar Anda ya, laporannya gimana tuh? Fasilitas-fasilitas umum kan ada banyak banget ya, ada Anda yang menggunakan transportasi umum, itu juga bisa laporin tuh tentang kondisi fasilitasnya gitu ya. Misalnya Anda biasanya naik dari stasiun KRL mana, turun di stasiun KRL mana gitu ya. Kan pastinya ada ya, kalau misalnya ada fasilitas

0: ada saya sama ada satu teman saya. Nah, udah gitu sampai ke sampai ke tim itu pun juga lancar kondisinya, trafiknya, kemudian juga mesin atau apa tuh alat untuk tap in tap outnya pun juga lancar kondisinya, nggak ada kendala apapun, termasuk juga ininya ya, apa namanya, pramudinya itu juga, pramudinya juga cukup menjelaskan, karena kan saya baru pertama kali naik Jaklingko ya, jadi kemarin banyak yang banyak nanya tuh, Pak ini kalau tadi saya udah ngetap berarti nanti pas waktu turun saya tap lagi atau nggak usah gitu kan. Karena kan itu gratis ya, saya pikir sekali ngetap udah gitu. Kata bapaknya, iya nanti turun lagi Pak kalau pas lagi udah mau turun gitu. Oke, bapak mau turun di mana? Saya turunnya di tim aja Pak gitu. Oke gitu, udahlah sampai ke tim turun ngetap lagi dan lancar semuanya gitu. Jadi cukup menyenangkan lah ya, pengalaman pertama saya menggunakan Jaklingko atau mikrotrans ya namanya ya, itulah ya, yang warnanya putih tuh, kalau untuk yang dari mana tuh, yang menuju ke Cikini ini, itu juga bisa naik dari Jalan Sabang ya kalau nggak salah ya, itu juga bisa dari situ tuh. Kalau Anda sendiri punya pengalaman apa mungkin yang perlu dilaporkan begitu untuk nantinya kedepannya biar lebih baik lagi, boleh yuk silakan Anda, jangan ragu, jangan jangan khawatir begitu, karena kan ini untuk kebaikan kita bersama tentunya ya. Kalau semua transportasi umumnya makin nyaman, makin enak, kan kita juga ya sebagai masyarakat yang tentunya menikmati kenyamanan itu. Untuk Anda yang tinggal di sekitaran Kali Ciliwung, pendengar, terkait dengan program normalisasi ini, mungkin Anda yang menunggu-nunggu ya, ini kira-kira gimana nih, jangan sampai nanti pas waktu akhir tahun ya, bulan berberan, hujan lagi, kemudian banjir lagi tuh, datang lagi gitu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kabarnya terus mempercepat program normalisasi Kali Ciliwung. Ini sebagai salah satu langkah utama untuk mengurangi risiko banjir di ibu kota. Dan saat ini proses yang sudah dikebut itu adalah pembebasan lahan di kawasan Cawang, Jakarta Timur, biar pembangunan tanggulnya bisa segera dilanjutkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung ini menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini 62 bangunan sudah berhasil dibebaskan, sementara 108 bangunan lainnya ditargetkan selesai sampai dengan akhir tahun ini. Dan Pak Pramono juga optimistis proyek normalisasi Kali Ciliwung ini bisa rampung pada tahun 2027 bertepatan dengan peringatan 500 tahun Kota Jakarta. Anda punya keluhan apa pendengar menjelang 500 tahun Jakarta juga? Boleh silakan, mungkin ada sampah yang ini ya, apa namanya, sampah yang masih terlihat di mana-mana gitu ya. Di jalan mana tuh? Karena kalau saya kan tinggalnya di kawasan dekat Ring 1 ya. Agak sombong dikit gak apa-apa ya. Kalau saya lihat nih, kalau misalnya saya jogging ya ke kawasan Monas, itu berangkat kan dari Kebon Sirih Raya, kemudian menuju ke Jalan Agus Salim, kemudian ke Merdeka Selatan, itu kayak bersih-bersih aja gitu, nggak ada sampah-sampah yang berserakan, karena pasukan orange-nya pun juga sigap sekali kayaknya ya, subuh-subuh kalau misalnya saya mau berangkat siaran pun juga udah nyapu di pinggir jalan gitu ya, apalagi di kawasan Monas tuh, Merdeka Selatan, Merdeka Utara, apalagi ya depan istana gitu, Merdeka Barat, Merdeka Timur, semuanya bersih, termasuk juga di kawasan Sudirman Tamrin itu pun juga bersih. Atau kalau misalnya saya mau joggingnya tuh ke kawasan Menteng, ke daerah Taman Suropati, itu pun juga di kawasan Menteng ya, Imam Bonjol dan lain sebagainya, itu pun juga pasukan orangnya juga sigap tuh untuk menyapu kalau misalnya ada kotoran-kotoran begitu ya, sampah-sampah begitu, itu dengan sigap. Jadi kalau menurut saya sih sejauh ini jalan-jalan yang sering saya lewati itu memang bersih. Tapi kalau untuk di tempat Anda sendiri bagaimana nih? Apakah Anda melihat ada titik-titik yang menurut Anda kayaknya kebersihannya perlu untuk ditingkatkan lagi? Makanya silakan Anda laporkan di Halo RRI ya, 0811 7972 7912.
1: Nina, aku capek banget nih, kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
2: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
1: Oh gitu?
2: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
1: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
2: Gak harus drastis, Lia. bisa dimulai dari mengatur pola makan

0: sedikit demi sedikit dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh, biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
1: Oke, oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
0: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
1: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
2: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Masih di Halo RRI, pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan, masih kami tunggu ya. Ini kalau tadi saya sempat singgung sedikit terkait dengan sampah. Ini kan kita sudah tahu bahwa di Jakarta sekarang ini ada aturan pilah-pilah sampah ya. Ada 4 jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik, kemudian sampah yang masih bisa didaur ulang. Yang ketiga adalah sampah residu, ini yang nantinya akan kita bisa dikirim ke Bantar Gebang. Kemudian ada 5 berbahaya atau B3 gitu ya. Kalau di tempat Anda apakah sudah ada juga begitu terkait dengan pemilahan sampah seperti ini nih? Prakteknya seperti apa kalau di tempat Anda? Karena kalau di tempat saya tuh di Kebon Siri ya, di pos RW itu memang ada tuh yang tong yang buat kompos, terus juga ada tempat sampah untuk 2 jenis sampah yang lainnya. Tapi kayaknya antusias warga untuk memilah sampah ya, untuk masukin ke situ tuh yang komposternya itu tuh kayaknya masih kurang sekali ya. Kalau saya lihat-lihat ya, kayak nggak berjalan begitu. Kalau di tempat Anda apakah ini apakah sudah berjalan dengan bagus atau bagaimana ya? Karena ternyata Pemprov DKI Jakarta ya memperketat pengawasan kebijakan wajib pilah sampah dari sumbernya. Pengawasan dilakukan melalui operasi tangkap tangan atau OTT dan monitoring berkala di tingkat RT atau RW sampai dengan kelurahan, serta juga peluasan gerakan pemilahan ke area fasilitas umum seperti 146 pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya. Ada beberapa detail tentang terkait pengawasan pilah sampah ya di Jakarta. Dasar hukumnya, pengawasan mengacu pada instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang persampahan dan pemilahan sampah dari sumbernya. Kemudian pelaksana pengawasan ini adalah petugas gabungan ya dari Satpol PP, Dinas LH, serta kader PKK dan Dasa Wisma. Kemudian lokasi pengawasannya ini dilakukan di area pemukiman, perkantoran dan ruang publik untuk memastikan sampah telah dikelompokkan yaitu sampah organik, anorganik dan B3 sebelum nantinya diangkut begitu. Kalau di tempat Anda sendiri bagaimana pendengar? Apakah sudah berjalan dengan bagus begitu untuk pemilahan sampah di sana di tempat Anda atau bagaimana ya? Kalau kita melihat beberapa titik di Jakarta atau beberapa daerah di Jakarta, ini memang terkait dengan pengolahan sampahnya sudah ada yang bagus ya. Di antaranya adalah di Jakarta Selatan. Salah satunya di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan ya, yang sekarang ini sudah punya 56 fasilitas pengelolaan sampah organik. Fasilitas ini terdiri dari 4 tebak modern dan 52 lubang biopori jumbo yang tersebar di sejumlah titik permukiman. Dan program ini merupakan tindak lanjut dari Ingup DKI Jakarta tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Camat Kebayoran Lama Mustafa ini bilang bahwa masyarakat sekarang ini didorong nih untuk memilah dan mengolah sampah secara mandiri sejak dari rumah. Dan langkah ini juga sejalan dengan rencana pembatasan pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang sehingga nantinya hanya sampah residu yang akan dibuang ke lokasi tersebut. Selain fasilitas biopori dan tipe modern, kawasan ini juga dilengkapi dengan satu unit mesin pencacah sampah untuk mempermudah proses pemilahan. Sampah organik misalnya adalah sisa makanan dan kulit buah, itu di sana diolah melalui lubang biopori, sedangkan sampah yang masih punya nilai daur ulang itu disalurkan melalui petugas suku dinas LH maupun bank sampah yang sudah aktif di setiap RW di sana. Dan nggak cuma itu pendengar, warga juga katanya di sana mulai mengembangkan inovasi ecoenzyme, yaitu cairan hasil fermentasi limbah organik yang dapat membantu menguraikan sisa makanan sekaligus juga mengurangi bau yang kurang enak. Pemerintah berharap kolaborasi antara warga dan pemerintah ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sekaligus juga mengurangi beban tempat pengolahan sampah terpadu di Jakarta. Kalau di tempat Anda sekali lagi pendengar, apakah ini sudah berjalan nih seperti yang terjadi di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan atau masih kayak biasa-biasa aja gitu ya, walaupun fasilitas-fasilitasnya udah ada, tapi kayaknya warga masih buang sampahnya ya dicampur aja gitu. Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912 di Halo RRI. Nanti untuk laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya Bu Rina, saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Ya, silakan pendengar Anda yang masih ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan ya, sampaikan di 0811-7972-7912. Ada hal apa lagi yang perlu Anda laporkan ya, terkait dengan fasilitas umum. Ini kayaknya kalau kitanya aktif begitu ya, untuk menyampaikan keluhan-keluhan, ini akan lebih bagus begitu untuk kenyamanan kita bersama. Masalah kabel semrawut ini masih terjadi di cukup banyak titik ya, di antaranya adalah di Jalan Widya Chandra 8, yang mana ini di Kebayoran Baru ya, Jakarta Selatan. Ini sudah ada penertiban ini buat Anda yang kemarin sempat mengeluhkan ya di kawasan tersebut. Kabelnya kok kayaknya nggak enak banget dipandang mata gitu ya. Petugas Sudin Bina Marga Jakarta Selatan menangani kabel utilitas yang menjuntai di Jalan Widya Chandra 8, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru. Jadi warga yang sudah melapor ini katanya sempat terganggu begitu ya, apalagi kalau misalnya berkendara di malam hari. Dan ini kemudian sudah mendapatkan respon langsung dari Sudin Bina Marga Jakarta Selatan, di mana Kepala Sudin Bina Marga Jakarta Selatan Pak Rifki Ismail, Rismal maksud kami, pada hari Rabu lalu ini sudah sudah melakukan pemantauan atau mungkin pemantauan dan juga ini ya apa namanya tindak lanjutnya begitu. Dan dia mengatakan kabel utilitas tersebut diduga menjuntai karena menjuntai dan juga terputus setelah tersangkut kendaraan yang melintas. Dia menjelaskan untuk mempercepat penanganan, Sudin Bina Marga Jakarta Selatan mengerahkan 5 personil pasukan kuning dari Satgas Utilitas beserta 1 unit mobil tangga begitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan dia juga mengimbau masyarakat segera melaporkan kalau memang melihat ada kabel utilitas yang menjuntai atau berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Nah, makanya buat Anda nih yang mungkin melihat juga ya, ada kabel-kabel yang sampai ke bawah gitu ya, yang membahayakan, boleh silakan Anda sampaikan ada di titik mana. 0811-7972-7912.
4: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
6: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini, Cawang.
7: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
8: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
9: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
10: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
4: Obrolan hangat dan sharing opini.
11: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
12: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi
6: menjadi aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
9: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kamu ya.
4: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success, membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Anda masih di Halo RRI, pendengar, saatnya Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan ya. Terkait dengan kondisi di sekitar Anda, 08 11 79 72 712. Anda yang tinggal di kawasan Pulau Gadung, pendengar, ini ada jalan yang viral ya, karena jalannya amblas di sana. Ini di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan ini sudah mendapatkan atensi dari pihak yang terkait. Malahan justru Gubernur Jakarta Pramono Anung ini juga memerintahkan Dinas Sumber Daya Air atau SDA dan Dinas Bina Marga untuk segera menangani jalan amblas di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Langkah cepat ini dilakukan agar kerusakan tidak semakin meluas dan tetap aman untuk masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi. Menurut Pramono, jalan tersebut sebelumnya merupakan bagian dari pekerjaan yang ditangani oleh Dinas SDA ternyata. Karena itu dia meminta Dinas SDA berkoordinasi dengan Bina Marga untuk mempercepat proses perbaikan. Salah satu langkah awal yang sekarang ini dilakukan adalah pemasangan bronjong di sana. Ini untuk memperkuat struktur tanah dan mencegah penurunan jalan semakin parah. Dan sebelumnya kondisi jalan yang retak dan juga amblas di bantaran Kali Pulau Gadung ini sempat viral ya di media sosial, dan warga menyebut kerusakan sudah terjadi selama beberapa bulan dan terus melebar hingga menimbulkan kekhawatiran karena dinding rumah di sekitar lokasi juga ikut mengalami keretakan. Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan penanganan jalan amblas di Pulau Gadung ini menjadi salah satu prioritas, sehingga diharapkan perbaikan dapat segera diselesaikan dan aktivitas warga kembali berjalan dengan lancar begitu ya. Dan Pemkot Jakarta Timur ini khususnya ini juga berjanji katanya perbaikan jalan Cinta yang amblas di sana itu segera dilakukan. Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan ini bilang perbaikan akan dilakukan jajaran Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Semoga cepat ini ya, cepat ditangani begitu terkait dengan jalan yang amblas di sana. Dan pendengar, sekarang sudah hampir pukul 10 pagi, tandanya saya Farid Kurniawan harus segera pamit dari Jakarta pagi ini dan juga dari Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan, masih bisa Anda sampaikan kapanpun ya di nomor kami 0811 7972712. Nanti untuk keluhan dari Anda akan kami rekap dan akan kami sampaikan langsung ke pihak yang terkait untuk segera ditindaklanjuti. Jadi jangan ragu untuk Anda menyampaikan keluhan-keluhan dari Anda ya. Pukul 10 nanti akan ada Jakarta siang ini sampai dengan pukul 15. Anda bisa ikut berbagi informasi dan juga akan ada sajian-sajian menarik, diantaranya akan ada perbincangan menarik dan juga akan ada tamu-tamu yang akan menyampaikan informasi-informasi tentunya di Jakarta siang ini. Bersama dengan kerabat kerja bertugas, produser Budi Priantoro dan tim, saya Farid Kurniawan pamit. Kita berjumpa kembali besok di Jakarta pagi ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi menjelang siang berdengar Pro 1 ya. Senang sekali kembali bertemu setelah kemarin sudah menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman misalnya gitu ya. Jadi hari ini kembali kita beraktivitas, kembali lagi produktif seperti biasa mendengar di Senin 13 Juli 2026. Bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini tentunya akan terus menemani aktivitas siang hari Anda ya. Dan ternyata memang ada yang menarik di hari ini di Senin 13 Juli. Jadi ternyata ini hari pertama dari MPLS ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi ada gerakan seperti orang tua siswa mengantarkan anaknya sekolah gitu ya. Pasti ini udah banyak yang antusias dan juga sedikit nervous, wajar ya.
1: Wajar sekali.
0: Jadi memang mendengar kita akan bahas mengenai tema kita di siang hari ini, MPLS Ramah Anak Kolaborasi Pemprov DKI Cegah Kekerasan. Tadi sudah mendengar sedikit suaranya. Nah, kita langsung sapa aja ya. Ini dari Ketua Subkelompok Perlindungan Khusus Anak dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Rizka Arofani. Selamat siang, Bu Rizka.
1: Selamat siang, pagi menjelang siang.
0: Pagi menjelang siang.
1: Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta untuk hadir nih dalam program Mozaik RRI dengan tema yang sangat relate sekali dengan hari ini, yaitu MPLS Ramah Anak Kolaborasi Pemprov DKI Cegah Kekerasan. Nah, memasuki tahun ajaran baru, ribuan anak kembali ke sekolah nih, Kak Dede. Setelah hampir 1,5 bulan ya kita liburan sekolah, ada yang antusias, ada pula yang merasa gugup. Lalu masuk ke dalam lingkungan baru membuat siswa-siswi memerlukan kemampuan Kak Dede untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya. Kemampuan penting yang perlu dimiliki siswa-siswi diantaranya nih ya, kemampuan membangun kecerdasan emosi dan budaya inklusif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan terhindar dari tindakan kekerasan fisik, verbal, hingga kekerasan secara relasi atau hubungan tuh, Kak Dede.
0: Ya, jadi memang sekarang itu udah nggak zaman ya, misalnya ospek-ospek yang ada kekerasan gitu ya. Bahkan kalau dulu kan zaman-zaman kita kayaknya SMP juga udah lumayan ya. Sekarang itu harus dihindari gitu ya, ada kekerasan fisik, verbal, dan lainnya, pendengar. Itu akan menarik kita bahas pada siang hari ini. Jadi Anda nanti bisa bergabung melalui WhatsApp ya di 0811 7972 7912, atau telepon langsung ngobrol sama Bu Rizka di sini di 0213440696 dan 0213441499. Karena kalau kita ngomongin tentang masa pengenalan sekolah ini, yang nervous-nervous kan bukan cuma anaknya ya, orang tuanya juga kan kadang agak gugup ya.
1: Betul sekali. Ya, memang tujuan dari kegiatan MPLS ini adalah kegiatan yang awal yang dirancang untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Oleh karena itu memang tujuan MPLS ini tidak hanya sebatas mengenalkan saja nih, KDD, tapi juga apalagi buat yang anak yang baru dari misalnya dari TK ke SD gitu ya, dari SD ke SMP itu juga berkenalan dengan gedung sekolah, ruang kelas, tata tertib yang berlaku. Tapi bukan cuma itu, tapi lebih luas, yaitu membantu anak agar merasa aman, diterima, dan menjadi bagian dari komunitas sekolah. Nah, pada masa transisi ini anak sedang menghadapi berbagai perubahan, mulai dari lingkungan fisik, rutinitas harian, hingga hubungan sosial yang baru. Nah, apabila proses adaptasi berlangsung dengan baik, jadi kalau MPLS-nya berlangsung dengan baik, maka anak ini akan lebih mudah membangun rasa percaya diri, berani berinteraksi dengan guru maupun teman, serta memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk mengikuti kegiatan belajar. Nah, sebaliknya nih, Kak Dede dan pemirsa nih ya, apabila anak merasa takut atau tidak nyaman sejak awal, kondisi tersebut dapat mempengaruhi proses belajar maupun perkembangan sosial emosionalnya. Nah, melalui MPLS inilah yang dilaksanakan sesuai prinsip ramah anak, sekolah memiliki kesempatan untuk membangun kesan pertama yang positif bagi peserta didik. Nah, guru juga dapat memperkenalkan budaya sekolah yang menghargai setiap individu nih, Kak Dede, membangun komunikasi yang hangat serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tanpa adanya intimidasi ataupun kekerasan. Nah, dengan demikian tujuan utama MPLS bukan sekedar memperkenalkan lingkungan sekolah, melainkan juga membantu peserta didik memasuki dunia pendidikan dengan rasa aman, percaya diri, memiliki semangat belajar, serta mampu membangun hubungan sosial yang positif dengan seluruh warga sekolah. Seperti
0: iya, karena mungkin tadi ya, untuk yang baru masuk sekolah itu agak bingung ngapain nih gitu kan. Ya. Ini perkenalannya adalah ini masanya gitu ya. Ya. Berapa lama sih, 1 minggu ya?
1: 1 minggu dari hari Senin sampai hari Jumat.
0: Hari Senin sampai hari Jumat. Jadi mungkin juga bisa dimanfaatkan buat mungkin putra putrinya yang hari ini akan sudah memasuki masa MPLS. Tentunya juga ini menjadi bagian penting ketika sebelum memasuki proses belajar mengajar ya.
1: Betul. Jadi hari pertama sekolah ini kan transisi begitu.
0: Transisinya,
1: ya. Perkembangan
0: betul.
1: Yang dialami hampir setiap anak nih dalam ilmu psikologi perkembangan, yeah. KDD dan pemirsa, setiap perubahan lingkungan itu akan menuntut individu untuk melakukan proses penyesuaian atau adaptasi. Jadi memang harus beradaptasi. Oleh karena itu muncullah berbagai macam emosi nih pada anak di hari pertama sekolah, merupakan hal yang wajar dan normal ya. Anak dapat merasakan antusias karena bertemu dengan teman baru dan memperoleh pengalaman baru, tapi pada saat yang sama juga dapat merasa takut, cemas, malu, bingung, bahkan sedih karena harus berpisah sementara dengan orang tua begitu ya, KDD dan pemirsa. Nah, perasaan-perasaan tersebut dapat muncul secara bersamaan dan berbeda pada setiap anak tergantung usia. Jadi tadi ada yang senang, ada yang cemas, ada yang bingung, tapi ada juga yang ceria-ceria aja gitu ya, pengalaman sebelumnya serta karakter masing-masing gitu. Nah, hal yang perlu dipahami oleh orang tua adalah bahwa tidak semua anak mampu mengungkapkan emosinya melalui kata-kata, KDD. Sebagian anak mungkin menangis, menjadi lebih pendiam, mudah marah, atau menunjukkan penolakan untuk masuk ke sekolah. Respon tersebut bukan berarti anak tidak siap untuk bersekolah, melainkan sedang berusaha menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru. Jadi bukanlah suatu karakter yang menetap gitu. Itu hanya mekanisme dari dalam diri anak itu saja. Nah, peran orang tua dan guru menjadi sangat penting nih dalam membantu anak melewati proses adaptasi. Orang dewasa perlu memberikan rasa aman melalui komunikasi yang hangat, mendengarkan perasaan anak tanpa menghakimi. Jadi jangan, kamu cengeng banget sih gitu ya, masa kayak gini aja nangis gitu, terus kamu lebay banget sih, masa begini aja cemas gitu. Jangan menghakimi, yang penting KDD dan pemirsa dan bunda-bunda, ayah bunda gitu ya, serta memberikan keyakinan bahwa mereka itu tidak menghadapi situasi tersebut sendirian. Kamu gak sendirian loh nak, gitu ya. Nah, ketika anak merasa dipahami dan didukung, mereka akan lebih mudah nih mengembangkan rasa percaya diri serta belajar mengelola emosinya secara sehat. Nah, pengalaman positif pada hari-hari pertama sekolah juga akan menjadi fondasi bagi kesehatan mental dan semangat belajar anak di kemudian hari. Seperti itu KDD.
0: Berarti itu penting ya, bahwa bilang anaknya, kamu jangan nangis, kadang misalnya minta ditungguin atau apa. Memang tidak boleh seperti itu gitu, gak ya
1: boleh,
0: bahwa
1: mengejudge
0: itu gak boleh nih, apalagi anak-anaknya masih usia baru pertama sekolah gitu ya, betul. Masuk SD misalnya, masuk SD. Gitu ya. Jadi ditungguin wajar ya, sehari dua hari ya?
1: Ya, wajar sekali. Ya betul, wajar.
0: Tapi kalau yang SMP enggak ya?
1: Yang SMP tidak beda ya? Lagi bentuk dukungannya.
0: Betul,
1: seperti itu, ya.
0: Supportnya akan berbeda,
1: supportnya
0: gitu ya.
1: Berbeda.
0: Tapi memang pertanyaannya, apakah memang kecerdasan emosional itu penting ya? Khususnya juga di hari pertama mereka masuk sekolah.
1: Kecerdasan emosional itu sangat penting, karena kecerdasan emosional itu adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, serta mengekspresikan emosinya secara tepat, sekaligus mampu memahami perasaan orang lain dan membangun hubungan sosial yang sehat. Jadi dia bisa mendefinisikan emosinya, dia ini aku lagi marah, ini aku lagi takut, ini aku lagi cemas. Jadi yang keluar bukan hanya tantrum yang berkepanjangan gitu ya, dia langsung bisa menguasai dirinya sendiri lagi,
0: mengontrol
1: seperti,
0: gitu
1: mengontrol,
0: ya.
1: Betul. Nah, di lingkungan sekolah kemampuan ini sangat dibutuhkan karena setiap hari anak akan berinteraksi dengan guru, teman, dan yang memiliki latar belakang, karakter, dan kemampuan yang berbeda-beda nih kak. Nah, anak yang memiliki kecerdasan emosional yang baik cenderung lebih mampu mengendalikan perilakunya, menyelesaikan konflik melalui komunikasi yang positif, meminta bantuan ketika mengalami kesulitan, serta menunjukkan empati kepada teman yang membutuhkan. Jadi kalau anak tidak mudah dijudge, anak itu juga tidak akan mudah mengejudge teman lainnya.
0: Orang lain
1: lagi,
0: gitu ya, temannya ya.
1: Ya, seperti itulah. Nah, sebaliknya, kalau kemampuan ini belum berkembang dengan baik, anak beresiko mengekspresikan emosinya melalui perilaku agresif, menarik diri dari lingkungan sosial, atau bahkan melakukan tindakan perundungan. Jadi jadi pelaku perundung, KDD. Nah, oleh karena itu memang kecerdasan emosional perlu dibangun sejak dini melalui kerjasama antara keluarga dan sekolah. Jadi bukan hanya sekolah saja, bukan hanya gurunya saja yang dituntut untuk mengajarkan kecerdasan emosi, tapi tentu saja intinya dari keluarganya.
0: Yeah.
1: Pada akhirnya memang keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kemampuan akademik.
0: Mm-hmm.
1: Anak yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan, mampu membangun hubungan sosial yang sehat, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Hmm. Apalagi sekarang SD-SD negeri di Jakarta atau di mungkin semuanya ya, semua kota itu menerima berapa persennya itu anak yang anak dengan disabilitas,
0: disabilitas
1: kan,
0: ya,
1: jadi
0: ya,
1: memang anak-anak yang normal tanda kutip begitu ya, memang harus bisa menerima anak-anak yang disabilitas ini kan, jadi harus inklusif lah seperti itu kak.
0: Makanya dijauhkan dari sikap tadi perundungan dan yang lainnya itu juga harus dibangun dari emosional mereka gitu ya.
1: Betul.
0: Atau mungkin jangan sampai nanti malah anaknya besok udah gak mau masuk sekolah lagi gitu ya. Takut mau sekolah gitu kan.
1: Trauma sekolah.
0: Trauma sekolah itu jangan sampai, bahwa ini adalah momennya mereka membangun kecerdasan emosional gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi kalau misalnya dari dukungan orang tua, dukungan lingkungan itu juga sangat penting pasti ya untuk membangun kecerdasan emosional. Seperti apa nih harus mereka lakukan?
1: Penting sekali.
0: Orang tua lakukan.
1: Penting Kak Dedy dan pemirsa. Orang tua itu pendidik pertama dan utama dari anak gitu ya Kak Dedy. Nah, orang tua ini fondasi utama dalam membantu anak membangun kecerdasan emosional, khususnya pada masa transisi memasuki lingkungan sekolah yang baru seperti sekarang ini nih Kak Dedy. Sebelum anak belajar mengelola berbagai situasi di sekolah, mereka terlebih dahulu belajar mengenali dan memahami emosi dari lingkungan keluarga. Komunikasi yang hangat menjadi salah satu bentuk dukungan yang sangat penting. Nah, orang tua dapat mengajak anak berbicara mengenai sekolah dengan suasana yang positif, misalnya menanyakan hal-hal yang membuat anak bersemangat maupun hal-hal yang membuatnya merasa khawatir. Jadi kita tanya nih anak-anaknya Kak Dede, apa di sekolah kamu yang membuat kamu semangat misalnya? Oh, pas lagi jam jajan sekolah misalnya, istirahat gitu ya. Oh iya iya, apalagi pas lagi pelajaran bahasa Inggris misalnya itu. Oh iya, itu kamu berarti senang ya? Oh iya, senang. Itu namanya senang, itu namanya antusias. Terus yang membuat kamu sedih apa, Nak? Oh, ketika ada teman yang mukul saya gitu. Oh iya iya, itu namanya sedih dan kecewa ya, Nak. Ya itu wajar. Jangan dielakkan seperti enggak boleh, itu mah wajar, namanya anak kecil, kita enggak boleh kayak gitu. Kita tetap memvalidasi emosi anak bahwa itu memang normal kalau anak itu kesal gitu kan.
0: Tapi dikasih tahu gitu bahwa itu adalah tindakan tidak benar itu gitu,
1: tapi
0: begitu ya.
1: Tapi tetap dikasih tahu. Nah, kita pertama kali memang harus memvalidasi emosi. Nah, ini validasi emosi ini membantu anak memahami bahwa setiap perasaan memiliki tempat dan boleh dirasakan. Jangan, enggak boleh marah, enggak boleh sedih, jangan kayak gitu. Kita tetap harus memvalidasi. Oh
0: nanti
1: iya.
0: Nanti gedenya jadi itu tuh, apa, enggak mau nangis ya, enggak mau sedih ya.
1: Iya, malah ditahan-tahan terus jadi apa, teroris, jadi tiba-tiba jadi meledak gitu ya, bom waktu kan ini. Nah, lalu setelah anak merasa dipahami, orang tua dapat mengajak anak mencari solusi bersama seperti itu. Nah, hal yang tidak kalah penting juga, orang tua juga perlu membangun ekspektasi yang realistis. Jadi misalnya anaknya dari TK nih biasa-biasa aja gitu ya, terus di SD kamu pokoknya harus ranking 1 ya gitu ya.
0: Oh,
1: itu namanya gak realistis kan ini ya. Jadi harus realistis, jadi orang tua realistis aja sambil didoakan tentunya ya terhadap proses adaptasi anak ini. Nah, melalui dukungan emosional yang konsisten, anak akan belajar bahwa setiap tantangan dapat dihadapi dengan tenang dan bahwa ia selalu memiliki tempat yang aman untuk bercerita. Inilah bekal awal yang sangat penting dalam membangun kecerdasan emosional yang akan bermanfaat sepanjang kehidupan anak. Jadi orang tua bisa menjadi anchor, apa ya, anchor ya. Jadi bisa menjadi tempat yang aman, tempat pulang, tempat cerita yang aman untuk anak-anak. Jadi karena tidak dihakimi, jadi anak-anak jadi nyaman lagi gitu cerita sama orang tua.
0: Jadi itu cerita gitu ya. Atau mungkin kayak misalnya ditanyain tadi, punya teman siapa di sekolah gitu juga ya.
1: Ya boleh, boleh juga ditanyakan seperti itu.
0: Seneng gak di sekolah gitu misalnya gitu ya, itu salah satu bentuk dukungan emosi kepada anak juga gitu.
1: Betul.
0: Ya. Betul. Tapi pertanyaannya juga ada misalnya beberapa anak yang bahkan katanya nangis kalau misalnya mau masuk sekolah gitu ya, nggak mau masuk sekolah lagi ketika melakukan kegiatan MPLS ini. Itu peran orang tua seperti apa harusnya yang dilakukan?
1: Nah, memang ini menangis pada hari pertama sekolah merupakan salah satu respon yang cukup sering ditemui nih Kak Dede. dan pada umumnya merupakan bagian dari proses adaptasi yang normal.
0: Yeah.
1: Garis bawahi itu normal ya, ibu bapak, bunda, ayah, bunda.
0: Jangan dimarahin gitu
1: ya. Kamu cengeng banget dulu tuh, bunda pas masuk kelas tuh langsung main. Enggak boleh juga nih.
0: Yeah.
1: Itu tadi balik lagi tidak divalidasi emosinya.
0: Oh,
1: ya.
0: Itu dibandingkan gitu ya.
1: Dibanding-bandingkan juga tidak boleh.
0: Tidak baik.
1: Dibanding-bandingke yeah. gitu ya. Nah, bagi sebagian anak memasuki lingkungan baru berarti harus berpisah sementara dengan orang tua. Apalagi tadi ya, kan ide dari yang TK ke SD atau bahkan masih banyak juga kejadian-kejadian yang dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, kelas 3 ke kelas 4 itu tuh mentoknya di situ masih ada yang nangis juga.
0: Masih
1: kan.
0: Terjadi ya.
1: Iya, karena dia kan berpisah setelah 1,5 bulan liburan gitu ya.
0: Nah, dan kelas baru pasti kan mereka.
1: Kelas baru, teman-temannya juga kan
0: enggak tahu baru.
1: Ada baru atau enggak ya. Nah, lalu bertemu dengan orang-orang yang belum dikenal, menghadapi rutinitas yang berbeda. Nah, kondisi tersebut tuh dapat menimbulkan rasa cemas. Jadi rasa cemas garis bawahi ayah bunda yang kemudian diekspresikan melalui tangisan. Nah, dalam situasi seperti ini, hal pertama yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah tetap tenang. Jangan anaknya kayak tantrum, orang tuanya juga tantrum. Nah, orang tuanya harus tenang garis bawahi lagi ya.
0: Orang tuanya malah stres ya, jangan ya.
1: Tenang aja, tarik napas bunda ayah, tarik napas, kelola emosi gitu. Nah, anak ini sangat mudah loh menangkap emosi orang dewasa di sekitarnya. Jadi kalau orang tuanya cemas, anaknya juga ikut berapa kali lipat lebih cemas lagi dari orang tuanya.
0: Dia
1: jadi
0: peka, dia
1: bisa,
0: gitu ya.
1: Bisa menangkap emosi dari orang dewasa di sekitarnya. Nah,
0: yeah.
1: apabila orang tua terlihat panik atau ikut cemas, anak akan semakin merasa bahwa situasi tersebut memang menakutkan gitu ya. Emang ternyata nakutin ya, orang ibu juga cemas kok gitu. Nah, selanjutnya yang bisa dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan emosinya tanpa langsung dimarahi atau dipaksa berhenti menangis. Nah, setelah itu lalu berikan keyakinan bahwa sekolah merupakan tempat yang aman. Ini gurunya baik loh nak, teman-teman juga baik. Nanti kalau ada teman-teman yang macam-macam atau yang aneh-aneh, ada bu guru, tempat pengganti ibu sama ayah, tempat kamu ngadu di sekolah, seperti itu. Nah, juga sampaikan kepada anak bahwa guru akan menemani selama berada di sekolah dan orang tua akan kembali menjemput sesuai waktu yang telah disepakati. Nah, sangat penting nih bagi orang tua

0: tetap harus merespon dengan baik gitu ya, yeah, emosi anak-anak tersebut. Mm-mm. Nah, melainkan juga fokus untuk memberikan dukungan yang konsisten, mm-mm, agar anak merasa aman dalam menjalani proses tersebut. Seperti itu, Kak Dede.
1: Jadi memang peran orang tua, lingkungan, kakak-kakaknya, yeah, ini sangat penting ya untuk, mm-mm, mendukung anak-anak yang baru mulai memasuki masa sekolah dalam fase perkenalan ini ya di, yeah, MPLS di hari ini, pendengar. Yeah. Beruskan nanti kita sambung lagi ya. Kita, yeah, break sebentar untuk Anda juga pendengar, kalau mungkin ingin bertanya atau diskusi, ada putra-putrinya, saudaranya yang hari ini juga baru mulai MPLS ini, pendengar boleh silakan melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau nanti bisa melalui telepon 021 3440696. Kita akan segera kembali.

0: dan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Pro1 RRI untuk Anda masih terus bergabung di Beranda Stacita siang hari ini ya, dengan tema kita MPLS Ramah Anak Kolaborasi Pemprov DKI Cegah Kekerasan. Masih bersama dengan Ketua Subkelompok Perlindungan Khusus Anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, ada Ibu Rizka Rovani, di mana kita ngomongin tentang hari ini masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ya Bu Rizka ya.
3: Betul.
2: Ini dari pagi memang udah ada gerakan ayah mengantar anak ya?
3: Ada ya. Internal Pemprov, pegawai Pemprov DKI sendiri ya, Pak Dede
2: melakukan hal tersebut gitu ya. Tapi sebelum nanti sebelum bahas itu gitu ya, tadi sempat dibahas mengenai sekolah inklusif.
3: Ya, betul.
2: Nah, ini sebenarnya untuk kita yang belum tahu apa sih makna dari sekolah inklusif itu, Bu Rizka?
3: Ya. Nah, sekolah inklusif ini merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak untuk belajar, berkembang dan berpartisipasi tanpa memandang kondisi fisik, kemampuan belajar, latar belakang sosial, budaya, agama maupun karakteristik lainnya nih Kak Didi. Nah, prinsip utama dari sekolah inklusif adalah memastikan bahwa setiap anak merasa diterima, dihargai dan memperoleh kesempatan yang setara untuk mencapai potensi terbaiknya. Nah, bagi anak yang berkebutuhan khusus, lingkungan yang inklusif ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan akademis maupun sosial dalam suasana yang mendukung. Jadi memang sekolah-sekolah tadi sudah sempat disinggung juga ya Kak Dede dan pemirsa bahwa sekolah-sekolah di DKI Jakarta ini menerima juga peserta didik berkebutuhan khusus melalui jalur anak berkebutuhan khusus, seperti dengan dilampirkannya surat yang membuktikan bahwa benar anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi memang anak-anak lain yang tidak berkebutuhan khusus memang harus menyesuaikan mau tidak mau begitu ya Dede ya. Nah, sementara memang bagi peserta didik lainnya, keberadaan teman-teman yang beragam menjadi sarana belajar yang sangat berharga dalam mengembangkan empati, toleransi, kepedulian dan kemampuan berkomunikasi tentu saja. Nah, sekolah juga memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa budaya inklusif benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, guru perlu menggunakan komunikasi yang menghargai setiap peserta didik nih. Nah, lalu juga mendorong kerjasama antar siswa serta tidak memberikan label negatif terhadap anak yang memiliki cara belajar atau perkembangan yang berbeda. Jadi memang standar kelulusan dari anak berkebutuhan khusus dengan anak yang normal, tanda kutip, ini memang berbeda.
2: Berbeda.
3: Misalnya anak yang tidak ABK atau tidak berkebutuhan khusus nulis 20 baris dapat nilai 100 gitu ya. Nah, anak yang tidak berkebutuhan khusus nulis 2 baris udah dapat nilai 100. Jadi memang wajib menerima anak berkebutuhan khusus, apalagi Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki perda juga tentang pemuliaan masyarakat yang memiliki disabilitas, termasuk anak-anak. Nah, masuk juga nih ke sekolah-sekolah seperti itu Adik. Nah, selain itu orang tua juga diharapkan mendukung budaya inklusif melalui pendidikan di rumah. Anak perlu dibiasakan memahami bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Dengan membangun budaya inklusif sejak masa MPLS, sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, menarik sekali. dengan adanya teman-teman yang ABK ini, bukan cuma buat cari ilmu aja ternyata sekolah ini ya, tetapi juga menjadi ruang yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak setiap anak, serta pentingnya hidup berdampingan dengan keberagaman, termasuk dengan anak disabilitas. Nah, hal ini merupakan fondasi penting nih dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan. Begitu, Kak Dede.
2: Memang sekolah inklusif itu sangat dibutuhkan ya untuk zaman sekarang gitu ya. Betul. Apalagi mungkin Indonesia kan ras, budaya, ini agama juga sangat banget berbeda kan.
3: Betul.
2: Termasuk menerima teman-teman kita yang dari kebutuhan khusus itu gitu ya. Tapi memang bagaimana cara menumbuhkan penerimaan kepada anak gitu ya, bahwa mereka ini berbeda gitu dengan teman-teman kita pada umumnya, itu seperti apa Bu Rizka?
3: Membangun sikap menerima dan menghargai perbedaan merupakan salah satu fondasi yang penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman nih Kak Dede dan pemirsa. Terus sikap tersebut juga tidak muncul secara otomatis, otomatis ya. Jadi memang harus diajari nih anak-anak ini. Nah, perlu ditanamkan sejak usia dini melalui pendidikan di keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar. Jadi anak tidak mudah mengejek anak yang bentuk tubuhnya beda, misalnya yang memiliki kemampuan berpikir yang berbeda. Jadi anak-anak harus memang diajarkan untuk menerima perbedaan tersebut, mau nggak mau begitu ya Kak Dede. Nah, orang tua juga merupakan role model atau teladan pertama bagi anak. Jadi orang tuanya juga harus
2: mencontohkan,
3: walk the talk. Jadi harus selain mencontohkan juga harus selain menasehati juga harus mencontohkan seperti itu ya. Nah, cara orang tua berbicara mengenai orang lain, menyikapi perbedaan maupun memperlakukan sesama akan menjadi contoh yang ditiru oleh anak nih. Nah, oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menggunakan bahasa yang menghargai setiap individu serta menghindari memberikan label negatif kepada orang lain, termasuk pada anak berkebutuhan khusus maupun anak yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, selain melalui keteladanan, orang tua juga dapat mengajak anak berdiskusi mengenai keberagaman. Jelaskan bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Jelaskan juga nggak semua orang itu dari suku Jawa gitu ya. Kalau perlu di kamar itu ditempel peta Indonesia. Itu beda-beda warna rambut, warna kulit, bentuk rambut, terus juga ada anak berkebutuhan khusus itu apa, harus dijelaskan juga ke anak-anak begitu ya.
2: Jadi kadang mah kok Jason nggak sholat Jumat gitu ya.
3: Nah, itu juga penting ya.
2: Itu juga penting.
3: Keberagaman agama juga ya, itu juga termasuk salah satu inklusif yang harus ditanamkan sejak kecil seperti itu. Diajak diskusi juga mengenai keberagaman, lalu jelaskan bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Nah, masa MPLS ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mengenalkan nilai-nilai tersebut nih Kak Dede dan juga pemirsa, bahwa sejak hari pertama sekolah. Nah, melalui berbagai aktivitas pengenalan teman, permainan kelompok maupun diskusi sederhana mengenai pentingnya menghargai perbedaan, anak menjadi belajar bahwa keberagaman bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang perlu dihormati dan diapresiasi. Nah, ketika anak tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan empati dan penghargaan terhadap keberagaman, mereka otomatis akan lebih mampu membangun hubungan sosial yang sehat, bekerja sama dengan teman, serta mengurangi risiko munculnya perilaku diskriminatif maupun perundungan. Nah, dengan demikian sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman bagi seluruh peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
2: Ini juga artinya membangun komunikasi antara orang tua dengan si anak. Betul. Gitu ya. Tapi memang momen yang penting atau yang sangat pas itu ketika ngobrol sama anak tuh apa sih pas pulang sekolah? Apakah malam misalnya mau tidur atau gimana?
3: Iya, bagus mau tidur. Jadi ketika semuanya sudah penuh nih. Perutnya sudah penuh, terus
2: istirahat gitu ya.
3: Istirahat, harinya sudah hampir ditutup, itu kita ngobrol seperti pillow talk begitu ya, mungkinnya kalau bahasa kerennya gitu. Itu itu saat anak-anak juga mulai ngantuk gitu ya, itu kita berbicara apa, jadi masuk ke alam bawah sadar anak seperti itu Adede.
2: Jadi ngena gitu, nempel. Betul, gitu ya sama si anaknya ya. Betul, itu kalau dari orang tuanya. Nah, kalau sekolahnya Bu Rizka, ini khususnya untuk DKI Jakarta ini, bagaimana sih sekolah ini membangun budaya tadi, ramah anak, sekolah inklusif, itu seperti apa?
3: Nah, ya penting sekali nih Kak Dede dan pemirsa bahwa budaya ramah anak ini merupakan budaya yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan maupun aktivitas di lingkungan sekolah. Nah, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyampaikan ilmu pengetahuan nih, tapi juga sebagai ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara fisik, sosial, emosional, dan psikologis. Nah, peran guru nih menjadi sangat penting nih, Kak Dede dan pemirsa, dalam mewujudkan budaya tersebut. Guru tidak hanya menjadi pengajar, tapi juga menjadi figur yang memberikan teladan dalam berkomunikasi secara santun, menghargai perbedaan, menyelesaikan konflik secara damai, dan menunjukkan empati kepada peserta didik. Jadi, sikap guru juga perlu tidak ngejudge juga ya, jangan kita ngajarin nanti di rumah yang diajarinnya benar tapi gurunya, itu tolong temenin tuh anak yang tangannya ini gitu ya, jangan kayak
2: ada
3: gitu.
2: Yang salah nih gurunya.
3: Ada yang salah nih gurunya, jadi gurunya salah, jadi anaknya juga salah gitu.
2: Tapi itu kayaknya tidak mungkin terjadi ya, hampir tidak mungkin kan, guru biasanya udah dapat ini.
3: Hampir tidak terjadi, tapi mungkin ya namanya manusia ya, ada ini ya, jadi kita perlu saling mengingatkan juga seperti itu ya.
2: Betul.
3: Nah, sikap guru yang menghormati setiap anak akan membentuk iklim kelas yang positif dan mendorong peserta didik untuk saling menghargai satu sama lain. Nah, pendekatan disiplin positif terbukti lebih efektif dalam membentuk karakter anak nih, sekaligus menjaga kesehatan mental mereka. Jadi disiplin positif itu misalnya anak ngejatohin air, jangan diomelin, kamu gimana sih matanya kemana? Ya itu namanya. Kalau disiplin positif, ambil kainnya, ambil kain pel, tolong dilap ya. Jadi anak tahu konsekuensi dari apa yang mereka kerjakan gitu ya. Bukan hanya
2: bukan cuma dimarahin
3: aja, betul. Jadi ada konsekuensinya.
2: Ada tanggung jawabnya, apa yang harus dilakukan gitu ya.
3: Betul. Nah, sekolah juga perlu menyediakan mekanisme yang aman nih bagi anak untuk menyampaikan keluhan atau melaporkan apabila mengalami tindakan yang tidak menyenangkan. Nah, anak harus merasa yakin bahwa setiap laporan akan didengarkan dan ditindaklanjuti. Itu penting, ditindaklanjuti secara adil tanpa menimbulkan rasa takut ataupun stigma. Jangan misalnya Bu, kok si ini apa namanya mukul saya ya, mukul paha saya misalnya gitu ya. Ya kamu sih pakai roknya kependekan, atau kamu sih nakal emang gitu. Bandel emang genit gitu ya. Nah, pertama kita dengarkan dulu anak itu, anak mau ngadu itu udah satu hal yang sangat wow gitu ya.
2: Betul.
3: Ke gurunya tuh berani banget, itu tuh perlu dihargai untuk dia ketika melaporkan. Nah, setelah itu kita validasi dulu emosi, lalu baru kita mulai masuk nih ke kasus-kasusnya seperti itu.
2: Jangan dijudge lagi berarti
3: jangan
2: dia.
3: Jangan dijudge lagi, benar. Nah, dengan demikian budaya ramah anak bukan hanya menjadi tanggung jawab guru atau kepala sekolah, melainkan merupakan komitmen seluruh warga sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, inklusif, serta mendukung perkembangan setiap anak secara optimal. Seperti itu Kak Dede.
2: Jadi memang sekolah ini memang dirancang untuk membuat anak juga merasa nyaman gitu ya, di lingkungannya. Ketika jauh sama orang tua, ketika nggak di rumah gitu ya, sekolah ini tempat mereka gitu ya, sama orang tuanya adalah guru-gurunya. Jadi kalau mencegah perilaku perundungan di sekolah, ini bagaimana yang dilakukan dari Pemprov dalam hal ini sekolah-sekolah di DKI Jakarta?
3: Nah, perundungan atau bullying ini salah satu bentuk kekerasan yang masih menjadi tantangan nih di lingkungan pendidikan. Bahkan sekolah yang sudah dilabeli sekolah ramah anak atau sekolah agama bahkan ya, itu juga masih ada di situ perundungan KDD dan pemirsa. Nah, oleh karena itu memang penting bagi kita untuk memahami bahwa bullying bukanlah bagian dari proses pendewasaan, bukan pula sekadar candaan antar teman. Nah, perilaku ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, atau mengucilkan seseorang yang dianggap lebih lemah. Jadi beda antara bullying dengan bercanda. Kalau bercanda dua-duanya happy, dua-duanya ketawa. Tapi kalau bullying, yang satu happy, yang satu merasa terintimidasi gitu kan. Jadi mungkin kita harus juga pahami perbedaan antara bercanda dengan bullying gitu ya.
2: Ini berlaku bukan cuma anak-anak ya, kita semua sama ya.
3: Betul banget ya.
2: Iya kan?
3: Betul.
2: Lanjut Bu Rizka.
3: Bullying ini juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dari fisik seperti dipukul, memukul, mendorong, kekerasan verbal seperti mengejek, menghina, kekerasan sosial. Nah, ada lagi yang baru nih yang lagi ngetren, cyberbullying yang dilakukan melalui media sosial maupun platform digital. Jadi ada, kami pernah menangani kasus anak, KDD kita cerita sedikit ya kan. Jadi anak ini memang dinilai dinilai perilakunya kurang sama teman-temannya, tapi sebenarnya dia adalah korban. Nah, anak ini digeret tanda kutip di dalam satu grup, isinya cuma 5 anak. Nah, di grup itu tuh isinya tuh mencaci-caci si anak ini gitu. Dikata-katain kamu ini gimana sih, lo dari mulai binatang segala macam. Itu grup itu cuman sengaja dibuat untuk ngebully anak ini gitu.
4: Nah, itu grup WhatsApp gitu.
3: Grup WhatsApp bener Kak Dede. Nah, terus si anak itu tuh kita yang nangani agak gemes juga. Kamu kenapa enggak keluar aja? Kasihan kamunya gitu. Enggak apa-apa, Bu. Saya mau screenshot sebagai bukti. Nah, memang perlu ada ketenangan juga ya dari korban-korban bullying ini untuk mengumpulkan bukti seperti itu. Itu penting sekali mengumpulkan bukti.
4: Itu kasus pada anak kelas berapa
3: SD,
4: itu?
3: Kelas 5.
4: SD kelas 5 udah begitu ya kan?
3: Iya, benar, udah kayak gitu. Itu terjadi di sekolah Islam. Sekolah agama.
4: Agama.
3: Memang terjadi di mana saja seperti itu ya Kak Dina. Di sisi lain memang orang tua juga memiliki peran penting dalam mengajarkan anak untuk menggunakan komunikasi yang baik, menghargai perbedaan, serta menyelesaikan permasalahan tanpa menggunakan kekerasan. Jangan anak-anak kita cara bilang ini dengan dipukul, disentil, dijewer, itu dikurang-kurangin lah yang kayak gitu Kak Dede ya. Jadi anaknya di luar gak agresif gitu. Nah, anak yang memiliki kemampuan sosial yang lebih baik ketika berada di sekolah, pada akhirnya penjagaan bullying hanya dapat berhasil apabila terdapat kolaborasi yang kuat antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Nah, ketika seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghargai setiap anak, maka risiko terjadinya perundungan dapat diminimalkan dan sekolah benar-benar menjadi tempat yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Seperti itu kan.
4: Jadi memang ini tanggung jawab kita bersama ya, terkait dengan bukan cuma pemerintah ya, sekolah, betul, orang tua juga mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan anaknya sendiri gitu ya. Untuk mengetahui bahwa anak ini apakah memang anak saya aman gak ya di sekolah gitu ya, anak saya ini korban perundungan gak ya di sekolah, itu apa sih ada tanda-tandanya gak biasanya seperti itu?
3: Ada. Memang ini menarik nih pertanyaannya Kak Dede. Memang mengenali tanda-tanda awal bullying merupakan langkah penting agar orang tua maupun pihak sekolah dapat memberikan penanganan yang sedini mungkin. Jadi memang kita harus tahu gitu ya ciri-ciri anak yang kena bullying itu. Nah, semakin cepat suatu permasalahan diketahui, memang semakin besar peluang untuk mencegah dampak yang lebih berat terhadap perkembangan anak. Nah, anak yang menjadi korban bullying seringkali tidak langsung menceritakan memang apa yang dialaminya. Makanya tadi saya bilang bahwa anak yang cerita ke gurunya itu suatu hal yang sangat kemewahan gitu buat sekolah, buat gurunya.
4: Berani gitu ya si anak ya.
3: Nah, ini hampir semua kasus kami yang kami terima, kasus bullying yang kami terima tuh mereka gak cerita gitu ke orang tua. Nah, sebagian anak memang merasa takut, malu, atau khawatir apabila bercerita justru akan memperburuk keadaan. Oleh karena itu memang orang tua dan guru perlu lebih peka terhadap perubahan perilaku nih. Jadi perilaku anak pasti berubah, anak korban bullying ini. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain, anak menjadi enggan berangkat sekolah, sering meminta izin tidak masuk sekolah tanpa alasan medis yang jelas, atau tiba-tiba dia kok tiba-tiba sakit perut ya gitu ya, pas mau berangkat sekolah, atau itu namanya psikosomatis Kak Dede. Nah, prestasi belajar menurun, tampak lebih pendiam, menarik diri dari lingkungan pertemanan, kehilangan rasa percaya diri, mudah menangis, sulit tidur, mengalami perubahan pola makan. Jadi ayah bunda perlu juga memperhatikan ketika dia istirahat, ketika dia makan itu apakah masih seperti biasa atau sudah mengalami penurunan seperti itu ya. Nah, beberapa tanda yang dapat diamati antara lain, sering mengejek teman, menggunakan ancaman atau intimidasi untuk memperoleh keinginan, menunjukkan perilaku agresif, sulit menerima aturan, atau merasa bangga ketika berhasil mendominasi teman-temannya. Itu termasuk salah satunya. Jadi pelaku bullying sebenarnya itu adalah korban bullying, entahlah itu dari temannya, entahlah itu dari orang tua, atau dari tetangga, itu sebenarnya,
4: atau keluarganya biasanya gitu,
3: keluarganya benar. Nah, baik korban maupun pelaku membutuhkan pendampingan yang tepat. Jadi yang didampingi bukan hanya korban saja nih Kak Dede, tapi juga pelakunya. Apalagi kalau masih usia anak. Usia anak itu umur berapa sih Kak Dede? Yaitu umur di bawah 18 tahun. Jadi anaknya, anak ayah bunda yang masih di bawah 18 tahun, misalnya udah SMA nih, kelihatannya kan sudah besar ya, tapi itu masih usia anak gitu. Masih perlu pendampingan. Nah, yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi terbuka antara orang tua, guru, dan anak nih. Nah, ketika anak merasa aman untuk bercerita, berbagai permasalahan dapat diketahui lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, tepat dan berkelanjutan. Intinya komunikasi yang tidak judgmental seperti itu, Kak Dede.
4: Jadi apa yang harus dilakukan orang tua ketika mengetahui anak ini sepertinya korban perundungan di sekolah gitu ya, Bu Rizka?
3: Pertama memang kita tadi validasi dari perasaan anak ini. Jangan malah, ikau kamu kok lemah banget digituin aja, nangis digituin aja, ngadu. Anak ini mau ngadu itu tuh udah benar-benar poin plus sekali gitu ya. Karena banyak kasus yang kami terima itu ternyata antara orang tua dengan anaknya itu ada isu kepercayaan.
4: Ada jarak lah ya gitu ya.
3: Anak gak percaya sama orang tua, orang tua pun gak percaya sama anak. Masa sih kamu digituin, kan sekolah mahal. Masa sih digituin, kan sekolah SD-nya udah dikasih banyak sosialisasi gitu ya. Nah, si anaknya juga kadang-kadang gak percaya. Ah, saya gak percaya cerita sama ibu atau ayah. Paling nanti apa namanya, dikata-katain gitu, di down-downin gitu ya. Malah gak aman lah. Jadi kepermasalahan antara anak dan orang tua ini permasalahan ketidakpercayaan. Nah, itu pertama yang perlu dilakukan, yaitu kita terima dulu ceritanya, kita validasi dulu emosinya, lalu memang kita perlu koordinasi ke sekolah nih, Kak Dede. Jadi sekolah-sekolah di DKI Jakarta memang rata-rata sudah memiliki mekanisme penanganan kekerasan terhadap anak. Kita pertama kita ceritakan sajalah ke wali kelasnya, Bu, anak saya diginiin gitu ya, apa yang akan sekolah lakukan. Kita lempar lagi ke sekolah gitu, kita percayakan saja ke sekolah. Nah, setelah itu kita pantau terus, Kak Dede. Misalnya, oh iya, nanti kita akan nasehati anak ini gitu ya. Nah, terus besoknya kita teror lagi tuh sekolah. Jadi yang kita teror sekolahnya aja dulu ya, kalau misalnya belum berat-berat banget ya, Kak Dede. Tapi kalau misalnya udah berat seperti menimbulkan fisik, yang cedera fisik atau geger otak, di kami juga ada kasusnya seperti itu, mah itu langsung aja kita laporkan kepada pihak yang berwajib gitu ya. Nah, bisa juga nanti akan dibahas di terakhir, akan diberikan mekanisme pelaporannya, Kak Dede. Nah, makin seru ya, padahal udah mau habis.
4: Jadi sekolah memang menyiapkan ada itunya ya, ada wadahnya,
3: ada
4: gitu
3: mekanisme
4: ya, mekanismenya.
3: Harusnya ada mekanisme seperti itu, karena memang beda-beda. Kita tidak bisa mengatur sekolah mekanisme penanganannya harus A gitu ya. Memang itu tailor made seperti itu. Jadi dibuat disesuaikan dengan keadaan di sekolah. Nah, kita teror terus gurunya, ini sudah dilakukan apa nih? Benar nggak anaknya udah di apa namanya, tegur? Terus benar nggak melakukan lagi? Nah, itu kita perlu meneror sekolahnya, meneror gurunya gitu. Kita perlu agresif, jangan dibiarin aja gitu. Tidak satu dua kasus, KDD dan pemirsa, yang kami tangani, kami menanganinya di ICU. Beberapa detik kemudian anak itu mohon maaf meninggal. Karena apa? Karena sekolah dan orang tua tidak, apa namanya, orang tuanya nggak neror, sekolahnya sekolahnya juga nggak abai gitu ya, sampai akhirnya si anak ini mengalami kerugian fisik, udah ICU beberapa menit kemudian meninggal. Itu saya dengar, ngelihat apa namanya, jadi orang tuanya ngerekam anaknya lagi udah apa namanya, kayak sakaratul maut gitu, Kak Dede ya, bilang ini kamu diapain sama teman kamu, dipukul apanya, tapi napasnya udah tersengal-sengal, Kak Dede, dipukul gitu, apanya, kepalanya, sama siapa aja yang melakukannya, A, B, C, baru disebut saat itu tuh udah nggak ada gitu, anaknya udah jadi telat gitu, telat orang tua telat mengetahui, sekolah juga kurang responsif gitu ya. Jadi itu beberapa kami temui kasus seperti itu, nggak satu dua kan, jadi ada lebih dari 5 gitu ya, ketika itu seperti itu, kan. Jadi penting sekali orang tua yang deketin gitu ya, nempelin sekolah ketika terjadi kejadian yang bullying, terutama bullying fisik ya, itu penting sekali di langsung ditempel aja gitu sekolah.
4: Jadi peran nanti orang tua sangat diperlukan gitu ya, dalam hal seperti itu ya.
3: Perlu.
4: Tapi memang dari banyaknya kejadian, semoga tidak terjadi lagi dengan adanya MPLS hari ini gitu ya. Kita terbentuk dengan mentalnya orang tuanya, siswanya gitu ya. Kita sama-sama menjalani kegiatan belajar mengajar dengan menyenangkan gitu ya. Terakhir Bu Rizka, dan sebelum kita tutup dari program kita di siang hari ini, ada yang ingin disampaikan pada pendengar kita
2: kita, kepada masyarakat, ketika atau mungkin juga upaya dari Pemprov DKI seperti apa sih saat ini dalam MPLS untuk menjaga kedamaiannya?
3: Ya, MPLS adalah awal pembentukan karakter. Nah, mari bersama mewujudkan sekolah yang aman, ramah anak, inklusif, bebas dari kekerasan dan perundungan. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Nah, jika terjadi kekerasan pada anak di sekolah maupun di rumah, langsung saja hubungi kami melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta, melalui nomor telepon 24 jam ya Ibu Bapak, dan ini secara gratis di 0813-176-17622 atau melalui WhatsApp di 0852-1786-6445, atau kalau tidak ada pulsa langsung nomor darurat 112. Ini kami layani gratis 24 jam seperti itu, Kak Dede.
2: Oke, baik. Jadi silakan dimanfaatkan gitu ya, ada layanan seperti itu. Dan juga yang pasti gerakan untuk orang tua ngantar anak ke sekolah juga perlu terapkan gitu ya.
3: Iya, betul. Perlu diterapkan juga.
2: Ini kan untuk mendampingi anak ya, supaya merasa aman di sekolah gitu ya, Bu Rizka.
3: Iya, kita ada, kalau di internal Pemprov DKI Jakarta sendiri memang ada diatur melalui Instruksi Sekda, Sekda nomor 22 tahun 2026 tentang izin mengantar anak sekolah pada hari pertama sekolah, yang merupakan tindak lanjut dari SE Menteri BKKBN nih, KDD, tentang gerakan ayah mengambil rapot yang kemarin nih, yang akhir semester, dan ada lanjutannya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama. Nah, kenapa ayah? Karena dinilai memang menurut data di Indonesia fatherless di dalam keluarga itu meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, jadi hari pertama anak sekolah, kita sebagai orang tua juga wajib memberikan dukungan yang konkret kepada anak-anak kita, seperti itu Kak Dede.
2: Wah, jadi ayah-ayah semangat ya, ayah-ayah ya. Abis ngambil rapot, sekarang ngantar anak sekolah.
3: Betul.
2: Baik, Bu Rizka, terima kasih banyak ya untuk kegiatannya di siang hari ini. Salam buat teman-teman juga pastinya yang selalu memantau ya, dan tentang perkembangan anak juga gitu ya, Bu Rizka.
3: Iya, betul.
2: Di sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Baik pendengar, demikian untuk obrolan kita di siang hari ini di Beranda Asta Cita, program gender ya, dengan tema MPLS Ramah Anak, kolaborasi Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Ketua Subkelompok Perlindungan Khusus Anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Rizka Arofani. Terima kasih Bu Rizka, selamat siang.
3: Selamat siang, terima kasih.
2: Baik pendengar Pro 1, setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Setelah itu, saya Deddy Virus akan segera kembali di Jakarta siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
2: And there is no failure if you don't win a
1: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya, dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
2: I choose this outcome, but
1: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
3: We're playing extremely high level. The first two sets.
1: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
3: High level throughout the match from both of us.
1: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama, kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang, sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is the team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
1: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
0: AI?
1: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
0: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
1: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa bisa begini?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.

0: Char, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, kita masih di Jakarta Siang ini ya, bersama saya Dede Firdaus yang bertugas menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore. Jadi sekarang juga di jam-jam menjelang makan siang, saya rasa udah memikirkan kira-kira makan siang apa yang enak ya untuk dinikmati siang hari ini yang begitu panas. Jadi kalau misalnya Anda punya informasi atau berbagi cerita tentang makan siang ya, ini boleh gabung melalui WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begini?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam ke mana, kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Didi Firdaus. Kita awali informasi pertama, sebanyak 600-an personil gabungan disiagakan untuk mengamankan sejumlah aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat hari ini. Personil berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Jajaran. Aksi pertama digelar Forum Komunikasi Warga Kuini 8 Bersatu di Kantor Kelurahan Senen dan Kantor Kecamatan Senen mulai jam 10 pagi. Aksi berikutnya dilakukan Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Cabang Jakarta Pusat bersama sejumlah elemen masyarakat di kawasan Gambir mulai jam 1 siang, dan polisi akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Masyarakat diimbau menghindari kawasan unjuk rasa untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi ditutup tadi malam dengan nilai transaksi mencapai 8,2 triliun rupiah. Jumlah pengunjung selama 32 hari penyelenggaraan mencapai 6,1 juta orang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan capaian tersebut menunjukkan optimisme ekonomi Jakarta tetap terjaga. Menurut Wakil Gubernur, Jakarta Fair juga diharapkan menjadi momentum menuju usia 500 tahun Jakarta sebagai kota global. Ketua Umum Panitia Jakarta Fair 2026, Harta Timur Daya, menambahkan, ajang tahunan ini juga menyerap puluhan ribu tenaga kerja sejak masa persiapan hingga pameran berakhir. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, rasanya capek banget hari ini. Kerja numpuk kayak gak ada habisnya.
5: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
4: Break? Tapi aku gak sempet.
5: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara seger, pikiran rileks. Pasti balik kerja lebih semangat.
4: Iya juga ya. Jadi bisa recharge energi kan?
5: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
4: Oke deh, makasih ya sarannya.
5: Iya, sama-sama.
6: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.
7: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: Pendengar Pro 1 dari Jakarta, Anda masih bersama saya Dede Firdaus ya. Sekarang kita sudah masuk di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Dan siang hari ini kita sudah kedatangan teman sejati yang udah datang di studio Pro 1 Jakarta. Ini dari coach dan juga owner ya dari James Modeling School and Management. Ada Coach James, selamat siang Coach.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kabar baik ya?
1: Ya baik sangat.
0: Alhamdulillah.
1: Sangat baik.
0: Sangat baik ya. Jadi hari ini juga bisa datang ke Pro 1 ya.
1: Betul sekali.
0: Satu lagi ini juga yang udah cantik nih hadir di siang hari ini. Ini Jianka. Selamat siang Jianka.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ini juara ketiga ya?
1: Iya, juara keempat.
0: Keempat, ya yeah. Betul. Third winner, Face of Indonesia Kid tahun ini ya. Kemudian juga favorite winner, Face of Indonesia. Dan kemudian juga wakil Indonesia di Face of Asia. Dan juga Asia Model Festival di Korea Selatan.
1: Ya,
0: ini sudah berlangsung atau nanti?
1: Belum, nanti
0: belum.
1: Berangkatnya itu di bulan November.
0: Di bulan November ya, nanti
1: November
0: ya.
1: Nanti.
0: Oke, sebelum kita bahas ya untuk perjalanan dari Jianka ini. Karena kan jam makan siang nih, Coach
1: betul,
0: James.
1: Betul
0: ya kan?
1: Sekali.
0: Saya mau tahu dulu dari Coach James ini kalau makan siang favoritnya apa?
1: Saya makan siang favoritnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu spesifik sebenarnya. Yang penting buat saya itu berat lah, nasi gitu.
0: Harus nasi.
1: Iya, paling kalau misalnya udah keteter itu makan siang ya kayak misalnya nih, ya pakai misalnya kayak telur ceplok atau telur bulat, pokoknya gitu. Udah kalau nggak ayam goreng gitu.
0: Udah cukup gitu.
1: Udah cukup
0: ya?
1: Aja udah.
0: Oke.
1: Ya, sama air putih.
0: Nah itu yang penting. Yang penting adalah air putih. Ngopi nggak sih?
1: Ngopi.
0: Ngopi harus ya.
1: Iya harus itu. Kalau siang ya harus.
0: Harus bensinnya itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya bensinnya.
0: Kalau Jianka, waduh, makan siang favoritnya apa? Kalau di rumah atau sekarang lagi di luar misalnya?
2: Aku kalau di rumah biasanya makannya itu nasi sama telur dadar.
0: Nasi telur dadar favoritnya.
1: Enggak ya. Beda ya antara kot sama muridnya ya kan. Enggak
0: ya.
1: Jauh dari telur.
0: Enggak jauh dari telur ya kan, makanan kita bersama itu ya.
1: Betul sekali.
0: Favorit masakan mama apa?
2: Biasanya bukan mama yang masak. Ada mbak gitu.
0: Apa masak. Tuh?
2: Nasi goreng telur jadinya nasinya. Nasinya itu dibuat sama telur dicampur gitu.
0: Oh, nasinya dicampur sama telur, nasi ya. Goreng gitu ya. Oke, kalau gitu pendengar. Jadi kita ngomongin sama dari Winner Face of Indonesia Kid ya, tahun ini 2026. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 7972 7912, atau telepon langsung, ngobrol langsung sama coachnya. Di sini ada Coach James ya di 0213440696. Coach James, jadi memang apa nih Face of Indonesia Kid 2026 ini?
1: Oke, okay, yeah. Face of Indonesia ini itu dia wadah atau ajang yang bertujuan untuk mencari bibit dan bekal potensi anak-anak di Indonesia itu di bidang modeling.
0: Modeling.
1: Iya gitu. Jadi dia beda sama ada kan di ada event ini tuh ada event model dan event pageant.
0: Mm-hmm.
1: Nah Face of Asia, Face of Indonesia ini lebih ke model.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak runway, ya kan, fashion show gitu, terus photo shoot gitu. Pokoknya ya identiknya dengan seorang model.
0: Model.
1: Ya. Nah di situ nanti dicari yang winner nanti akan mewakili Indonesia ke Asia dari 26 negara kurang lebihnya seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia ada lisensinya dari Indonesia ke Korea Selatan.
0: Oke. Okay. Dan tahun ini baru terpilih di?
1: Maksudnya?
0: Baru terpilih atau gimana?
1: Ya baru terpilih kemarin acara berlangsung itu di bulan Juni, akhir Juni kemarin. Baru terpilih.
0: Oke. Okay. Nanti berangkatnya untuk internasional di bulan November mendatang.
1: Ya, bulan November mendatang.
0: Oke. Okay. Berarti ada wakil Indonesia berapa untuk berangkat nanti ke Korea?
1: Dia ada 4 kategori, adult, ya kan, terus teen, preteen, and kids.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Ada senior nih ya? Ya ada senior juga tuh di hafal tuh. Ada seniornya 5 ya. Nah 5 ada senior, adult, terus teen, preteen, dan kids. Nah itu masing-masing kategori itu ada 4 perwakilan untuk mewakili Indonesia ke Asia.
0: Ke Asia, berarti untuk Jianka ini dari kategori kidsnya.
1: Kids, ya betul.
0: Oke, okay, ini juga di kategorinya Face of Indonesia yang modelingnya.
1: Ya, Face of Indonesia.
0: Oke, okay. Gimana Jianka setelah terpilih kemarin di bulan Juni, perasaannya?
2: Aku itu seneng banget, terus aku masih gak nyangka ternyata pas pengumuman pemenang itu aku bisa menang.
0: Persiapannya gimana sih waktu itu ikutan ini Face Off Indonesia?
2: Aku itu sekolah dulu, habis itu biasanya pulang baru les model. Habis itu kalau ada les lain, misalnya les Inggris atau les yang lainnya.
0: Jenta memang suka modeling?
2: Suka.
0: Dari kelas berapa?
2: Kelas 1.
0: Jadi kelas 1 SD udah ikutan modeling?
2: Iya.
0: Gimana waktu itu minta sama orang tua ikutan modeling?
2: Orang tua
0: yang ngarahin.
2: Iya.
0: Berarti udah lama, berapa lama ini?
2: Udah lumayan.
0: Lumayan. Sekolah di mana sih, Jenka?
2: Di SDK Penabur Bintaro Jaya.
0: Di Bintaro, kelas berapa sekarang?
2: Kelas 3.
0: Kelas 3 SD. Apa sih yang bikin Jenka ini suka sama dunia modeling?
2: Karena seru aja. Dan memang aku itu suka modeling, suka tekniknya. Dan juga aku suka kalau tampil-tampil di panggung itu aku suka. Aku biasanya tampil di panggung, public speaking. Itu menurut aku itu, aku gak malu, tapi aku malah seneng karena aku memang suka di atas panggung.
0: Karena suka tampil modeling gitu ya. Okay. Sukanya apa sih selama ini ikutan di Face Off Indonesia, ketemu teman-teman?
2: Karena aku bisa dapet teman baru, terus aku bisa dapet pengalaman baru aja sih.
0: Iya, itu dia lah ya. Anak kecil memang harus diarahkan ini ya, salah satunya melalui modeling ini.
1: Betul.
0: Seperti apa sih Coach James selama ini megang Face of Indonesia?
1: Maksudnya
0: ketemu,
1: ngelatih?
0: Iya, ketemu ngelatih. Ya. Ketemu anak-anak yang dengan potensial luar biasa ini.
1: Untuk ajang ini, saya baru tahun ini ya nurunin anak ke Face of Asia, Face of Indonesia, dan alhamdulillah dua-duanya masuk dan berangkat mewakil Indonesia. Nah, khususnya buat JNK yang saya didik, itu saya sangat gimana ya, maksudnya itu tantangan bagi

0: terjunkan ke lapangan itu percuma.
1: Yeah.
0: Jadi kita godok dulu, ya kan? Kita latih dan saya punya target ini anak harus turun di someday lah gitu kan, mm-hmm. harus turun. Ternyata ada momen di Face Indonesia ini dan dia audisi lolos dan mewakili dari provinsi DKI Jakarta waktu itu. Akhirnya kompetisi genjot lagi privatnya dia, dihajar lagi latihannya dia kan. Nah sekolah juga, berenang juga gitu tuh, main piano juga padat. Tapi dia ya nggak ngeluh sih. Ya di depan saya nggak ngeluh dan saya juga sharing sama orang tua. Karena gini, seorang guru sama orang tua tuh kalau matching dia bisa kerjasama itu bagus buat anak. Gitu.
1: Betul. Makanya kadang itu yang susah ya.
0: Itu yang susah.
1: Ketemu dengan orang ini yang susah kadang gitu ya. Tapi prosesnya Jianka ini seperti apa waktu itu?
0: Prosesnya sangat sangat ketat menurut saya. Menuju Face of Asia ini sangat ketat karena dibarengin dia itu juga sekolah ya pagi, terus diatur waktunya gitu. Jadi maminya manage ketika dia pulang sekolah terus tidur dulu jaga mood, kadang dari sekolah nggak tidur langsung loncat ke studio latihan gitu, abis itu lanjut lagi ke latihan piano atau public speaking gitu. Itu menurut saya luar biasa anak seumuran dia gitu. Makanya di sini sangat mengapresiasi anak-anak di luar sana, seharusnya wajib nih contoh Jianka gitu, dari progres dia menjalani kesehari-hariannya dia gitu.
1: Iya, pembentukannya memang seperti ini gitu
0: betul.
1: Ya.
0: Iya betul, biar nanti gini, ibaratnya kita menanam pohon kan, harus akar harus kuat dulu nih.
1: Iya betul.
0: Nanti dia tumbuh, baru dia berbuah kan, seperti itu.
1: Bener.
0: Cuman dia tuh apa ya, grafiknya tuh sangat luar biasa, step by step. Terus nanti dia, saya pernah negur dia nih, Jianka sini, sebelah, kamu kurang ini. Oh ya kayak coach, tapi nanti di rumah itu maminya gojok lagi, maminya review lagi gitu. Dan dia nggak ini, nggak ngeluh misalnya capek atau apa, tapi dia tetap jalani, ya itu tadi dia punya tanggung jawab gitu. Jadi diajarkan, kamu pilih ini, kamu suka, ya kamu tanggung jawab, itu poinnya.
1: Kalau kamu bener, mau, tidak? Tapi ngejalanin tetap seneng ya.
0: Benar.
1: Tapi ngejalanin gimana, seneng ya Jianka ya?
2: Seneng.
1: Peran mami gimana sih selama ini ngedukung Jianka?
2: Biasanya di rumah selalu latihan lagi.
1: Di rumah latihan lagi.
0: Karena prepare ya untuk apa kompetisi.
1: Benar-benar.
0: Gitu. Kalau kita nggak ada kompetisi mungkin bisa let it flow ya kan. Tapi kalau ada kompetisi terus kita harus gas. Gitu.
1: Tapi kalau persiapan untuk internasional kan udah dari sekarang atau gimana?
0: Bulan ini udah stres.
1: Udah ada jadwal tuh ya.
0: Udah. Paling kita nih Juli ini udah ngatur bla bla blanya kan. Prosedur yang dikasih sama pihak national directornya. Kita Agustus udah mulai go.
1: Digenjot gitu. Terus nih ya, hajar gitu. Terus ya.
0: Karena udah berapa lagi? Berapa bulan lagi kan?
1: Iya.
0: Ini kan bulan Juli, Agustus, September, Oktober, 3 bulan.
1: 3 bulan aja
0: kita udah go gitu. Jadi namanya kita bawa Indonesia bukan you not bring yourself.
1: Iya, ya betul.
0: Kan? But your country gitu loh. Nah, di situ.
1: Karena bawa nama Indonesia ya.
0: Betul.
1: Kalau persiapan apa sih yang dibutuhkan di Face of Indonesia nanti di Asia?
0: Oke, salah satunya apa sayang? Coba
1: sebutin. Apa nih Jianka?
2: Catwalk.
0: Pose.
1: Itu pose.
2: Sama horse walk.
0: Sama horse walk.
1: Apa itu?
0: Horse walk itu dia catwalk juga, tapi dia catwalk itu teknik seperti kuda berjalan. Kalau kuda itu kan misalnya dia jalan atau dia running gitu kan, ada power, ada hentakan stampingnya
1: itu ya.
0: Beda. Kalau catwalk itu kan kita ibaratnya kenapa dinamakan catwalk? Bukan cat itu kucing atau jalan kucing bukan, tapi bagaimana kita ngelihat kucing itu berjalan tuh dengan one line. Ya kan? Dia di atap aja dengan satu garis dia enggak jatuh kan? Nah, itu. Jadi itu ya filosofi yang saya ketahui tentang catwalk. Nah, kalau horse walk ini sama dengan catwalk dengan walk juga, tapi dia lebih berteknik itu ada hentakan.
1: Oh,
0: iya. Kaki disilang crosswalk itu, tapi ada hentakan kayak stomping di depan gitu. Itu namanya horse walk.
1: Jianka udah pernah belajar ini atau sebelumnya atau baru di sini nih sekarang ketemu sama horse walk ini?
0: Ah, gimana Jianka sama
1: gimana
0: coach
1: Jianka ngajarnya? Sama coach James.
2: Dulu itu baru diajarin pas memang udah mau Face of Indonesia baru diajarin. Dulu itu belum diajarin
0: masih catwalk dulu. Masih basic catwalk ya. Gitu.
1: Akhirnya sekarang udah tahu nih ya.
0: Iya. Oh udah good dia. Dia udah tahu misalnya bagaimana commercial walking ya kan. Terus bagaimana tuh di runway seperti apa, pose. Karena catwalk di runway itu kan gak seenak kita jalan biasa gitu. Itu harus ada teknik gitu. Ada prosedurnya harus kita lakukan gitu. Karena yang kita bawa seorang model itu bukan diri dia sebenarnya, tapi bagaimana membawa brand yang dipercayakan di dalam diri dia, di tubuh dia gitu.
1: Betul.
0: Nah ini

0: Makanya saya sangat bangga sama salah satu anak saya ini, gitu kan, umurnya baru 7 tahun tapi udah, aduh, banyak waktunya.
1: Karena kalau suka itu ya senang aja ngejalaninnya gitu ya, Jan.
0: Tapi ada moodnya juga,
1: ya. Moodnya tetap harus ada.
0: Kita nggak bisa apa ya, pungkiri ya, pasti ada bad moodnya. Makanya kita harus di situ perannya orang tua di situ. Bagaimana anak mau berangkat ke sekolah harus di moodnya bagus. Selesai sekolah dia kan udah pusing nih, kan?
1: Bener.
0: Balik latihan, ketawa dia. Nah itu bagaimana orang tua nih moodnya, misalnya makan kayak atau apa kesukaan gitu. Seperti itu lah.
1: Tetap ada mungkin waktu istirahatnya. Gitu pasti, tetap ada ya menjaga moodnya Jian Kak juga
0: kayak semalam nih.
1: Kenapa nih?
0: Saya semalam kan udah terbuat baju ya kan. Terus kita review lagi. Terus bilang, "Mami, aku kapan tidurnya? Karena aku besok bangun 5, jam 5 kan gitu." Berarti disiplin dong.
1: Iya betul.
0: Nah, yang penting misalnya gini, dia diajarkan ketika dia udah selesai tugas dia, bebas. Nah, gitu. Ya benar kan?
1: Iya.
0: Kalau udah selesai tanggung jawab ya bebas mau jungkir balik ya mau makan atau apa, bebas, penting tanggung jawab gitu.
1: Benar-benar. Jadi penasaran sama parentingnya nih orang tuanya nih ya. Jian Kak, gimana susah nggak sih modeling atau sekarang udah kenal sama Horsewalk lah, sebelumnya ada Ketok dan yang lainnya.
2: Tapi aku udah, kalau untuk Ketok sama Horsewalk, teknik-tekniknya itu aku kalau belajar sama coach udah agak enjoy karena emang udah masuk ke otakku tekniknya gitu.
1: Ya karena udah seneng ya. Paling favorit apa?
2: Paling favorit itu
1: apa tuh?
2: Kalau
1: apa?
0: Favoritnya apa nih?
1: Favoritnya catwalk favoritnya.
0: Ya, favoritnya di
2: itu favoritnya itu di Horsewalk.
1: Horsewalk.
0: Oh. Karena kenapa favorit di Horsewalk? Horsewalk tuh lebih energik.
1: Iya, betul.
0: Terus ada powerfulnya juga, tapi tetap dikontrol gitu. Terus tadi bilang dia jalan tuh emang kata-kata songong gitu, bukan songong sih, sombong gitu. Nah gitu.
1: Itu yang ditonjolkan di Horsewalk ini ya. Gitu. Ada ini nggak sih apa namanya inspirasi atau mungkin punya fans gitu ya, modeling dalam atau luar misalnya atau artis
0: model siapa gitu kan? Atau idola kamu coach
1: siapa gitu, atau cari mode apa inspirasi yang lain aja gitu.
0: Coach sudah bosan nanti pagi iya, temu gitu.
1: Siapa atau ini fansnya siapa, Jianka siapa, punya fans siapa, penyanyi atau model juga nggak apa-apa.
2: Aku itu fansnya itu K-pop.
1: K-pop siapa K-popnya?
0: Dia juga bisa dance.
1: Oh dance juga. Siapa K-popnya?
2: Aku sih kalau K-pop itu lebih ngikutin grup Heart to Heart.
1: Heart to Heart, aduh, omnya nggak tahu.
0: Heart to apa tuh? K-pop juga?
2: Iya K-pop.
1: Siapa tuh? Siapa?
0: Bisa lagunya tahu? Kenal lagunya?
2: Tahu.
0: Coba dong.
1: Coba dong.
0: Sedikit aja.
1: Iya
0: ya, benar. Coba
1: bener.
0: Sedikit.
2: Lagu apa?
0: Ya Heart to Heart tadi bebas nggak apa? Ya satu, dua, tiga.
2: I'm a attend to root, it a doesn't do no root. Quit a pop na attitude, I'm not bad. You can make me a bright root. I don't care.
0: Gak kenal, ini. Sik.
2: I'm a rock.
0: Pundaknya moving no.
2: You can make me a bright.
1: Ada les vokal juga nggak sih?
2: Enggak.
1: Belum, tapi nanti kenapa enggak gitu ya.
0: Nah ini makanya saya bilang dia tuh salah satu anak yang amazing. Karena pas ketemu dia di awal kali saya bertemu di dia sama Jianka, itu udah kelihatan. Karena ketika habis latihan nih, terus aku kan kadang anak-anak nih istirahat. Kadang kita sebagai guru penasaran ya, anak nih di belakang saya tuh
1: ngapain gitu,
0: ngapain
1: ya
0: gitu. Nah dia kadang ngeliat, oh ini anak bisa ini gini gitu. Nah setelah intens sama dia tuh baru keluar potensi dia. Gitu, latihan dance juga sama
1: dance
0: saya,
1: juga gitu. Nyanyi juga.
0: Terus sekarang kan dia suaranya dia menurut saya oke.
1: Iya oke, okay, betul kan? Betul. Ya
0: pokoknya memang you wanna be a singer?
2: Yes.
0: Oke, berarti nanti gelar dia tuh model, singer.
1: Kenapa enggak?
2: Dancer.
1: Dancer juga. Tapi apa kalau dari ketiga itu yang paling favorit? Nyanyi? Oh, dance, tetap dance. Oke. Okay. Tapi dance enggak ditampilin ya di Face Indonesia
0: ditampilin
1: ini?
0: Ditampilin waktu itu.
1: Oh, ditampilin.
0: Ada talent kan.
1: Oh, bakatnya. Yeah,
0: dia bakat tuh piano sama dance. Jadi
2: jadi dance.
0: Iya. Yeah. Maksudnya enggak jadi dance nih kemarin tuh ada kendala. Kendala itu ya karena apa? Teknis ya gitu. Tapi dia udah good kok dance-nya gitu.
1: Tapi tetap potensi ada bisa ditunjukin gitu, gitu ya. Betul. Termasuk nanti di Asia juga tampilin.
0: Kalau di Asianya kita lebih di minim ya gitu. Jadi sana tuh enggak ada talent, cuma di sana tuh ada apa national costume competition dan ada evening gown competition di grand finalnya itu. Jadi nanti mereka tuh juga ada fashion show. Jadi itu makanya model ini kompetisinya ketika mereka fashion show diarahkan sama desainer, terus udah bagaimana kamu tuh membawain tuh baju
1: seperti iya,
0: itu.
1: Ngebawainnya gimana nanti di panggung gitu ya. Wah, nanti kita ngobrolin lagi nih tentang persiapan dari Janka ke Asia Model Festival dan Face of Asia, ya. Betul, nanti di
0: 2026.
1: Betul, November 2026. Masih bersama dengan Coach Jam dan juga Jianka di siang hari ini, pendengar, kita akan segera kembali tetap di Maxi, makan siang bersama teman sejati.
0: Oke. Okay.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Aksi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: Masih di Maksi, makan siang bersama teman sejati ya. Jadi teman Maksi di siang hari ini bersama dengan third winner Face of Indonesia Kid 2026 dan juga coachnya yang hadir di sini ada Jianka dan juga Coach James ya. Coach James, jadi memang ini kan baru terpilih ya di Juni ini ya, Jianka dan teman-teman ini akan berangkat nanti November gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Jadi memang yang dipilih gitu ya, yang dicari winner Face of Indonesia ini seperti apa sih kriterianya?
2: Ya, kriterianya itu sesuai dengan ajangnya ya, gitu. Dia catwalknya oke.
1: Catwalknya.
2: Ya, terus dia juga memiliki potensi dalam diri dia seperti keterampilan ya.
1: Bakat gitu.
2: Nah, terus ya mungkin secara psikologisnya nih anak percaya diri nggak untuk dibawa ke kompetisi sekelas internasional gitu.
1: Termasuk public speakingnya ya, berarti
2: betul sekali.
1: Ya.
2: Walaupun emang nggak terlalu dominan ya di model itu public speaking yang ditonjolkan ya, karena mereka kan beda sama pageant.
1: Yeah.
2: Kalau pageant itu kan public speaking, terus advocation gitu. Nah, terus dia bisa membawa diri dia itu berdampak gitu loh. Ya seorang model juga harus berdampak sebenarnya, cuman secara garis besarnya pageant tuh lebih luas gitu kan untuk ininya, untuk uang lingkupnya. Kalau model dia ya kalau secara profesional tinggi ya kan, badan harus di ini ya, sama-sama juga mereka berjuang gitu untuk memprospek diri mereka sendiri kan. Ya model nggak bisa dong ibaratnya kalau tidak jaga badan ya kan, terus tidak bisa untuk jaga apa namanya karakter dalam diri dia karena dia akan membawakan suatu brand dari desainer gitu ya. Ibaratnya gini deh, di suatu butik ya ada mannequin. Nah, kalau baju dipasang di manekin itu, kalau manekin diem aja kan baju kelihatan bagus kan? Nah, di situ. Jadi, bagaimana model itu, ya kamu bisa bawa brand secara versi kamu, tapi yang kamu bawa itu bagus gitu loh.
1: Yeah. Orang presentasinya
2: liatnya,
1: gitu ya.
2: Orang liatnya, wow nih hidup nih gitu.
1: Makanya judulnya memang Face of Indonesia gitu ya.
2: Betul.
1: Nilai utamanya di modelingnya.
2: Nah.
1: Betul ya. Oke, Jianka, gimana setelah ikut Face of Indonesia, ini kan November berangkat nih.
3: Iya.
1: Ya kan ke Korea kan? Ketemu K-pop nanti di sana.
2: Kata dia mungkin tempatnya, wah ini saya di sarangnya bener, datang ke sarangnya langsung datang
1: bener,
2: nih.
1: Bener-bener ya kan, siapa tahu kan.
3: Betul. Itu kan heart to heart dari Korea Selatan.
1: Betul.
2: Kan kamu ke Korea Selatan juga besok.
3: Iya.
1: Betul kan.
2: Kalau nggak ke Korea Selatan, kita kemana?
3: Nggak tahu.
1: Iya. Nah ini Jianka persiapannya gimana mau berangkat Korea besok?
3: Nah, karena nanti latihan
1: terus ya. Itunya event gaunnya, terus gaun nanti di sana udah disiapin nggak atau gimana?
3: Belum.
1: Gimana tuh coach? Apa nanti di sana persiapannya atau dari sini?
2: Sudah
1: dari sini kan ya?
2: Iya, maksudnya belum ini, maksudnya belum rampung mungkin ya. Tapi secara untuk preparationnya kita sudah.
1: Tapi dari sini dibawa ke sana gitu ya?
2: Iya, dibawa ke sana.
1: Oke.
2: Okay. Kita nanti akan spill itu nanti pas mau berangkat.
1: Benar. Kita tunggu nanti di Instagram ya.
2: Iya. Biar surprise.
1: Biar surprise. Nah ini kan pasti tujuannya juara ya? Jianka,
2: of course,
1: ya.
2: Yeah.
1: Of course.
2: Nah. 100% of course.
1: Tapi kalau motivasi dari Jianka apa sih sebenarnya gitu ya, ikutan ajang-ajang ini termasuk Face of Indonesia, Face of Asia.
3: Buat nambah pengalaman aja biar nanti kalau aku bisa masuk acara-acara lainnya aku udah banyak pengalaman. Udah.
1: Coba nanti kan di kemudian hari udah dewasa juga bisa ikutan ajang serupa yang lebih tinggi gitu ya.
2: Ibaratnya tadi saya bilang akarnya udah mulai kuat.
1: Iya, betul.
2: Gitu. Jadi pohon tumbuh pun ada angin pun udah kuat. Seperti itu.
1: Gimana Coach Jim ngelihat Jianka ini potensinya ke depan?
2: Saya sih kalau melihat ya sangat besar ya. Cuman karena kita tidak bisa ngukur dengan usia segini kan. Tapi semua itu all about the process. Nah, tapi dengan dia punya proses sampai detik ini, ya good. Saya sangat bangga gitu. Apalagi dengan saya yang terkenal ngajar itu, ibarat kata kalau peribahasa anak-anak dulu tuh killer teacher ya kan. Dia ketawa. Saya sangat tegas kalau udah di ranah saya. Makanya kalau mereka masuk studio saya udah dang dang
1: gitu. Nanti mau saya tanya juga Jian, nah, gimana kok jam ini galak enggak kalau lagi ngajar?
3: Lumayan.
1: Apa tuh galaknya?
3: Teriak-teriak.
1: Tapi kadang kok enggak teriak-teriak emang enggak nyampe ya, yeah, coach.
2: Teriak-teriaknya itu maksudnya gini ya, untuk bikin dia tuh makin semangat.
1: Yeah.
2: Ayo maju ini kurang ini. Semangat. Ayo.
1: Nah. Powernya gitu. Mana ya, gitu ya.
2: Apa yeah. coba dengerin? Mana?
3: Biasanya kocok-kocok teriak begini. Kaki lebih power lagi. Power kaki nentang.
1: Powernya mana gitu ya.
2: Emang bener. Karena gini ya, tadi saya bilang model itu kan catwalk tadi, yeah. Berarti tujuannya apa? Kaki dong, jalan, ya kan? Catwalk, walk itu kan jalan. Nah, otomatis orang tertuju ketika kita berjalan bagaimana? Look, first impression. You walk on the stage.
1: Yeah.
2: Betul enggak? Nah, gitu. Jadi ketika jalan, jangan Kak, kamu kurang dikit lagi. Angkat tumitnya. Power. Nah, itu dipraktek. Diapal sama dia.
1: Benar. Tapi nanti kalau di sana di internasional di Korean Face Official ini, coach ikut turun tangan juga apa nanti langsung di karantina?
2: Ya di sana kan di karantina. Ya,
1: cuma apa lepas atau gimana gitu maksudnya?
2: Enggak. Teknisnya. Kita di sini bawa tim. Nah, nanti ke sana di karantina pun emang dari apa namanya dari pihak Koreanya kan dari Asia Model Festival Face of Asia itu mereka yang ini kita enggak ikut. Cuma teman kita backup dari belakang.
1: Gitu. Supportnya tetap ya, ada dari tetap, tim kita gitu ya. Gitu. Termasuk tadi gaunnya dan yang lainnya.
2: Benar, dan nasional kostum juga.
1: Nasional kostum. Gitu. Apa sih nasional kostumnya? Tetap surprise.
2: Kita bawa salah satu provinsi juga yang pokoknya tuh
3: unik.
2: Menggelegar. Kamu jangan keceplosan ya.
1: Keceplosan ya. Jadi nggak bisa dibaca sama sekali ya.
2: Nggak bisa.
1: Jenka gitu. Asal dari mana?
3: Dari kalau mama papa dari
1: Sulteng.
2: Sulawesi Tenggara.
1: Oh, Sulawesi. Dari daerah sana mungkin salah satunya atau nanti aja kita lihat di Instagram ya.
2: Nanti aja
1: pokoknya seperti apa.
2: Spill nanti kepoinnya di
1: Instagramnya. Jianka, boleh dong Instagramnya kasih tahu sama kita buat
2: ID.
3: Jianka Gwaneta.
2: _ ya kan?
1: Ya, ya. Oke, Jianka JEANCA ya. Ya. Jianka. Kalau Instagram dari Face of Indonesia apa nih, Coach James?
2: Face of Indonesia.
1: Disambung semua.
2: Iya, disambung.
1: Oke, nanti teman-teman
2: FA, Elvanta, Alpa, Kalsium dan apa itu kalau di ini?
1: Iya,
2: gitulah ya. FACE gitu kan.
1: Iya, betul.
2: Of
1: Indonesia. Oke, jadi nanti cek aja Instagramnya. Update-nya di sana termasuk yang tahun depan mau ikutan Face of Indonesia.
2: Iya, benar.
1: 2027. Apa yang perlu disiapkan nih?
2: Coach ya kalau ada yang mau ikutan tahun depan ya calling James Management aja.
1: Usia
2: sih dia ada kids
1: kategorinya
2: kids
1: ya?
2: Itu kids dari berapa sayang?
3: Nggak tahu
2: dari umur 4 atau 5 tahun 5 ke 8 kalau salahnya kids. Nah terus yang teens yang preteen ya 9 ke 10 baru yang teennya tuh 11 ke 13 kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Gitu
1: sampai yang remaja dan
2: remaja dewasa ya. Dewasa itu udah 18 ke atas kan.
1: Yang perlu mereka siapin apa nih?
2: Yang perlu disiapkan itu ya satu mental ya, terutama mental. Punya skill pun mental nggak ada percuma, ya kan? Terus mental, terus skillnya dan siap berkompetisi itu aja.
1: Siap untuk berkompetisi. Itu yang pertama. Penting, ya.
2: Karena kalau udah punya skill, punya potensi, tapi nggak siap, you're not ready for competition. Bagaimana itu?
1: Nah itu dia. rencana di bulan apa nanti tahun depan? Mungkin bisa dipersiapkan.
2: Kalau bulan depannya?
1: Tahun depan.
2: Tahun depan sorry. Tahun depan itu mungkin ya di bulan kompetisinya Juni ya. Tapi kalau untuk audisi mulai-mulai di regional itu di Januari, Februari gitu.
1: Januari sudah mulai regional nanti ke nasional
2: betul.
1: Gitu ya.
2: Ya kenapa sih saya bilang Face of Indonesia ini? Karena mereka beli lisensi dari Face of Asia gitu. Jadi kita lomba ada tujuannya kemana gitu.
1: Ada jenjangnya ya. Nasionalnya betul, gitu ya ke bener. Face of Asia. Tahun depan rencana di mana? Tahun depan di mana Face of Asia-nya?
2: Tetap di Seoul, Korea. Ya?
1: Korea. Oke, baik. Sebelum ditutup ini obrolannya Jianka.
2: Enggak terasa ya?
1: Enggak terasa hampir 1 jam. Jianka dulu, ada yang mau disampaikan enggak pesan-pesan atau mungkin buat teman-teman yang mau ikutan juga mengikuti jejaknya Jianka ke depan atau harapan Jianka? Satu-satu, ini pesan dulu deh.
3: Pesan untuk anak-anak Indonesia. Terus berjuang ya dan gapailah cita-cita kalian. Terus semangat ya.
1: Oke. Harapannya Jianka untuk ajang nanti di Korea.
3: Semoga aku bisa lancar nanti dan bisa menang.
2: Amin. Amin. Harus ya. Harus semangat.
1: Semangat terus, latihan terus sama Coach Jem di agak sedikit ini enggak apa-apa lah ya, galak-galak dikit.
2: Ini kan kemarin kan Indonesia ya. Untuk ke Inter lebih
1: lagi.
2: Yang tadinya begini
1: lebih keras lagi. Jangan sampai ada ngundurin diri ya gara-gara latihan ya.
2: Malah gini, kebanyakan orang gini ya.
1: Apa tuh?
2: Kadang pernah salah satu anak saya bilang gini, "Mam, aku kangen dong latihan sama Coach James gitu." Nah, karena mungkin kita beda ya. Karena kerasnya aku tuh keras kasih sayang mendidik, bukan yang keras emosional tanpa arah gitu. Di situ kena di hati anak-anak gitu.
1: Nah, itu dia.
2: Karena
1: di stage aja ya galaknya ya, di luar sayang ya.
2: Bukan, makanya dia bilang kalau ada juga aku kalau masuk ke studio nih, mereka udah prepare. Mereka mati bagus dong. Hebatnya tuh mereka udah
1: siap
2: deh, langsung udah belajar kompetisi gitu dengan coachnya. Nanti ketika mereka di luar, gue udah biasa begini, coach gue aja sangar gitu. Seperti itulah kan.
1: Atau pas di luar galakan Coach James gitu ya.
2: Dia aja pernah ditinggal sama orang tuanya ya, karena ada dinas keluar kota. Sendiri latihan diantar sama ini kan
1: supirnya.
2: Iya. Latihan sendiri. Mungkin karena dia tahu ya, ini enggak ada mama, enggak ada papanya.
1: Iya.
2: Halo Coach. Dan dengan happy-nya datang ke studio. Hai Coach. Lah katanya, "Nih anak kenapa ya? Kok senyum gitu?" Mungkin dia merasa tuh ini untuk mencairkan suasana.
1: Iya, betul.
2: Itu kan udah suatu nilai plus.
1: Itu udah mental. Ini sebenarnya udah mental juara sih kayak gitu. Betul, mental juara. Iya, betul.
2: Tapi itu enggak gampang. Enggak prosesnya sebulan, dua bulan.
1: Iya, betul.
2: Jangka sama saya ini udah setahun lebih ya, sayang.
1: Enak
2: ya?
1: Coach lebih dekat lagi, Coach.
2: Oh iya,
1: sama mic-nya.
2: Iya, jangka sama saya itu udah setahun lebih.
1: Iya. Oh, ya udah tahu lah, kenal ya kayak gimana gitu ya. Oke, Coach, terakhir. Coach, ada yang mau sampaikan nggak sama pendengar kita dari obrolannya di Face of Asia nanti tahun di November?
2: Untuk anak-anak Indonesia, remaja, maupun kakak-kakak yang di luar sana, teruslah berkarya, gali terus potensi yang ada dalam diri kita semua, dan junjung sportivitas terhadap diri kita untuk khalayak umum. Nah, mohon doanya untuk saya dan terutama untuk kedua anak saya. Satu lagi ada namanya Patricia, itu kategori remaja. Nah, ini Jianka kategori anak-anak. Saya mohon doanya, supportnya untuk mendukung mereka berdua mewakili Indonesia ke ajang Face of Asia, Asia Model Festival di bulan November nanti di Seoul, Korea.
1: Okay.
2: Karena mereka membawa nama Indonesia. Semoga kita bisa mentorehkan lagi prestasi di kancah internasional.
1: Yang mau ikutan nanti tahun depan gimana, Coach?
2: Oh, udah di promo ya.
1: Iya, promoin.
2: Ya, kalau ada yang mau ikutkan bisa hubungi langsung di James Management, di adminnya. Kalau misalnya mau join, mau ikut, atau mau belajar modeling juga bisa, public speaking dan self-development gitu.
1: Nah,
2: bagi anak-anak mami, bunda, mama semuanya yang introvert, yang malu, serahkan ke saya.
1: Nanti extrovertnya berlebihan.
2: Berlebihan.
1: Udah ketemu sama Coach James.
2: Bener.
1: Oke, terima kasih Coach James.
2: Sama-sama.
1: Jianka juga terima kasih ya. Sukses sama-sama terus, jaga kesehatan pastinya. Ya kan? Yeah. Kita ketemu di On Top ya.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan ketemu lagi pas dia udah bawa gelar Face of Asia.
1: Nah, itu dia. Nanti kita main-main lagi ke Pro 1 ya.
2: Amin.
1: Oke, terima kasih Coach Jem, nama Jianka. Salam juga buat maminya ya. Untuk yang sudah mendengarkan juga terima kasih pendengar. Nanti sesaat lagi di jam 1 tepat ya, kita akan bergabung dengan Warta Berita Daerah. Demikian untuk Maxi siang hari ini.
2: Oke. Yeay. Selesai juga. Gimana?

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026.
3: Tidak asing, jadi adaptasinya mudah, lebih mudah. Nggak ada kekhawatiran, jadi tenang.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus. Sari berita penting. Pemprov DKI dan Kemenpora jalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Hari pertama masuk sekolah, banyak orang tua siswa terlihat antusias datang ke sekolah untuk mengantar anak-anaknya. Diharapkan kehadiran para orang tua ini bisa memberikan rasa aman dan percaya diri anak. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kemenpora jalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
4: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
5: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
4: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Ali Nudin, mengaku optimistis kenaikan tarif Trans Jabodetabek tidak akan membebani warga. Berikut Rizky Basuki melaporkan secara langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky.
6: Rencana penyesuaian atau kenaikan tarif layanan Trans Jabodetabek dipastikan telah melewati proses kajian yang mendalam dan komprehensif. Kebijakan itu dirancang secara cermat agar tidak memberikan beban finansial baru bagi yang memberatkan warga. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Ali Nudin, dan menurut Suhut, seluruh formulasi besaran tarif yang diusulkan telah diperhitungkan secara matang dari berbagai aspek guna menjaga stabilitas ekonomi warga Jakarta. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
7: Rencana kenaikan ini itu sudah melalui sebuah proses kajian yang mendalam. Ya baik besarannya dan juga terutama ya. Dan tentu sudah diperhitungkan bahwa kenaikan ini tidak akan memberatkan bagi warga Jakarta. Ya, justru sebaliknya diharapkan bisa mendorong partisipasi masyarakat, ya artinya kepedulian, ya bisa artinya membantu, ikut turut membantu dalam pembangunan Jakarta dan juga mendorong perbaikan layanan transportasi itu sendiri.
6: Kendati demikian, Suhut memberikan catatan kritis terkait pola komunikasi kebijakan tersebut. Suhut menekankan langkah sosialisasi dan juga komunikasi publik yang masif menjadi kunci utama agar tidak terjadi disinformasi di tingkat akar rumput. Penyampaian informasi dinilai Suhut harus dilakukan secara transparan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio.
1: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui program Silaturahmi Malam Hari atau SMH yang rutin digelar setiap Selasa. Kegiatan tersebut dilakukan dengan berkeliling ke sejumlah kelurahan untuk mendengar secara langsung aspirasi, masukan, hingga berbagai persoalan yang dihadapi warga. Melalui dialog tatap muka, pemerintah berharap setiap permasalahan di lingkungan dapat segera ditindaklanjuti dengan solusi yang tepat. Program ini juga menjadi upaya mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta Pusat.
8: Saya berkeliling ke kelurahan-kelurahan bertemu dengan warga supaya kita saling kenal. Nah, kalau silaturahmi begini, rasanya kita sudah dekat. Tidak ada batas antara pemerintah pimpinan di tingkat kota dengan warga. Kita bisa saling menyampaikan hal-hal apapun yang menjadi masalah-masalah warga. Saya tidak ingin memperpanjang hal-hal yang saya ingin sampaikan. Tapi paling tidak, ketika nanti diberikan ruang dialog untuk bertanya atau menyampaikan masalah-masalah di lingkungan, waktunya terbatas. Maka untuk itu, saya di setiap pertemuan kelurahan-kelurahan manapun selalu memberikan nomor handphone.
1: Arifin juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang aktif menyampaikan berbagai masukan dalam setiap pertemuan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan warga menjadi kunci dalam mewujudkan Jakarta Pusat yang semakin nyaman, tertata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Banyak orang tua siswa mengantar anak mereka ke sekolah di hari pertama tahun ajaran baru. Kehadiran mereka dinilai memberikan rasa aman dan percaya diri sejak awal. Selengkapnya, Setyo Agung melaporkan.
9: Hari pertama tahun ajaran baru di Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Jakarta, banyak orang tua, terutama ayah, mengantar anak mereka ke sekolah Senin pagi hari ini. Sejumlah orang tua mengaku ingin mendampingi anak mereka menjalani fase baru pendidikan dan memberikan rasa aman dan percaya diri sejak awal. Berdasarkan pengamatan RRI Jakarta di lokasi pagi tadi, sebagian besar siswa datang didampingi ayah mereka. Sementara para guru menyambut kedatangan siswa dan orang tua di gerbang sekolah SLB Negeri 2 Jakarta. Salah satu orang tua siswa, Azhari, mengaku selalu berusaha meluangkan waktu mengantar putranya di sela waktu ia bekerja. Menurut Azhari, persiapan memasuki jenjang baru sudah dilakukan bersama keluarga, mulai dari menyiapkan seragam, tanda pengenal, hingga perlengkapan alat tulis. Ia juga mengaku lebih tenang karena putranya melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama luar biasa di sekolah yang sama saat anaknya duduk di bangku sekolah dasar.
3: Persiapan ya seragam ya, yang nemtek ya, banyak ini kebutuhan
10: alat tulis.
3: Berarti ya alat tulis.
11: Untuk sehari-harinya di sekolah ini tuh udah beradaptasi lah ya Pak dengan sekolah di sini.
3: Iya, karena lanjut udah tidak asing, jadi adaptasinya mudah, lebih mudah.
11: Jadi nggak ada kekhawatiran apa-apa lagi?
3: Nggak ada kekhawatiran, jadi tenang.
9: Orang tua siswa lainnya, Kurniawan, menilai keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari anak tidak hanya diwujudkan dengan mengantar ke sekolah, melainkan juga membangun kebiasaan disiplin sejak di rumah. Menurutnya, kedisiplinan, kemandirian, serta pengaturan waktu dapat dibangun melalui kehadiran ayah dalam aktivitas sehari-hari, termasuk bagi anak penyandang disabilitas.
10: Saya selalu biasakan anak saya, terutama Salsa juga ya, walaupun dengan kondisi yang beda. Dek, besok kamu pelajaran apa? Malam ini semua disiapkan. Besok disuruh Pak Guru, Bu Guru apa? Malam ini siapkan. Jadi pagi berangkat, kita hanya fokus bangun tidur, mandi, sholat, sarapan, berangkat. Kita udah nggak nyari-nyari buku, kita nggak nyari-nyari lagi sepatu. Itu semua udah disiapkan malam. Itu kebiasaan yang dulu ayah saya tanamkan ke saya turunkan ke dia.
9: Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menginisiasi gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan, khususnya pada hari pertama sekolah. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Selincing punya jawaban untuk polusi. Hutan kota Rorotan jadi pelarian warga dari hiruk pikuk kota. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
12: Di tengah hingar-bingar Cilincing yang akrab dengan debu, truk kontainer dan polusi harian, seorang ibu muda bernama Kayla akhirnya menemukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan ada di ujung jalan rumahnya sendiri, sebidang hutan kota yang adem, tenang dan ramah untuk anak-anak. Kayla, 25 tahun, sehari-hari tinggal di Semper Barat. Untuk mencapai hutan kota Rorotan, ia harus bersabar di perjalanan selama kira-kira 1 jam di samping suaminya yang bekerja di kawasan Cilincing. Ironi, Rorotanlah yang membuat kunjungan ini terasa istimewa. Kayla mengakui selama ini ia hanya tahu Jakarta dari sudut penjaringan dengan ikonik mangrovenya. Kayla mengaku baru pertama kali melihat hutan kota Rorotan secara langsung, meski sebelumnya sempat melihatnya lewat media sosial.
13: Pertama sih aku ngeliatnya juga dari media sosial, penasarannya asri banget tempatnya, adem gitu kan. Bagus lah kalau buat anak-anak gitu kan, udaranya gitu kan sehat gitu kan. Tahu sendiri kalau Jakarta kan.
14: Apalagi di Rorotan ya kayak.
13: Iya benar. Banyak debu. Banyak debunya banyak.
14: Tapi nyangka gak sih ini kan hutannya kan di dalam gang ya, kalau kita lihat ya.
13: Iya
14: benar. Nyangka gak sih ini bisa seasri ini Rorotan?
13: Gak nyangka banget, makanya kayak ada. Kalau gitu kan, coba kalau ada gitu. Kayak ternyata emang benar, emang ya bisa dilihat sendiri ya. Adem kan, enak aja, nyaman buat ini kan, buat nongkrong-nongkrong, buat main anak. Lagi kan ada tempat model kayak playgroundnya gitu kan.
12: Kayla sedang menyebut kegelisahan warga Cilincing dan Rorotan yang setiap hari menghirup udara kotor kontainer. Hutan kota ini baginya adalah jawaban sederhana tapi nyata. Bagi Kayla dan keluarganya, hutan kota Rorotan kini tercatat sebagai pelarian kecil dari kerasnya Jakarta Utara. Tidak perlu jauh-jauh ke mangrove penjaringan untuk mendapatkan ruang hijau. Rorotan sudah punya oasenya tersendiri, walau tersembunyi di balik gang yang sempit. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Disdikpora Pandeglang menyiapkan program masa pengenalan siswa baru yang adaptif mulai 13 Juli mendatang. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
15: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Pandeglang memastikan seluruh jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMP wajib melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah. Kebijakan ini melarang keras praktik perpeloncoan dan menempatkan guru sebagai pemandu utama kegiatan selama 5 hari ke depan. Kepala Disdikpora Pandeglang, Sutoto menegaskan seluruh rangkaian kegiatan wajib mengikuti aturan Permendikbud nomor 12 tahun 2026. Fokus utama MPLS tahun ini disebutnya menyelaraskan program nasional 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dengan program lokal Pandeglang Calakan guna membentuk karakter siswa sejak dini.
16: MPLS ramah sebutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026 bahwa MPLS ramah ini ada materi utama dan materi pilihan. Materi utama mungkin se-Indonesia sama, yaitu meliputi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
15: Ia menegaskan pihak sekolah dirarang keras melimpahkan tanggung jawab pemanduan siswa baru kepada kakak kelas atau alumni. Guru harus hadir langsung membimbing peserta didik baru selama masa orientasi berlangsung agar tercipta suasana adaptasi belajar yang aman serta menyenangkan. Selain pembiasaan disiplin, menurut Sutoto, sekolah di Pandeglang telah diinstruksikan untuk mengintegrasikan materi khusus seperti mitigasi bencana, mengingat kondisi geografis daerah yang rawan bencana. Adapun program unggulan lainnya meliputi penguatan literasi keagamaan lewat agenda sejuta santri masuk sekolah yang dimulai sejak pagi hari. Selain pengenalan lingkungan sekolah, kegiatan tambahan berupa cek kesehatan gratis juga dihadirkan bagi siswa baru melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kondisi fisik siswa dalam keadaan prima sebelum memulai rutinitas akademik sepanjang tahun ajaran mendatang. Distikwara berharap sinergi antara guru dan orang tua tetap terjaga selama masa transisi pendidikan anak yang mulai berjalan Senin 13 Juli. Keterlibatan orang tua dipandang Sutoto sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembentukan karakter siswa. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Bulog Lebak Pandeglang mencatat perputaran uang Rp300 miliar rupiah selama penyerapan gabah petani semester pertama tahun 2026. Berikut Jaliyah Winarti menurunkan laporannya.
17: Perum Bulog Cabang Lebak Pandeglang mencatat perputaran uang sekitar Rp300 miliar rupiah selama kegiatan penyerapan gabah petani pada periode Januari hingga akhir Juni 2026. Kepala Bulog Cabang Lebak Pandeglang Muhammad Saukani di Warung Gunung kemarin mengatakan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk membeli gabah petani, tetapi juga membiayai operasional seperti angkut, timbang, penggilingan, serta upah tenaga kerja.
18: Dapat 2.500, harga pembelian kita kan 6.500.
19: Pengolahan transportasi.
18: Pengolahan jadi kurang 3.000. Di sekitar sini.
19: Transportasi.
18: Ya, kebetulan dari sawah ke penggilingan itu kan 2.000 tuh. Dari penggilingan ke gudang bulog 2.400. Ada lagi biaya pengolahan, biaya gilingnya tuh, Pak.
17: Selama semester pertama 2026, Bulog berhasil menyerap 4.000 ton gabah kering panen atau melampaui target Bulog wilayah Jakarta yang ditetapkan sebanyak 3.700 ton. Bulog memperkirakan kebutuhan anggaran akan kembali bertambah pada semester kedua tahun ini seiring musim panen berikutnya yang meningkat dan meningkatnya kegiatan penyerapan gabah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Informasi dari dunia olahraga, kehadiran legenda sepak bola asal Portugal, Luis Figo di Pesta Bola HGI 2026 disambut meriah masyarakat. Pemilihan mantan bintang Real Madrid dan Barcelona ini yang terkenal disiplin dan penuh strategi bisa menjadi tuntutan atau tuntunan bagi pegiat olahraga di tanah air. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
20: Pesta Bola High Games Island HGI 2026 yang dihadiri legenda sepak bola asal Portugal Luis Figo kemarin malam disambut meriah oleh masyarakat. Kehadiran peraih Ballon d'Or tahun 2000 itu menjadi sorotan utama sekaligus magnet bagi ratusan pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan dan bertemu langsung dengan salah satu ikon sepak bola dunia. Chief Marketing Advisor HGI, Willy mengatakan, pemilihan Luis Figo berdasarkan pada nilai-nilai disiplin, strategi, dan yang ia berikan pada sepak bola agar menjadi rekomendasi olahraga pikiran di Indonesia.
21: Tentunya memilih Luis Figo untuk sebagai brand ambassador kita, yang kita lihat adalah nilai-nilai dari kedisiplinan beliau ya, selama menjadi pesepak bola tentunya hingga menjadi seorang legenda yang tentunya di sepak bola. Dan tentunya untuk disiplin, strategi ataupun apa yang diberikan dari beliau sendiri kepada sepak bola itu yang pengen kita tunjukin juga kepada para pemain domino khususnya di Indonesia.
20: Selama berada di Jakarta, mantan bintang Real Madrid, Barcelona, dan Inter Milan tersebut menjalani berbagai rangkaian kegiatan mulai dari sesi meet and greet, gala dinner, hingga berinteraksi langsung dengan para penggemar melalui tantangan juggling bola yang berlangsung meriah. Dalam kesempatan itu, ia juga menyaksikan sekaligus menguji kemampuan 8 finalis kompetisi juggling bola HGI. Momen tersebut disambut meriah oleh para peserta yang mendapat kesempatan langka menunjukkan kemampuan mereka di hadapan salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa.
22: To the confederations to have more spots for their nations teams. Well, it was the first time that we see a model like that. And when the competition finish, for sure we're going to have all the figures, and we can talk about that. But of course, for the possibility to nations that don't have the chance before to qualify, I think is very positive. For the quality of the game, we have to see that figures when the competition finish. But I think after the phase of groups, In terms of quality of football, of course, the best teams normally, and some surprise, they pass through that phase of groups, and we can assist right now that they are the favorites and the best teams. They are in the part final of the competition. So, well, it's some decisions of FIFA organization, and we have to accomplish and be happy for that.
20: Usai kegiatan, Luis Puigo mengaku senang dapat kembali mengunjungi Indonesia setelah cukup lama tidak datang ke Jakarta. Ia selalu terkesan dengan sambutan hangat serta antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola yang menurutnya selalu menghadirkan atmosfer istimewa di setiap kunjungannya. Demikian Denny Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI dan Kemenpora jalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp and Indonesia Youth Summit tahun 2026. Hari pertama masuk sekolah, banyak orang tua siswa terlihat antusias datang ke sekolah untuk mengantar anak-anaknya. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat pagi Bu Eka.
1: Selamat pagi Pak Lurah.
0: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
1: Wah, alhamdulillah Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan Pak.
0: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting akses ke pasar.
1: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
0: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
1: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.
2: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Rina, kemarin aku lihat berita tentang lutung Jawa. Ternyata satwa itu sekarang makin langka ya.
2: Iya Bu Ani, lutung Jawa itu salah satu primata asli Indonesia yang cuma ada di Jawa. Habitatnya makin berkurang karena banyak hutan yang ditebang.
1: Ih, kasihan banget ya anak-anak kita. Kalau nggak dijaga, bisa nggak ngeliat lagi tuh lutung Jawa.
2: Makanya penting banget kita ajarin anak-anak sejak dini buat sayang sama alam dan satwa. Misalnya nih, jangan sembarangan buang sampah di hutan.
1: Betul, Bu. Oh iya, selain lutung Jawa nih, Bu, ada juga orang utan dan tarsius. Semua itu endemik Indonesia loh.
2: Iya, unik banget ya. Kita sebagai orang tua bisa mulai dari hal kecil. Misalnya nih, Bu, ikut program konservasi atau sekedar cerita tentang primata ke anak-anak.
1: Setuju, Bu. Mulai dari rumah dulu, biar anak-anak juga peduli sama satwa kita.

Terima kasih ya pendengar Pro 1 di siang hari ini, masih di Jakarta siang ini. Anda bersama saya Dede Firdaus dan sekarang sudah masuk di 100% Indonesia. Jadi sampai nanti tepat jam 3 sore saya buka request untuk Anda yang mau dengerin lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu Indonesia. Silakan langsung saja kirimkan melalui WhatsApp ya di 0811 7972 7912. Nanti kalau lagunya ada di format kita akan kita putarkan satu persatu yang sudah masuk sampai nanti tepat jam 3 sore. Saya tunggu ya.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, Kak?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Cavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita masuk di cek fakta di siang hari ini, pendengar. Tentunya juga masih bersama saya Dede Firdaus untuk kesempatan di siang hari ini yang pasti menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Cek fakta di siang hari ini terkait dengan DPR tolak pembahasan RUU perampasan aset. Jadi memang pendengar, di sini beredar unggahan di media sosial ya. Ini menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini menolak rancangan undang-undang perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Tapi faktanya pendengar, narasi tersebut adalah tidak benar, karena dilansir dari idntimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Martin Manurung ini menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoax, dan RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset ini dibatalkan, pendengar. Jadi simak informasi cek fakta setiap harinya di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.

Peringkat nomor 1 RRI Jakarta untuk Anda di siang hari ini yang ingin mendengarkan lagunya. Kita tunggu di 0811-7972-7912 ya. Di line WhatsApp langsung kita sapa aja yang udah masuk. Ini yang pertama, selamat siang untuk Ibu Iren ya. Selamat siang Bu Iren. Katanya mau dengerin lagunya Ribas yang Sebelah Hati. Wah, ini lagu zaman-zaman saya SMA nih. Sebelah Hati nanti kita puterin ya. Kirim salamnya buat Mas Idy aja sama kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Kemudian juga apa nih, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Mas Ede. Oke, terima kasih untuk Ibu Iren yang udah gabung. Ribas yang Sebelah Hatinya nanti kita puterin ya. Kemudian berikutnya saya sapa lagi, selamat siang, ada Jesse dari Tangsel. Jesse lagunya Jangan Paksa Rindu. Wah, ini juga lagunya enak nih pendengar, yang viral di TikTok ya lagunya ya. Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen nanti kita puterin. Salamnya untuk KDD aja dan kru yang bertugas, sehat selalu. Amin. Terima kasih Jesse. Kemudian juga saya mau sapa, selamat siang 100% Indonesia. Ada Bu Nunuk di Villa Pertiwi. Mau request lagunya Luna Maya yang Suara. Lagu Luna Mayanya coba kita puterin ya. Kita cari dulu ya dengan yang udah masuk. Oke. Okay. Kemudian dikirimnya buat Mas Riri aja dan kru, sehat selalu, sukses terus. Semoga Tuhan beserta kita semua. Amin. Cuaca panas 32 derajat Celcius ya. Sama di sini juga panas nih. Kemudian saya sapa, ada siapa ini yang udah gabung? Ada Bayu dari Tangsel. Bayu apa nih? Oh, pakai pesan suara, nanti coba kita puterin ya, karena setelah ini kita puterin. Ada lagu Cinta Karena Cinta dari Judika Ahmad Saifi dari Tangerang. Nanti kita puterin juga lagunya, satu persatu kita coba putarkan ya pendengar. Tapi untuk yang sudah request lagunya Ribas dengan Sebelah Hati, kita puterin untuk Anda sampai tepat jam 3 sore.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
7: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
8: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
7: Iya.
8: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
7: Aduh.
8: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
7: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
8: Iya, Bu. Sudah aman ya.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya, alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma, atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.
1: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
2: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
1: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
2: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
1: Benar, pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
2: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
1: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
2: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
1: Betul.
3: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Yujurika pendengar dengan Cinta Karena Cinta ya. Spesial untuk Anda yang sudah request lagunya melalui WhatsApp di 0811 7972 7912 ya. Masih ada kesempatan untuk Anda yang mau bergabung pendengar di 100% Indonesia. Kita sapa lagi, selamat siang. Ada Neni dari Rakas Bitung, mau dengerin lagunya Samsons yang Kenangan Terindah. Oke, nanti coba kita antrikan ya dari Samsons di tahun 2006 nih pendengar. Lagunya yang pasti juga kirim salamnya untuk semua keluargaku yang ada di rumah. Dan untuk dedenya terima kasih, semoga diberi kesehatan, amin ya. Saya paling senang kalau di apa namanya doain tuh karena sehat ya, karena memang kita kan butuhnya sehat ya pendengar, selain uang. 100% Indonesia. Halo, dari Nurdi di Bogor. Di sini lagi panas cuacanya kak, katanya sama nih Jakarta juga. Request lagunya Wali yang Jamin Rahasiaku. Wah, kalau yang ini kayaknya Wali belum masuk ya, coba kita lihat dulu ya. Iya, kayaknya belum ada Wali yang ini. Boleh diganti lagunya ya, atau nanti ngikut aja sama yang lain. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 aja yang lagi monitor, buat kakaknya terima kasih. Oke. Halo, selamat siang juga buat Ahmad Saifi. Ahmad Saifi ya, lagunya udah diputerin Judikanya Karena Cinta, Cinta Karena Cinta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salam Kak. Halo, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Mau request lagunya Virgon yang Surat Cinta untuk Sarla. Oke, kita itu apa namanya absenin, kita antriin gitu ya. Kemudian juga kirim salamnya buat semua pendengar radio aja yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali. Oke, khususnya buat Pak Adrian Pelic yang tetap semangat ya dalam pelayanan. Terima kasih kembali buat Kak Yoram udah bergabung di WhatsApp kita siang hari ini. Kemudian juga saya mau dengerin lagunya dari Samsons yang udah di request ya, dengan Kenangan Terindah.

0: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
1: Itu suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eh, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
2: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, untuk siang hari ini ya, 100% Indonesia sudah selesai menemani Anda di Jakarta siang ini. Saya Dede Firdaus juga harus pamit ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah request, sudah mendengarkan. Tadi teleponnya dia kalau nggak keangkat mohon maaf ya, atau mungkin juga lagunya belum masuk di format kita. Pokoknya nanti request saja dengan lagu yang lain. Tiap harinya ya, dari jam 1:30 sampai jam 3 sore mendengar. Yang masih mendengar, sekaligus juga saya mengucapkan selamat beraktivitas untuk Anda. Kalau yang udah siap-siap pulang, hati-hati ya di jalan. Mungkin segera pulang sebelum nanti makin sore makin macet ya pastinya. Saya Dede Firdaus, mewakili kerabat kerja yang bertugas di produser ada Yudi Ismail. Kita pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 bersama saya Andes Satria. Informasi pertama, pendengar, polisi kantongi identitas pengirim teror bom di SDN Jaksel. Polisi sudah menyelesaikan dan juga melakukan penyisiran di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan setelah adanya teror bom. Polisi saat ini juga sudah mengantongi identitas pengirim teror. Dikatakan Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi, dari identitas kita sudah kantongi, jadi kita sudah mencari, kemudian semuanya sudah pasti kita tindak lanjuti. Untuk pelaku tentunya yang diduga pelaku untuk meneror sendiri itu. Diketahui juga pendengar mengirimkan teror ke salah seorang pegawai tata usaha atau TU di SD negeri tersebut. Dalam pesannya, pelaku mengaku menyiapkan 11 titik bom. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Disdik DKI sebut MPLS momentum sekolah jadi rumah kedua anak bertumbuh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiah, menegaskan bahwa kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tidak hanya sekedar pengenalan lingkungan, melainkan momentum membangun sekolah menjadi rumah kedua bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang. Tak hanya itu, kegiatan juga dapat mengajarkan anak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta menciptakan pengalaman belajar yang positif bagi setiap murid sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Demikian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Dan Desa Satria melanjutkan kebersamaan setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Dede Firdaus. Apa kabar Anda di hari Senin tanggal 13 Juli 2026? Hari ini hari pertama juga di Jakarta gitu ya, untuk anak-anak kembali masuk sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA gitu rata. Tadi pagi juga ketika jalan bareng-bareng yang berseragam, tentunya yang berseragam sekolah gitu ya, ada juga yang masuk ke tingkat berikutnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Ini menyenangkan tentunya di hari pertama, namanya MPLS gitu ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Anda punya cerita-cerita tersendiri mungkin, silakan Anda juga kami undang untuk bergabung tentunya di 0811 7972 7912, dan di line telepon ada di 0213440696 atau 0213440699.

0: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
1: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
0: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
1: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
0: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
1: Oke deh, Bu.
2: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi di Beranda Astacita. Pendengar, di hari ini tema kita adalah UMKM tentunya. Dan yang menarik adalah UMKM di halte Transjakarta. Bersama narasumber kita di sore hari ini ada Ibu Rahma selaku pelaku UMKM juga. Kita sapa beliau. Halo, selamat siang Bu Rahma.
2: Halo, selamat siang Mas.
1: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ini juga terlihat dari cerah mukanya gitu ya di hari Senin ini. Dan kita mau ngobrol-ngobrol Bu Rahma. Boleh. Seperti yang kita tahu dari judul atau tema kita di hari ini, sore hari ini adalah UMKM di halte Transjakarta. Nah ini menjadi menarik nih. Mungkin saya ingin tahu dulu produk-produk apa yang dijual dan ini siapa targetnya juga tentunya sebelum itu.
2: Ya, produk yang kita jual ini kebetulan di cemilan yang paling best seller produknya itu adalah gorengan.
1: Gorengan? Ya. Ah, ini semua orang suka ini.
2: Iya, sepertinya semua orang suka. Betul. Dan semua umur ya. Terus ada juga kue-kue manis-manisan gitu.
1: Kue manisan nih kayak
2: kue lapis. Gitu. Dan putu ayu.
1: Putu ayu juga.
2: Roti-rotian juga ada.
1: Oh, ada. Wah, ini pas banget nih kalau di halte Transjakarta gitu ya.
2: Iya.
1: Bu Rahma pengen tahu dong yang melatar belakangnya juga atau cerita di balik bisa juga memilih akhirnya menjalankan usaha di kawasan halte Transjakarta itu seperti apa, Bu?
2: Ya, saya melihat adanya kebutuhan besar dari pengguna transportasi umum. Banyak dari mereka juga kayaknya setiap pagi tuh hektik banget ya, ada nggak sempat sarapan gitu kan. Jadi memerlukan cemilan untuk pengganjal perut ya, supaya melakukan aktivitas dengan konsentrasi.
1: Betul.
2: Kalau udah perut penuh gitu.
1: Kadang memang orang ada yang udah saking terburu-burunya gitu ya, atau juga mereka udah telat gitu. Tapi begitu di halte Transjakarta, kalau mereka kegiatannya menggunakan transportasi umum, melihat itu ada di sana, itu jadi salah satu poin penting ya.
2: Iya.
1: Ternyata enaknya di situ ternyata. Selain juga tadi jenis dan juga yang melatar belakangi seperti itu, ini mungkin ada satu keuntungan tentunya berjualan di halte Transjakarta dibanding lokasi lain yang akhirnya Ibu pilih seperti apa nih?
2: Keuntungan di berjualan di halte Jakarta itu ya seperti yang kita lihat, orang kan banyak menggunakan transportasi umum ya. Pastinya di jam-jam padat itu, di rutinitas pulang kantor atau pergi kantor gitu kan, orang pasti butuh cemilan.
1: Betul.
2: Ya. Pasti kalau misalnya sore itu kan pengen ngemil-ngemil gitu. Jadi boleh datanglah ke booth kita.
1: Silakan gitu,
2: gitu
1: ya.
2: Silakan.
1: Nah, itu bukanya dari pagi artinya sampai malam kah apa sampai sore?
2: Iya, dari pagi jam 6.15. Tutupnya kita jam 9 malam.
1: Oh, ditutup jam 9 malam. Jadi panjang tuh ya.
2: Panjang.
1: Dan jadi bisa silahkan untuk pendengar juga, ini ada di salah satu UMKM tentunya di Transjakarta, dari jam 6.15 sudah ada sampai jam 9 malam. Dengan produk-produk yang tadi disebutkan, ada gorengan, ada yang manis-manis, roti. Ada roti tentunya.
2: Minuman.
1: Oh, minuman juga ada. Minumannya
2: minuman
1: ada apa
2: dingin, gitu. Dari brand-brand tentu.
1: Oh gitu. Tapi kalau untuk yang makanannya, kulinernya produksi sendiri?
2: Iya, UMKM sendiri.
1: Itu produksi dulu di rumah atau di tempat?
2: Kebetulan kita ada yang produksi sendiri, ada yang kita terima dari supplier.
1: Oh gitu,
2: gitu.
1: Nah ini menarik ya tentunya. Dan pengen tahu juga nih jadinya pendengar, adanya di halte Transjakarta mana aja nih Bu?
2: Jadi itu kita ada 6 halte. Ada di halte GBK. Jadi GBK itu dia di Senayan Bank Jakarta, di Monas, Bundaran Senayan, Rasuna Said, Kuningan, dan OTW udah mau buka ini di Juanda.
1: Oh, di Juanda. Jadi koridornya pun ini nggak hanya satu koridor, tapi koridornya banyak. Maksudnya nggak juga di dalam satu koridor aja, tapi ada juga yang tadi di Juanda ada, di GBK tadi juga ada koridor satu.
2: Bundaran Senayan.
1: Bundaran Senayan.
2: Kasuna Said Kuningan.
1: Itu juga ada.
2: Iya, ada 6 outlet.
1: 6 semuanya. Outlet nih ya totalnya, dan ini juga akan tentunya OTW lagi dibuka.
2: OTW insya Allah Juanda.
1: Di Juanda.
2: Iya.
1: Nah, kita pengen tahu nih Bu tentunya proses ya dari UMKM Bu Rahma yang juga sudah ada di Transjakarta atau halte Transjakarta. Prosesnya bisa berjualan di halte Transjakarta, ada syarat-syarat tertentu nggak yang harus dipenuhi Bu?
2: Iya, kita memang mengalokasikan 30% ruang komersial ya.
1: Iya, yang ada di Transjakarta kan memang mereka menyediakan ruang itu gitu ya. Oh, ini menarik tentunya, dan itulah yang diambil peluangnya dari Bu Rahma ya.
2: Iya, benar.
1: Oh, baik. Nah, pendengar, ini juga salah satu hal yang juga bisa kita pelajari tentunya ketika melihat peluang dari tempat, apalagi nih halte Transjakarta yang menarik gitu, karena banyak lalu lalang orang, banyak lalu lalang juga pembeli gitu ya. Dan akhirnya dimanfaatkan juga, melihat peluang di sini nih Bu Rahma untuk memanfaatkan tempat berjualan. Komersial berjualan ya. Seperti itu. Jadi ini ya pentingnya melihat peluang tentunya.
2: Benar sekali.
1: Dan itu yang kita juga pengen tahu. Mungkin tantangannya Bu, ada nggak sih tantangan yang juga sering dihadapi, seperti mungkin ya itu tadi, bangunnya harus pagi, bikin kuenya juga lebih cepat, lebih awal gitu.
2: Sebenarnya itu udah konsekuensi ya. Jadi kita tuh sebenarnya nerima dari supplier. Palingan kita cuma mantau aja sih ya.
1: Okay.
2: Jadi nggak bisa tidur gitu dipantau. Ini udah nyampe sini belum gitu. Produknya udah sampai sini belum? Udah sampai halte belum gitu?
1: Karena
2: untuk sampai pagi itu kan harus memastiin benar-benar karyawan dateng nggak?
1: Oh iya,
2: gitu, kan?
1: Itu yang menjadi penting juga. Jadi nggak hanya mengelola barangnya atau juga kue kulinernya ini, tapi juga SDM-nya, manajemennya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Karena tadi ada 6 ya. Artinya itu secara manajemen, 6 outlet secara manajemen juga harus solid tentunya ya. Baik. Nah, ini bagian juga dari tantangan yang dihadapi tentunya. Bu Rahma, kita break sejenak untuk juga mengundang pendengar bertanya pada kita di kesempatan sore hari ini di Beranda Asta Cita. Jadi silakan untuk Anda pendengar untuk bertanya di Beranda Asta Cita UMKM. Tema kita adalah UMKM di halte Transjakarta. Silakan di 0811 7972 7912 untuk WhatsApp kami, dan juga di line telepon silakan Anda bisa gunakan di 0213440696 atau 0213441499.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Resi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Eh Bu, barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
9: Hah? Kecelakaan?
8: Bukan, mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol, AC-nya nyala.
9: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
8: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
9: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
8: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
10: Anda masih berada di Beranda Asta Cita UMKM pendengar, dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah UMKM di halte Transjakarta. Tadi kita juga sudah ngobrol bersama dengan narasumber kita, Ibu Rahma, selaku pelaku UMKM tentunya. Dan kita nyapa kembali beliau. Halo, selamat sore Bu, kita lanjutkan lagi.
11: Iya, sore Mas Andre.
10: Tadi nih kita udah ngobrol ya di awal, melatar belakanginya, kenapa juga bisa jualan di Transjakarta, ya. Jenis produknya juga, ada satu yang kurang. Namanya ya Bu, kita belum tahu nih, tak kenal katanya maka tak sayang.
11: Iya, nama brand kita itu adalah Cemilan.
10: Cemilan, aha. Itu aja, Cemilan.
11: Cemilan
10: gitu ya. Oh, nah ini adanya di halte Transjakarta ya.
11: Iya.
10: Dan udah ada 6 tadi ya.
11: 6 outlet.
10: Baik, namanya sekali lagi Cemilan, bisa dicari gitu. Tentunya kalau namanya Cemilan, nggak mungkin nih ada soto nih, nggak mungkin. Yang jelas tadi udah jelaskan ada roti-roti, yang
11: ada manis-manis. Gorengan, ada kue-kue manis basah. Gitu.
10: Banyak produknya, dan ini produk yang tadi dibilang sama Bu Rahma adalah cocok untuk yang terburu-buru, belum sarapan, ganjel perut gitu ya. Jadi pas dimakan.
11: Ngemil setiap saat.
10: Tapi kalau sore gini ya,
11: iya.
10: Bu Rahma ya, udah mau pulang kantor atau juga nanti di jam-jam pulang kantor, pas rasanya. Temennya juga banyak nih ya, di sana juga ada tentunya. Kita juga pengen tahu nih Bu Rahma, kan kalau tadi tantangan sudah juga, yaitu tadi pengelolaan, manajemen ya, karena ada 6 outlet tadi, SDM-nya juga. Lalu kalau respon dari pengguna Transjakarta terhadap produk yang dijual seperti apa nih Bu?
11: Alhamdulillahnya responnya itu baik ya. Karena sejauh ini omset kita alhamdulillah semakin bertambah, gitu. Setiap hari semakin nambah.
10: Semakin nambah ya. Dari 6 outlet ini pasti ada yang satu yang rame atau juga yang ya bukan enggak rame, butuh waktu lagi nih gitu
11: untuk,
10: tentunya
11: untuk memperkenalkan produk.
10: Memperkenalkan, karena yang pertama itu ada di GBK ya.
11: GBK di sini dari Monas.
10: Oh, dari Monas sini ada.
11: Ada Monas, Rasuna Said, Bundaran Senayan, GBK, Kuningan, sama OTW Juanda.
10: OTW Juanda, bentar lagi mau dibuka di sana. Yeah. Oke, okay. Ini juga banyak. Tadi kita juga sudah membahas. Ternyata nggak hanya satu koridor aja, tapi di bermacam koridor gitu. Tentunya hadir di sana dari Cemilan ini. Responnya juga ternyata baik karena ini cocok ya dengan ya.
11: Yang suka ngemil.
10: Nah itu
11: silakan
10: dia.
11: Silakan kebut Cemilan. Cemilan maksud enaknya kak.
10: Tuh Cemilan enak ya kak. Lah ini juga jadi apa ya, kebayangin tadi ada yang manis-manis, ada juga yang gorengan, guri-guri. Ada yang guri-guri tentunya. Dan gak ketinggalan ada minumannya di sana.
11: Minumannya
10: ada. Baik, kalau di respon juga ternyata cukup.

0: baik dan growth-nya juga baik gitu ya.
1: Insya Allah lebih baik lagi.
0: Lebih baik, baik lagi. Siap.
1: Nambah outlet lagi insya
0: Allah. Oh iya, juga mau nambah outlet lagi, disampaikan juga oleh Bu Rama. Nah, kalau tadi kita sempat nanya ini Bu, apa seperti syarat-syarat bisa di Transjakarta. Selain juga mau ada ini enggak sih Bu, apa NIB atau induk berusaha itu apa?
1: Iya.
0: Udah punya kah atau ya, memang bisa masuk aja gitu?
1: Iya. Kalau untuk persyaratannya yang harus dipenuhin itu kemarin ada legalitas usahanya memiliki NIB, nomor induk berusaha, surat keterangan usaha SKU sama dari kelurahan, terus juga identitas diri, KTP pemilik
0: pemiliknya.
1: Usaha
0: ya saya. Oh itu juga harus dilengkapi ya tentunya ya. Jadi memang gak sembarangan gitu aja, tapi juga harus ada NIB tadi, lalu juga ada SKU-nya. Nah ini juga harus dipenuhi tentunya untuk Anda yang ingin sebagai UMKM masuk ke Halte Transjakarta seperti itu.
1: Meramaikan UMKM di Halte Transjakarta.
0: Betul, karena tadi juga Bu Rahma cerita memang ada lahan komersial yang disediakan.
1: Iya, sebanyak 30% terutama halte hasil revitalisasi atau yang terintegrasi seperti CSW, MH Tamrin, Bundaran HI dan lain-lain. Jadi
0: gitu,
1: itu yang mendukung pelaku UMKM.
0: Jadi memang didukung juga tentunya ya dari program pemerintah ini. Bicara juga dari dukungan atau juga pembinaan dari pemerintah, ada gak sih Bu dukungan dan juga pembinaan dari pemerintah Transjakarta atau instansi lain untuk UMKM seperti Bu Rahma?
1: Ya, tentunya pemerintah melalui Provinsi DKI Jakarta bersama dengan PT Transportasi Jakarta ya atau Transjakarta itu memberikan dukungan dan pembinaan secara aktif bagi pelaku UMKM yang berjualan di area halte. Langkah ini merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar UMKM bisa naik kelas gitu. Penempatan UMKM ini diatur agar tetap menjaga kenyamanan dan alur pergerakan penumpang. Jadi udah diatur gitu. Walaupun ada but-but orang jualan gitu, kita yang jualan UMKM, tapi nggak keganggu sama jalanan jalanan pas nunggu gitu.
0: Kebayang. Jadi arus keluar masuknya mereka atau pergerakan alurnya, mereka itu juga disediakan dan tempatnya dari UMKM itu juga tidak mengganggu itu ya. Karena agar lebih juga mudah selain satu arus penumpangnya ketika membelinya pun mereka nyaman gitu kan.
1: Nunggu kan pasti lapar ya.
0: Betul.
1: Pasti butuh cemilan ya.
0: Iya.
1: Jadi Mbak gorengannya, Mbak rotinya.
0: Iya. Dan itu juga sudah diatur tentunya tidak di sembarang tempat.
1: Jadi terlihat rapi.
0: Terlihat rapi dan juga nyaman untuk pedagang dan
1: pastinya
0: juga penjualnya di situ. Jadi ada dukungan tentunya ya. Kalau dari pelatihan-pelatihan adakah Bu yang juga sudah diikuti atau pernah dilakukan?
1: Pelatihan untuk masuk ke UMKM di Transjakarta.
0: Di Transjakarta atau Ibu sendiri selaku pelaku UMKM pernah dapat pelatihan tersendiri mungkin?
1: Enggak sih, belum.
0: Enggak
1: ada. Saya memang udah dari dulu saya suka ini ya jualan. Jadi ya mumpung ada saya lihat peluang, ya udah saya join aja gitu.
0: Nah, itu dia.
1: Di sini UMKM halte.
0: Di halte ini karena melihat peluang mendengar ya.
1: Peluang.
0: Ini juga yang menjadi penting dan peluangnya adalah juga tadi yang dijual juga sesuatu yang dekat dengan masyarakat tentunya kuliner, makanan.
1: Iya, kuliner.
0: Cemilan yang
1: enaknya.
0: yang teman nyemil gitu ya. Pas lagi nunggu pas
1: ya,
0: banget.
1: Pasti kalau misalnya sore itu jam-jamnya pengen ngemil.
0: Betul.
1: Silakan.
0: Kita silakan di sana. Apalagi juga Anda yang bekerja, beraktivitas menggunakan Transjakarta. Tadi ada 6 halte tentunya yang bisa dikunjungi atau juga ada nih gerai cemilan gitu ya. Gorengan di sana juga ada seperti itu. Nah, ini juga mungkin yang tadi Ibu katakan mau growth gitu ya, mau bertumbuh tentunya. Mungkin ada cara tersendiri mungkin memanfaatkan media sosial atau juga berbagai macam platform digital yang bisa mendukung penjualannya mungkin yang Ibu lakukan?
1: Ya, keberadaan sosial media itu di zaman sekarang penting banget ya. Makanya kita udah ada akun dari TikTok, Instagram. Pokoknya saya selalu bikin konten-konten menarik.
0: Iya.
1: Jadi biar bisa brand cemilan ini yang baru kita hadirkan di Transjakarta ini semakin dikenal orang gitu.
0: Jadi memang memanfaatkan sekali
1: sosial media gitu.
0: Bisa dilihat ada di mana nih?
1: Ada di TikTok. Ada di TikTok itu cemilan, ada di Instagram cemilan enaknya
0: juga. Oh, cemilan enaknya.
1: Iya.
0: Itu bisa dilihat di sana ya. Dan itu update terus tentunya.
1: Update terus.
0: Dan di update apa aja yang masih ada atau apa aja yang tersedia?
1: Konten-konten sih sebenarnya ya.
0: Oh, menarik-menarik. Jadi ini kalau dari ide kreatifnya ibu sendiri yang menjalankan atau ada tim?
1: Kebetulan kalau kontennya saya sama ada satu tim.
0: Ada satu tim juga yang bekerja untuk membuat konten ini ya.
1: Ya.
0: Menarik tentunya. Nah, ini menjadi kalau dari ibu sendiri artinya media sosial dan juga platform digital menjadi penting sekarang ini gitu ya. Gak bisa dipisahkan.
1: Pasti. Karena everywhere every time kan.
0: Orang scroll ya,
1: scroll.
0: Apalagi juga mereka kadang pesan tiket memantau pergerakan dari Transjakartanya kan juga dari sana gitu ya, bisa sekalian mereka juga bisa melihat
1: apa aja nih yang ada nih jajanan gitu.
0: Betul, relate nih biasanya yang menggunakan Transjakarta seperti itu. Baik, mungkin yang terakhir harapan tentunya dari Ibu Rahma terhadap juga cemilan ya, ini kedepannya seperti apa, mungkin nanti akan ada penambahan-penambahan hotel lagi atau khususnya yang ada di Transjakarta sudah mungkin bisa kayak LRT, MRT gitu, stasiun-stasiun seperti itu. Silakan.
1: Ya, untuk sekarang kita udah ada 6 outlet. Ya, kita kan kemarin baru launchingnya 8 Juni. Ya, udah ada 6 outlet dan insya Allah ya kalau misalnya ya harapan itu pasti ada ya.
0: Betul.
1: Siapa sih yang gak mau gitu kan, outletnya makin bertambah dan pasti kan membantu lapangan kerja pastinya kan. Ya semoga sih, saya berharapnya pasti pengen nambah-nambah outlet lagi.
0: Nah itu dia
1: gitu.
0: Tentunya ini harapan yang juga bisa kita aminkan, karena menambah tadi menambah jumlah lapangan pekerjaan. Satu outlet aja udah berapa orang tuh?
1: Jadi kan satu outlet itu dua.
0: Oh, dua.
1: Kan dua shift ya.
0: Oh iya benar. Karena tadi dari jam 6.15 hingga jam 9 malam. Betul. Itu aja udah buka dua lapangan pekerjaan dalam satu outlet. Sekarang sudah ada 6, artinya dikali 2 udah 12 gitu ya. Kalau nambah lagi artinya menambah lagi gitu. Karena ini menjadi penting tentunya harapan ke depannya. Untuk dari ibu sendiri yang juga mungkin pendengar sedang merintis, sedang memulai gitu. Mungkin ada yang bisa disampaikan pada pendengar yang juga sedang merintis usaha UMKM.
1: Ya, untuk yang baru memulai atau baru merencanakan bisnis UMKM, nggak apa-apa, jalanin aja, bermimpi aja. Pasti di ini, kalau misal kita niatnya bagus,
0: betul,
1: niatnya baik untuk membuka lapangan kerja, pasti dibantu lah.
0: Dibantu ya. Ada jalannya,
1: ada
0: gitu
1: jalannya,
0: ya. Betul, pasti. Itu dia pendengar. Jadi yang sedang merintis atau juga memulai usaha UMKM, jalankan.
1: Mulai aja dulu.
0: Mulai aja dulu itu penting. Karena langkah pertama emang agak berat gitu ya.
1: Iya,
0: tapi
1: pasti.
0: Ketika udah melangkah satu, dua step berikutnya jalan gitu ya. Baik, Brahma, terima kasih atas waktunya. Menginspirasi
1: sama-sama
0: juga tentunya. Sukses sekali lagi untuk cemilan ya yang ada di Halte Transjakarta. Silakan Anda pendengar juga bisa mencobanya. Aktivitasnya tentunya menggunakan Transjakarta, atau juga Anda yang sehari-hari bersinggungan gitu ya tentang Transjakarta, ada cemilan yang enak juga tentunya. Baik, pendengar, terima kasih sekali lagi Bu Rahma, salam sukses, salam sehat selalu untuk kita.
1: Terima kasih,
0: Pak. Siap, pendengar, itu dia Beranda Asta Cita UMKM kita pada kesempatan sore hari ini di Jakarta Sore ini bersama narasumber Ibu Rahma selaku pelaku UMKM cemilan dengan tema kita UMKM di Halte Transjakarta. Untuk Anda jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali di Jakarta Sore ini tentunya bersama saya Andes Satria.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar. Setelah tadi kita di Beranda Sukacita UMKM, ngobrol tentang UMKM yang ada di halte Trans Jakarta. Ternyata juga informasinya, ini juga disediakan lahan untuk komersial gitu ya, sekitar 30% dari halte Trans Jakarta. Tapi halte Trans Jakarta pun yang ini bersinggungan atau juga yang transit gitu ya, menjadi hub dari berbagai koridor tentunya yang dimanfaatkan juga untuk bisa menaikkan level dari pelaku UMKM. Ada Ibu Rahma tadi selaku pelaku UMKM cemilan gitu ya, di mana ada goreng-gorengan, ada juga yang manis-manis. Ini juga seru tentu ternyata ya, kalau kita melihat peluang di sana, pendengar. Anda juga mungkin salah satunya yang juga menjadi pelaku UMKM sekarang gitu ya, atau indis ekonomi gitu ya, akhirnya juga mulai berbagai macam usaha UMKM yang juga Anda tekuni tentunya. Dan tadi syaratnya juga dijelaskan, memang harus punya dan wajib NIB ya. Ini untuk legalnya, untuk juga sahnya kita dalam berusaha. Tentunya ini menjadi penting dan juga hal dasar lah gitu ya, pendengar. Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya, untuk Anda yang masih di jalan atau juga baru mau keluar nih, pulang dari aktivitas, atau juga masih di jalan mau kembali ke kantor, tadi ada meeting di tempat lain gitu ya, ada pertemuan. Anda bisa sampaikan situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda di 0811 7972 7912, atau di fix line kami tentunya, pendengar. Sekali lagi ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kalau ada laporan pungli, kami akan dalami, dan kalau memang benar ada Satpol PP yang melakukan, kami akan memberikan tindakan setegas-tegasnya.
3: Pelayanan kesehatan di DKI ini belum optimal dalam hal melibatkan klinik swasta. Karena banyak pasien yang ditangani oleh puskesmas, bahkan overload gitu ya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Ande Satria, Sari Berita. Gubernur DKI Jakarta akan tindak tegas oknum Satpol PP yang melakukan pungli. DPRD DKI Jakarta tengah menggodok formulasi mengurai antrean pasien di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta akan tindak tegas oknum Satpol PP yang melakukan pungli. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan menindak tegas oknum Satpol PP yang terbukti melakukan pemungutan liar atau pungli di rumah belajar kawasan Jakarta Utara. Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta akan terlebih dahulu memeriksa laporan yang diterima sebelum menjatuhkan sanksi. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Kalau ada laporan pungli, kami akan dalami, dan kalau memang benar ada Satpol PP yang melakukan, kami akan memberikan tindakan setegas-tegasnya. Nggak pandang bulu untuk itu.
4: Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satria Adi Gunawan mengatakan, oknum yang mengaku sebagai anggota Satpol PP Jakarta Utara bernama Gibson Samosir yang mendatangi rumah belajar tersebut. Menurut Satria Adi, Gibson mempertanyakan izin kegiatan belajar di lokasi. Setelah itu, ia diduga meminta uang sebesar Rp300.000, namun pengurus rumah belajar hanya memberikan Rp150.000. Dari hasil penelusuran Satpol PP DKI Jakarta menunjukkan, Gibson bukan anggota Satpol PP Jakarta Utara seperti yang diakuinya. Ia merupakan staf operasional tingkat ahli di seksi PPNS dan operasi Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur. Saat ini, Gibson telah menjalani pemeriksaan di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta atas dugaan pungli tersebut. Menurut Satriadi, pemeriksaan dilakukan berdasarkan pengaduan warga dan juga dugaan pelanggaran disiplin pegawai. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. DPRD DKI Jakarta tengah menggodok formulasi mengurai antrian pasien di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Satu opsi yang dikaji yaitu melibatkan klinik swasta dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
3: Perkumpulan ini adalah perkumpulan pengusaha-pengusaha klinik swasta yang merasa bahwa selama ini pelayanan kesehatan di DKI ini belum optimal dalam hal melibatkan klinik swasta. Karena banyak pasien yang ditangani oleh puskesmas bahkan overload gitu ya. Sampai nunggu di luar, antriannya satu dokter tuh sekian ratus orang begitu ya. Dan ini mereka meminta bahwa mereka dilibatkan juga untuk menangani itu semua untuk mengoptimalkan standar pelayanan minimum terhadap pasien yang berobat di puskesmas-puskesmas.
1: Lebih lanjut, menurut Abdul Aziz, pelibatan klinik swasta dapat mengurangi beban kerja puskesmas sebab kelebihan kapasitas layanan di puskesmas berdampak pada waktu tunggu pasien. Pendengar, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menggelar kegiatan tinjauan pembagian toren air gratis di Jakarta Pusat di Aula Serbaguna RW7 Menteng. Berikut Maiska Dereza melaporkan.
5: Direktur Utama PT PAM Jaya Perseroda, Arif Nasruddin, didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin, menggelar kegiatan tinjauan pembagian toren air gratis di Jakarta Pusat di Aula Serbaguna RW07 Menteng pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut nota kesepahaman bersama antara Daya Wanita PAM Jaya dan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembagian 5.000 toren air gratis yang ditargetkan Pamjaya sepanjang 2026 di wilayah administrasi DKI Jakarta. Bantuan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta. Direktur Utama PT Pamjaya Perseroda, Arif Nasrudin, mengatakan penyaluran bantuan di Jakarta Pusat merupakan rangkaian keempat atau kelima yang telah dilaksanakan.
6: Ini kerjasama dengan setiap wilayah wali kota dan wali kota pusat hari ini. Dan ini juga kerjasama dengan ibu-ibu PKK dari Pemprov DKI Jakarta dari pusat. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bisa berguna karena sampai titik di sini pun air kami masih juga supply-nya low di sini, rendah. Makanya kenapa toren itu diberikan kepada masyarakat yang memang perlu dibantu. Tapi sekali lagi terima kasih apresiasinya buat Wali Kota Jakarta Pusat dan Ibu, karena suksesnya acara ini pastinya sinergitas antara wilayah dan juga pemerintah DKI Jakarta dan khususnya dengan ibu-ibu PKK dan daya wanitanya Pamjaya.
5: Arif menjelaskan bantuan toren diprioritaskan bagi pelanggan Pamjaya yang memiliki rumah dengan luas bangunan maksimal 70 meter persegi. Selain itu, penerima juga berasal dari kawasan yang masih mengalami tekanan air rendah, terutama pada pagi hingga siang hari. Menurut Arif, pembagian toren merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pemerataan layanan air bersih. Ia menegaskan, Pamjaya terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mencapai target cakupan layanan air minum perpipaan 100% bagi warga Jakarta pada tahun 2029 mendatang. Demikian dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, bangun keluarga berkualitas. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dorong penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak melalui gerakan ayah mengantar anak sekolah. Selengkapnya, Setyo Agung melaporkan.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wi Haji, mendorong penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak sebagai bagian dari upaya membangun keluarga berkualitas. Salah satu langkah yang digencarkan kementeriannya adalah melalui program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS. Pada hari pertama tahun ajaran baru, Senin pagi, Wi Haji mengunjungi Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Jakarta untuk memantau pelaksanaan GAMAS. Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan siswa dan orang tua, terutama para ayah. Wi Haji mengatakan sekitar 25% anak Indonesia mengalami fatherless atau kehilangan kehadiran sosok ayah dalam pengasuhan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian karena kehadiran ayah memiliki pengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Ia menilai kehadiran ayah tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, melainkan juga keterlibatan secara emosional dalam kehidupan anak.
8: Bahwa hari ini 25% anak-anak kita mengalami fatherless, kehilangan sosok ayah. Karena itu titip sempatkan waktunya sebentar di hari istimewa ini untuk mengantarkan anaknya ke sekolah.
7: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga mengeluarkan program GAMA sebagai gerakan yang mengajak para ayah hadir mendampingi anak pada momentum penting, misalnya hari pertama sekolah. Program ini diharapkan menjadi pengingat agar ayah lebih aktif membangun komunikasi dan kedekatan dengan anak dalam kehidupan sehari-hari.
8: Semangatnya adalah tolong Bapak Ibu, ini tidak formal, tapi bagaimana sempatkan letakkan handphone sebentar untuk ngobrol sama anak-anak. Sebenarnya itu pesannya. Kenapa sangat berpengaruh sekali psikologi anak ketika seorang ayah hadir bersama-sama anak-anaknya. Dan ini kritik untuk kita semua kok.
7: Berdasarkan pengamatan RRI Jakarta di lokasi, puluhan orang tua siswa yang didominasi para ayah mengantarkan anak mereka pada hari pertama masuk sekolah di SLB Negeri 2 Jakarta. Menteri Wi Haji berharap GAMAS tidak hanya berhenti sebagai kampanye simbolis semata. Pihaknya telah menyiapkan program lanjutan seperti Bina Keluarga Remaja, Sekolah Bersama Orang Tua, Sekolah Bersama Ayah, Akademi Keluarga, dan Generasi Berencana untuk memperkuat pendampingan keluarga secara berkelanjutan. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar. Penjabat Sekda Kota Cilegon optimis target PAD Pemkot Cilegon tahun ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut Romanudin melaporkan.
9: Waktu ya, kalau waktu kan sudah tengah perjalanan nih, idealnya kan 50% ya, tapi kami masih tetap optimis sampai dengan akhir tahun PAD kita akan realisasi sesuai dengan target.
10: Penjabat Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon Haji Setiadi Putra optimis pendapatan asli daerah atau PAD Kota Cilegon tahun 2026 mencapai target yang ditetapkan senilai 1,03 triliun rupiah. Menurut Ajis, berdasarkan evaluasi DPRD Kota Cilegon pada akhir Juni 2026, realisasi PAD baru mencapai 360,11 miliar rupiah atau sekitar 34,94% dari target yang ditentukan. Untuk itu, Ajis mengaku akan mengoptimalkan penerimaan di sisa tahun ini. Pemkot Cilegon terus mendorong digitalisasi pajak dan menertibkan objek-objek pendapatan baru seperti usaha penitipan kendaraan dan lain sebagainya.
9: Ya, untuk OPD tentunya kami menekankan supaya mencari potensi-potensi pendapatan ya yang sudah ada ditingkatkan kembali. Contoh misalnya terkait dengan pajak-pajak, baik itu pajak restoran ya dan pajak yang lainnya lah ya, baik itu apa BPHTB, PBB, karena yang paling dominan angkanya adalah pajak-pajak, termasuk pajak-pajak listrik.
10: Selain itu, lanjut Ajis, pihaknya juga akan terus menggali potensi PAD yang ada seperti pajak restoran, BPHTB, dan PBB, termasuk pajak listrik yang lumayan cukup besar nilainya. Dengan demikian, target PAD Kota Cilegon tahun ini dapat realisasikan sesuai target yang ditentukan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Banten terus mematangkan rencana pelebaran Jalan Palima Baros untuk meningkatkan konektivitas dan kelancaran transportasi daerah. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan pelebaran Jalan Palima Baros sebagai bagian dari peningkatan konektivitas wilayah. Kepala DPUPR Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, proyek tersebut akan dilakukan secara bertahap. Ruas prioritas berada dari Palima hingga Pasar Baros. Panjang ruas yang akan ditangani sekitar 4 km. Saat ini pemerintah masih meninjau detail engineering design. Dokumen perencanaan pengadaan tanah juga terus disiapkan. Pemerintah Provinsi Banten telah mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga siap memberikan dana pendamping.
12: Ini ya udah DPPT sudah selesai, DED lagi kita review tahun ini. Nah, kita ada minta nanti dari pusat, dari Kementerian PU, mudah-mudahan di perubahan udah bisa penlok teman lokasi. Nah, Pak Gubernur nanti akan sudah menawarkan cost sharing. Jadi dari kurang lebih sekitar 180 miliar untuk lahannya, Pemprov Banten siap untuk memberikan 50 miliar bantuan untuk pemerintah pusat untuk pelebaran. Karena ini dianggap mempengaruhi jadi salah satu jalur yang vital.
11: Pelebaran jalan diharapkan memperlancar arus lalu lintas dari wilayah selatan menuju utara Banten. Proyek tersebut juga diyakini mendukung aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Seluruh tahapan perencanaan disiapkan agar pekerjaan dapat segera dimulai. Koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Banten berharap proyek pelebaran Jalan Palima Baros segera terrealisasi. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Akses masyarakat menuju berbagai wilayah akan semakin mudah. Pemerintah optimistis proyek dapat berjalan sesuai rencana. Dari Serang, Fitra William melaporkan.
1: Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah disambut positif oleh para orang tua di Lebak. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
13: Untuk WFH-nya lebih enak, gitu.
14: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 1 dan 2 Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, diwarnai antusiasme para orang tua yang mengantarkan anak, terutama murid baru kelas 1 sekolah dasar. Program Gerakan Ayah Mengantar Anak pada hari pertama sekolah mendapat sambutan positif. Selain para ibu, sejumlah ayah tampak hadir mendampingi anak hingga ke ruang kelas. Salah seorang orang tua murid, Denny, mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi momen penting untuk mempererat kedekatan dengan anak sekaligus mengenal lingkungan sekolah.
13: Ini sangat bagus ya, Bu. Saya pikir pasti semua orang tua, setiap ayah, pasti apa istilahnya, inginnya di hari-hari istimewa seperti ini memastikan anaknya bisa adaptasi dengan lingkungan baru itu kalau bisa.
14: Denny yang merupakan ASN di salah satu organisasi perangkat daerah OPD Pemerintah Kabupaten Lebak juga mengapresiasi kebijakan work from home bagi ASN yang mengantarkan anak pada hari pertama sekolah. Sementara itu, warga Rangkas Bitung Sandi mengaku momen tersebut menjadi pengalaman baru karena biasanya sang istri yang mengantarkan anak ke sekolah.
15: Sebelumnya kan ibu-ibu terus. Sekarang sama
14: bapaknya. Kepala SD Negeri 2 Muara Ciujung Barat Lukman mengatakan keterlibatan ayah memberikan rasa percaya diri kepada anak sekaligus memperkuat sinergi antara sekolah dan keluarga.
15: Saya kira program pemerintah bagus, bukan ketika ayah mengantarkan anak ke sekolahnya itu dan sebagai bukti tanggung jawab orang tua untuk memastikan anaknya mendapatkan layanan pendidikan yang baik.
14: Hari pertama sekolah, pihak sekolah memberlakukan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru kelas 1 SD. Kegiatan berlangsung tertib, penuh kehangatan dan menjadi momentum memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, serta pemerintah dalam mendukung pendidikan anak sejak hari pertama mereka menempuh jenjang sekolah dasar. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta akan tindak tegas oknum Satpol PP yang melakukan pungli. DPRD DKI Jakarta tengah menggodok formulasi mengurai antrean pasien di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

kembali di Jakarta sore ini pendengar bersama saya Andi Satria. Yovie Nuno, dia milikku, diambil dari koleksi tahun 2007 tentunya. Dan untuk Anda pendengar yang hari ini atau pagi hari tadi gitu ya, ini ikut juga gerakan Gamas ya, atau gerakan ayah mengantar anak sekolah ya. Jadi Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP DKI Jakarta menilai gerakan ayah mengantar anak sekolah ini menanamkan pentingnya tentunya peran ayah dalam komunikasi keluarga pendengar ya. Jadi seperti halnya juga gak hanya ibu gitu, peran untuk mengantar anak ketika ayah juga terlibat, kehadiran seorang ayah ya, ini menambah juga komunikasi yang terjadi antara ayah dan juga anaknya, bisa diwujudkan melalui gerakan mengantar anak sekolah gitu. Tadi pagi siapa yang sudah mengantar anak sekolahnya? Tentu karena hari ini tepat di tanggal 13 Juli di Jakarta ini sudah masuk tahun ajaran baru. Jadi ada yang ke SD SMP, SMP ke SMA, atau juga bermasuk SD gitu ya. Ada momen-momen di mana lucunya nggak mau ditinggal sama ayah ibunya ketika baru masuk TK atau masuk SD di tempat baru seperti itu. Ada mungkin dari Anda juga pengalaman serupa dulu waktu pertama sekolah gitu, dan akhirnya bisa lepas gitu ya dari orang tua atau ditinggal gitu, udah biasa aja gitu. Momen-momen lucu seperti itu dan momen-momen yang sebenarnya bisa diabadikan ketika nanti gede, jadi momen-momen yang bisa diingat kembali dan menyenangkan tentunya, menanam memori baik ya ke anak juga tentunya. Jadi hari ini banyak nih ayah-ayah juga yang akhirnya mengantar anak sekolah ke hari pertamanya. Untuk Anda yang bisa bergabung silakan di 0811 7972 7912, sekali lagi, atau di fixline kami pendengar ada di 0213440696, atau boleh juga di 0213441499.

0: Bersama saya Neng Erin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut salah satu masukan yang mengemuka dalam pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas adalah mengenai posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Menurut legislator fraksi PKS itu, RUU Sisdiknas harus mampu mengakomodasi kekhasan pesantren tanpa mengurangi kemandirian lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menerima audiensi Forum Aliansi Guru dan Karyawan di Gedung DPR RI untuk mengawal penataan tenaga pendidikan.
2: Ini lagi terus kita simulasi juga, DPR ikut mengawal, karena nanti kalau emang mau diputuskan di tahun 2027, kan nanti disiapkan di kem PPKM sekarang ini, itu masuk dalam bingkai anggaran pemenuhan daripada kebutuhan guru itu. Ada juga P3K yang paruh waktu. Paruh waktu ini tadi disampaikan aspirasi mereka, ini kan sampai September, minta kejelasan seperti apa. Emang harus segera disikapi, makanya DPR RI memfasilitasi pertemuan antara eksekutif dengan teman-teman yang berjuang di Forum Aliansi Guru ini. Jangan sampai nanti sudah lewat September, status mereka nggak ada. Jadi ini butuh kejelasan tadi terkait P3K ada dua kan.
0: Informasi selengkapnya, kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati menilai revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas merupakan kebutuhan mendesak mengingat regulasi yang berlaku saat ini telah berusia 24 tahun. Politisi fraksi PD Perjuangan itu menyebut selama lebih dari 2 dekade implementasi Undang-Undang Sisdiknas ditemukan sejumlah persoalan di sektor pendidikan baik dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut maupun regulasi lain yang

0: Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
1: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
2: Maksudnya?
1: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
2: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
1: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
2: Oh begitu ya?
1: Iya.
2: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
1: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang juga sedang bergabung, sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dimanapun Anda berada, selamat sore, ada di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria. Dan untuk Anda juga yang mau berinteraksi bersama kami, mungkin Anda juga bisa berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca yang ada di sekitar Anda, silakan Anda bisa sampaikan tentunya di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Cuaca di sekitar studio RRI Pro 1 Jakarta ini juga cerah, berawan pendengar. Kalau tadi siang ya terik rasanya. Tadi pagi juga ketika mengantarkan anak sekolah juga cuaca cerah ya. Seperti lagu juga dari anak-anak yang ketika harinya cerah gitu kembali ke sekolah menyenangkan dan ketemu-temu teman baru lagi, atau juga gerakan dari Provinsi DKI Jakarta yaitu Gamas, gerakan ayah mengantar anak sekolah, ini menjadi salah satu yang digaungkan ya. Anda sudah tadi pagi mengantarkan anak sekolah gitu ya di hari pertama, agar ada dukungan secara psikologinya juga untuk anak kembali bersekolah, memulai aktivitasnya. Hari ini hari pertama, esok juga masih ada MPLS gitu ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, atau juga biasanya dulu kalau di zaman saya gitu bilangnya adalah apa ya dulu, nggak ospek tapi ya apa ya dulu, bukan MPLS gitu istilahnya, ada lagi gitu. Jadi 3 hari pengenalannya, dibawa ke lingkungan sekolah, dikenalkan di sekolah ini ada apa aja, siapa guru-gurunya, seperti itu. Menyenangkan 3 hari yang tentunya tak terlupakan. Kalau Anda sendiri seperti apa? Anda bisa ceritakan pada kami tentunya di 0811-7972-7912 atau fix line kami, sekali lagi pendengar, ada di 021-344-1499.

0: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
1: Mbak Tini, cuaca sekarang ini nggak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
2: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
1: Wah, gimana tuh caranya?
2: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
1: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
2: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
3: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi kembali di Jakarta sore ini. Mendengar, bagaimana juga Anda yang sudah siap-siap ya untuk pulang dari tempat aktivitas, kantor, atau juga sudah berada di jalan tentunya. Hari ini adalah tanggal ganjil, tanggal 13 Juli 2026. Jadi untuk Anda yang plat nomor genap, agar juga menyesuaikan dan bisa mencari jalur-jalur alternatif pilihan menghindari ganjil genap tentunya di hari ini adalah tanggal ganjil, pendengar. Anda juga bisa menginformasikan tentunya di kesempatan sore ini cuaca di sekitar Anda ataupun juga lalu lintas di sekitar Anda. Kalau tadi sih jalanan hari ini sudah mulai kembali ramai seperti biasa, karena juga anak sekolah sudah mulai masuk lagi ya di hari ini tanggal 13 Juli untuk Jakarta. Jadi mungkin pulangnya juga biasa di beberapa tempat ini untuk menghindari ganjil genap, juga ada keterlambatan atau juga kepadatan lalu lintas ya. Anda bisa sampaikan di 0811 pendengar 7972 7912, dan sekali lagi di fix line kami tentunya ada di 0213441499 dan 0213440696.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda juga yang baru saja bergabung tentunya bersama kami di Jakarta Sore Ini. Untuk pukul 17 hingga 19 kita juga akan bergabung bersama RRI Net tentunya. Jadi Anda bisa mendengarkan dan juga melihat secara audio dan juga visual pada RRI Net. Untuk sekarang kita langsung masuk ke Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di Cek Fakta kita pada sore hari ini, Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer. Jadi beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter atau X, pendengar, yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak, seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, X 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari antaranews.com, setelah dilakukan penelusuran untuk menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer, hasilnya tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi, pendengar, ini yang menyebut penghasilan influencer atau kreator konten media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Selanjutnya, potongan video ini diketahui berasal dari konvensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta. Dan juga lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafidz menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar promosi judi online di media sosial bukan mengenai kebijakan perpajakan. Jadi, berita yang mengatakan Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer ini adalah berita tidak benar dan hoax tentunya, pendengar. Anda juga bisa melihat konten ini atau berita ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: So, bakso.
9: Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital, tapi aku nggak paham itu maksudnya apa sih?
10: Oh, gampangnya gini Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
9: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
10: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
9: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
10: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
9: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
10: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
11: Kembali di Jakarta sore ini, pendengar tentunya saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan juga melalui RRI Net ya. Jadi Anda bisa mendengarkan, melihat juga secara audio dan juga visualnya. Di Jakarta sore ini pendengar, kalau tadi pagi kita juga bicara hari pertama masuk sekolah, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga menggalakkan peran dari ayah ya. Jadi ada gerakan ayah mengantar anak sekolah atau GAMAS tentunya. Di hari ini banyak juga ayah-ayah yang akhirnya mungkin cuti setengah hari ya. Jadi gak terlambat gitu ke kantornya. Atau juga sebenarnya gak cuti, karena masuknya juga di pukul 8 atau 9, anak-anak masuk di pukul 6.30 ya. Jadi bisa untuk mengantar anak untuk ke sekolah. Jadi berangkat ke sekolah bareng ayah, tema kita hanya di hari pertama kah, atau ini bisa jadi kebiasaan tentunya. Jadi kebiasaan yang bisa dilanjutkan, karena ada momen-momen kebersamaan tentunya di hari pertama menjadi hari momen spesial ya. Karena hari pertama nih, banyak ayah yang meluangkan waktu untuk mengantar anak sekolah dari hari pertama juga, mungkin besok hari kedua dan ketiga juga masih diantarkan. Tapi apakah kebiasaan ini bisa terus dilanjutkan gitu tentunya ya. Karena poin-poin yang menarik adalah ketika kita juga melihat reaksi dari anak, terus obrolan-obrolan yang tercipta sepanjang perjalanan ya, dari mengantar anak, mereka juga dari secara psikologisnya mungkin jadi lebih kuat gitu ya, lebih pede karena ada ayahnya yang mengantar. Atau ya tantangan ayah juga sendiri gitu ya. Ini yang masuknya tentunya di office hour-nya itu pukul 7 atau pukul 7.30 bahkan. Jadi berkejaran aja gitu dengan waktu. Itu tantangan juga untuk ayahnya. Lalu juga kehadiran ayah menjadi penting gitu tentunya, yang bisa dihadirkan untuk anak, karena Perjalanannya mungkin singkat, 10 hingga 15 menit karena jarak sekolahnya dekat gitu ya. Tapi di dalam perjalanan singkat itu ada obrolan, ada juga interaksi-interaksi yang dilakukan, melihat keadaan jalan, melihat apa yang ditemui di jalan, atau bercerita di sekolah nanti akan seperti apa gitu. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami, bergabung tentunya di obrolan ini, berangkat sekolah bareng ayah, karena ada juga gerakannya, gerakan ayah mengantar anak sekolah, hanya di hari pertama aja nih, atau bisa jadi kebiasaan ya. Menurut Anda seperti apa? Di 0811 7972 7912, silakan ayo bergabung di WhatsApp, di chat, boleh di voice note dan juga boleh di voice call tentunya, atau di fix line kami pendengar, silakan Anda sampaikan di 0213440696 atau 0213441499.

0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
1: Eh, Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
2: Oh iya, Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya, lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
1: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
2: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
1: Wah, setuju banget, Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
2: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Ada masih di Jakarta sore ini, mendengar Sixpence None The Richer Kiss Me, diambil dari koleksi tahun 1997 ya. 97 saya baru kelas 5 SD mau ke SMP kalau bicara sekolahnya gitu, karena kita sedang ngobrol tentang hari pertama masuk sekolah. Pendengar, di mana ada gerakan juga ayah mengantar anak sekolah, dan ini menjadi momen-momen penting tentunya untuk menanamkan memori baik gitu ya di dalam diri anak. Psikologinya juga buat mereka lebih pede tentunya ketika ada kehadiran ayah, apalagi bukan hanya jaraknya ya 10-20 menit dalam waktu perjalanannya, tapi momen-momen itulah gitu ya anak mungkin bercerita, kita bisa juga bercerita apa yang akan terjadi di sekolah, bagaimana tentang persiapan-persiapan di sekolah, lalu ada kedekatan secara emosional tentunya. Saya juga ingat dulu diantarkan ya, dan ketika diantarkan gak boleh masuk orang tuanya ke dalam kelas, sampai di depan pintu kelas aja. Ada beberapa juga mungkin anak yang belum terbiasa, jadi akhirnya mereka minta masuk gitu ya, ibu atau juga ayahnya. Nah, ini momen yang lucu juga, menggemaskan tentunya, karena dari beberapa hal kita juga tahu bagaimana membangun kepercayaan diri mereka, lalu juga membangun apa ya, satu hal yang menarik adalah ketika mereka juga percaya yang dilihat ada orang tuanya gitu. Ini jadi hal yang menyenangkan tentunya, tapi tantangannya juga gak hanya di anaknya, di ayahnya atau di ibunya juga. Ketika hari pertama masuk sekolah ada rasa deg-degan juga tentunya, gak hanya di anaknya, bagaimana nanti dia di sekolah, bagaimana kalau dilepas, bagaimana nanti pelajarannya, bagaimana interaksi dengan teman-temannya. Itu juga bagian dari dinamika orang tuanya tentunya ya. Anda sendiri juga kami undang untuk bergabung, karena gerakan ayah mengantar anak ini berangkat sekolahnya bareng ayah gitu, hanya di hari pertama atau bisa menjadi kebiasaan. Karena kalau kita tahu, kadang yang ngantar anaknya adalah ibunya gitu, atau juga diantar malah enggak, karena anaknya udah agak gede gitu, bisa dilepas sendiri untuk berangkat, atau ya antar jemput ternyata juga ya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-7972 tentunya, 7912. Seperti halnya ini WhatsApp yang sudah masuk, ada dari Bu Yanti yang ada di Kramat Jati. Selamat sore Mas Andes, ikutan di Jakarta sore ini. Temanya menarik tentunya untuk anak yang diantarkan oleh ayahnya. Menurut saya ini patut juga dibahas, apakah ayah yang mengantarkan anak sekolah hanya hari pertama aja atau bisa jadi kebiasaan. Walaupun mungkin ya gak langsung setiap hari Mas Andes, ini seminggu sekali juga berkesan untuk anaknya, karena anak-anak saya diantarkan oleh ayahnya juga seminggu 2 atau 3 kali paling banyak katanya. Ini juga ada momen kebersamaan yang tercipta katanya. Baik, terima kasih untuk Bu Yanti yang tadi ada di Kramat Jati. Lalu juga ada Pak Rizky yang ada di Bekasi. Kalau menurut saya boleh nih Mas dibahas, karena saya sendiri sebagai ayah nganter hanya pas hari pertama sekolah seperti hari ini, tapi berikutnya diantarkan oleh ibunya karena keterbatasan waktu, masuk di pukul 7, sedangkan jarak dari rumah ke kantor ini memakan waktu sekitar 1 jam. Ya kalau ayahnya juga mengejar waktu untuk masuk ya, ini ada terkendala juga tentunya, tapi diusahakan mungkin sebulan sekali, sebulan dua kali saya ingin mengantarkan anak dan membuat kesan yang baik untuk anak saya. Baik, terima kasih Pak Rizky tentunya. Anda sekalian juga masih kami undang ya di tema kita pada sore hari ini, berangkat sekolah bareng ayah hanya di hari pertama atau bisa jadi kebiasaan ya, di 0811-7972-7912 dan di 021-344-0696 ada di fix line kami, silakan ditelepon, dan di 021-344-1499.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosely & Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Cavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini, tentunya bicara tentang hari pertama yang juga ini ada gerakan ayah mengantar anak sekolah. Bisa jadi ini satu kebiasaan atau ternyata hari pertama aja gitu ya. Hari pertama, kedua, dan ketiga. Karena seterusnya nanti mungkin ibunya atau juga ya yang anter gitu, atau menggunakan mode antar jemput. Seperti halnya saya ingin menyapa, ini sudah hadir melalui WhatsApp, ada dari Ibu Siska yang ada di Kemayoran. Selamat sore Mas Andes, mau ikutan tema di Jakarta sore ini. Silakan Ibu Siska. Tentunya kalau Ibu Siska katanya ini dia bilang sih, saya sih pagi-pagi memang selalu panik karena harus menyiapkan bekal, terus juga antar anak gitu. Mungkin dengan peran ayahnya ini ada satu hal yang bisa membuat saya lebih santai gitu ya, gak takut telat, atau ternyata ada ayahnya yang juga nanti mengantarkan, seperti itu Mas Andes. Iya ya, jadi ada pembagian tugas aja gitu ya, mama-mamanya, ibu-ibunya gitu, menyiapkan bekalnya, masak dari pagi, memasukkan bekal ke dalam kotak bekal mereka, nanti yang antar ayahnya gitu. Ini bisa jadi satu kerjasama yang menarik ya Bu Siska. Terima kasih untuk interaksinya. Berikutnya juga ada Pak Hendra. Selamat sore Mas Andes, Pak Hendra di Rawamangun. Siap Pak Hendra. Kalau menurut saya dulu waktu saya kecil gitu ya, kami sering ngobrol dengan istri gitu, pembagian tugas antar anak memang sudah jadi jatah saya sebagai ayah, dan juga ibunya nanti yang menjemput gitu. Dan itu ternyata setelah mereka besar jadi satu obrolan yang menyenangkan ketika diceritakan kembali, karena bisa punya momen bersama ketika diantarkan sekolah sama orang tua mereka ataupun dijemputnya katanya. Wah, bisa nih ya, berarti Pak Hendra jadi kebiasaan tentunya yang ada di Rawamangun. Ya juga sih, kalau saya tadi mengantarkan, kadang juga kalau ada waktu senggang ikut jemput gitu ya, kalau memang waktunya pas. Mungkin ada juga punya cerita yang sama, silakan berangkat sekolah bareng ayah ataupun orang tua. Ini hanya di hari pertamanya anak-anak mulai sekolah lagi nih, karena di hari ini, atau bisa jadi kebiasaan yang juga dilakukan nanti sampai mereka kenaikan kelas lagi atau juga pergantian tahun ajaran. Anda bisa sampaikan di 0213441499 untuk fix line kami, dan juga WhatsApp boleh di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call tentunya pendengar di 0811 7972 7912.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kita kembali di Jakarta sore ini, pendengar. Tentunya kita masih ngobrol tentang berangkat sekolah bareng ayah, terkait juga dengan gerakan ayah mengantar anak sekolah atau GAMAS ya. Di hari ini, di tanggal 13 Juli, bertepatan juga dengan awal masuk dari anak-anak sekolah di Jakarta tentunya. Tapi pendengar, sesaat lagi kita juga akan sama-sama untuk menunggu beduk azan maghrib. Untuk itu kita akan mendengarkan satu buah lagu religi dan juga disambung dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi untuk Anda, sama-sama kita akan mendengarkan, mari kita dengarkan bersama.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Berat badan yang ideal sering menjadi idaman banyak orang. Selain untuk alasan penampilan, kita juga jadi lebih sehat dan fit. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai berat badan ideal adalah dengan memperhatikan asupan kalori dari makanan dan bagaimana cara membakarnya agar tidak menumpuk dan berimbas pada kenaikan berat badan. Untuk Anda para penggemar burger ukuran besar ditambah french fries dan soft drink, jumlah kalorinya adalah sekitar 1.330 kilokalori. Anda dapat membakarnya dengan melakukan olahraga dengan sepeda statis selama 2 jam 21 menit tanpa henti. Sedangkan kalori dari seporsi paket ayam goreng tepung dan soft drink adalah sekitar 1.180 kilokalori. Dan Anda bisa membakarnya dengan melakukan yoga selama 6 jam 36 menit tanpa henti. Yuk, lebih perhatikan asupan makanan dan rutin olahraga untuk jaga kesehatan mulai dari sekarang.

Saat mengantuk, seseorang pasti akan menguap. Meskipun ketika kita terlalu sering menguap akan dikaitkan dengan masalah kesehatan, namun menguap adalah salah satu mekanisme alami tubuh yang ternyata menyehatkan. Menurut berbagai sumber, ketika tubuh kita lelah dan mengantuk, maka otomatis tubuh akan merespons dengan menguap. Ini adalah respon alami otak untuk relaksasi hingga mendinginkan diri. Ketika kita menguap, maka hawa panas akan keluar dari tubuh kita, digantikan dengan udara dingin yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Fakta lainnya, menguap membuat tubuh kita lebih segar. Tubuh disebut akan mengalami rangsangan arteri karotid atau pembuluh darah utama yang mengirimkan darah ke otak. Ini yang menyebabkan aliran darah di bagian wajah mengalami peningkatan. Efek lainnya adalah hormon adenosin dan katekolamin yang membuat tubuh lebih segar akan dilepaskan.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Anda kembali di Jakarta sore ini pendengar bersama saya Andi Satria. Dan juga untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, waktu maghrib sudah masuk, silakan untuk juga menunaikan ibadah sholat maghrib. Kita kembali di Jakarta sore ini, kita sedang juga ngobrol tentang berangkat ke sekolah. Karena hari ini adalah hari pertama sekolah untuk anak-anak yang ada di Jakarta gitu ya. Ada gerakan juga, gerakan anak mengantar anak sekolah atau GAMAS, gerakan ayah mengantar anak sekolah. Itu di hari ini tentunya, tapi kalau di hari pertama aja gitu ya, ini apakah juga efektif atau bisa jadi kebiasaan nih ya untuk juga dilakukan setiap harinya. Tadi juga ada beberapa dari Anda yang berinteraksi, bergabung bersama kami. Silakan menurut Anda seperti apa, utarakan pandangan Anda di 0811-7972-7912. Di fix line kami tentunya ada di 021-344-0696.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan kita juga masih ngobrol seputar berangkat sekolah dan bareng ayah, karena ada gerakan ayah mengantar anak sekolah atau GAMAS ya, yang juga diperkasai oleh pemerintah DKI Jakarta tentunya. Ada banyak yang sudah ikutan bergabung tentunya. Saya juga ingin bacakan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Pendengar, ada dari ini Pak Agus yang ada di Kemayoran. Selamat sore, Jakarta sore ini mau ikutan tentang temanya. Ini juga menarik karena memang gak bisa tiap hari karena juga kerja. Tapi kalau dari saya, diusahakan setiap minimal hari Senin ya, biar anak juga semangat memulai sekolah atau juga memulai hari, memulai minggu, seperti itu Mas Andes. Iya, ini juga minimal gitu ya, seminggu sekali, kalau sebulan ya 4 kali. Berarti bisa jadi kebiasaan tentunya ya, kalaupun tidak tiap hari. Ada juga Ibu Mira yang ada di Rawamangun. Selamat sore Mas Andes. Kalau saya sendiri tadi pagi gitu ya, ini ngantar anak sekolah. Memang gak bisa tiap hari karena juga pekerjaan, tapi diusahakan minimal pas hari-hari tertentu saya usahakan bisa. Apalagi kalau hari Jumat yang agak apa ya, luang katanya untuk waktunya, biar semangat anak-anak juga mulai sekolah. Baik, terima kasih Ibu Mira. Ada Pak Hadi di Cakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andes, selamat sore. Sore Pak Hadi, mau ikutan. Kalau saya melihatnya, anak yang anak saya lebih ceria kalau diantar sama ayahnya. Mungkin karena jarang jadi terasa spesial, apalagi hari ini tadi pagi katanya. Mudah-mudahan bisa jadi kebiasaan walaupun gak setiap hari. Iya ya, setidaknya menjadi pembiasaan. Tadi juga beberapa seminggu sekali, hari Senin, hari Jumat. Kalau untuk dihitung sebulan bisa 4 kali gitu ya. Mungkin emang belum bisa tiap hari karena waktu sama pekerjaan juga ini mepet itu waktunya, takut telat juga nantinya. Silakan, Anda masih kami tunggu. Sekali lagi di 0811 7972 7912.

0: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar tentunya bersama saya Andes Satria mengenai berangkat sekolah bareng ayah terkait gerakan ayah mengantar anak sekolah ya. Dan di tengah kesibukan tentunya orang tua tadi juga banyak hal yang juga diceritakan, setidaknya hari Senin mencoba untuk mengantarkan anak sekolah. Karena ini bisa jadi kebiasaan, gak hanya di hari pertama aja ya, ketika MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, atau juga di hari-hari awal aja, tapi juga kedepannya gitu ya, minimal seminggu sekali, seminggu dua kali, atau sebulan jadi empat kali gitu kalau seminggu sekali ya. Mengantar anak ke sekolah juga bukan sekedar soal mengantar sih sebenarnya, dari titik A ke titik B mendengar. Ini juga bisa menjadi ruang untuk mereka membangun kedekatan, menumbuhkan rasa percaya diri dari anak juga, sekaligus menunjukkan adanya kehadiran ayah dalam tumbuh kembang mereka ya. Dan Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung sekali lagi di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call tentunya. Sekali lagi ada di 0811 7972 7912.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
1: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
2: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
1: Panjang amat. Tapi cuma buat becek doang kan?
2: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
1: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
2: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
3: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
4: Kembali di Jakarta sore ini pendengar, dan saat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan informasi tentang cuaca kelautan. Untuk Anda yang membutuhkan informasi cuaca kelautan untuk wilayah Jakarta dan juga utara Jawa Barat akan disampaikan oleh prakirawan Elkana dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Silakan laporan Anda, Elkana.
5: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 13 Juli 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, dan perairan Cirebon. Serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin mencapai 20 knot atau 37 km per jam di perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum air laut mencapai 1,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 WIB untuk malam ini. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 untuk besok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat, dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan super new moon atau fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga tanggal 16 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga 00 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Kluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
4: Baik, terima kasih Elkana yang juga melaporkan untuk informasi cuaca kelautan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk.

0: Sematkan opini Anda serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Ya, Anda kembali di Jakarta sore ini mendengar tentunya kalau dari berbagai cerita ya seputar berangkat sekolah bareng ayah hanya di hari pertama atau bisa jadi kebiasaan ya. Dari cerita juga pendengar yang juga tadi sudah berinteraksi bersama kita di sini bisa melihat juga atau mendengar bahwa mengantar anak ke sekolah bukan sekedar mengantar sampai gerbang tentunya. Di balik perjalanan yang mungkin ya hitungannya menit gitu ya, 10 menit, 15 menit, tapi ada waktu juga untuk bercandanya, ngobrolnya, dan mendengarkan cerita kita atau cerita anak gitu ya, dan memberi semangat tentunya, atau sekedar memastikan mereka berangkat dengan hati yang tenang, jadi lebih percaya diri gitu untuk menghadapi hari dan sekolah di hari pertama atau sekolah berikutnya gitu kan. Banyak pendengar juga sepakat kalau memungkinkan momen ini tidak harus berhenti di hari pertama ya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin seminggu dua kali, seminggu sekali, sebulan bisa mencapai 4 atau bahkan 6 kali gitu ya. Dan menjadi penting tentunya ketika ada peran juga kehadiran dari pengalaman-pengalaman yang juga diberikan kepada anak ya. Untuk itu terima kasih yang sudah berinteraksi. Pendengar, sekali lagi saya mengucapkan untuk Anda yang bergabung di tema kita pada Jakarta sore ini, berangkat sekolah bersama ayah hanya di hari pertama atau bisa jadi kebiasaan ya. Di sini kita sampai untuk RRI Net, nanti kita kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini. Dan di pukul 19 nanti kita juga akan mendengarkan warta berita yang akan dilihat dari Pro 3. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Infonya udah dijadikan tersangka oleh belum lakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Nanti beberapa pesan hari ini kan menyusul sama berita acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kosong.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
12: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
14: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
15: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
13: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
16: Lalu kita di Karhutlan Mandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat
17: Bencana. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
16: Wah, apa yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat pemulihan bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan kecamatan yang anggap yang menjadi fokus kita.
17: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
18: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
19: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
20: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
19: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tre Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan setiap pihak, jadi kabarnya saya masa sudah bisa kita asumsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Tre Coffee, Jesil Norasisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Tre Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Tre Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi.

Agama Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan untaian Dharma dengan tema Meniti Jalan Dharma Menuju Keluarga Sukinah. Apa kabar Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma sekalian? Saya berharap di tengah kesibukan kita semua, hati kita tetap tenang dan penuh cinta. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua duduk sejenak, merenung di dalam rumah kita masing-masing tentang satu hal yang menjadi pusat kehidupan kita, yaitu keluarga. Istilah keluarga dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata kula dan warga. Kula berarti hamba atau abdi, dan warga berarti ikatan, pengabdian, dan jalinan. Jadi, keluarga adalah ikatan atau pengabdian antara istri, suami, dan anak. Keluarga yang terdiri atas suami, istri, dan anak hendaknya mampu membangun keluarga yang sukinah. Keluarga sukinah adalah pengabdian dalam berkeluarga, merupakan persembahan kepada Ide Sang Hyang Widiwase. Oleh karena itu, kita tidak boleh berperilaku saling menyakiti. Umat sedharma yang saya muliakan, seringkali muncul pertanyaan, apa sebenarnya tujuan kita membangun mahligai rumah tangga dalam agama Hindu? Dalam kitab Manawa Dharma Sastra, disebutkan ada 3 tujuan utama perkawinan yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama adalah Dharma Sampati, yaitu memenuhi kewajiban agama. Perkawinan bukan hanya soal cinta dua insan, melainkan jalan untuk melaksanakan Dharma. Dengan berkeluarga, kita memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan yajna, membantu sesama, dan menjalankan perintah-perintah suci saat berumah tangga. Keluarga memiliki kewajiban melaksanakan panca yajna. Dharma Sampati mengamanatkan bahwa keluarga harus menjadi sumber manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Perkawinan bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk saling menjaga agar tetap di jalan yang benar. Tujuan selanjutnya adalah praja, yakni melanjutkan keturunan. Namun, bukan sekedar memperbanyak jumlah, melainkan melahirkan keturunan yang berkualitas atau putra suputra. Kita semua mendambakan anak yang suputra. Kata putra berasal dari kata put yang berarti neraka dan tra yang berarti menyeberangkan atau menyelamatkan. Jadi anak atau putra adalah ia yang mampu menyeberangkan orang tuanya dari kegelapan menuju cahaya. Namun, anak tidak lahir begitu saja menjadi bijaksana. Mereka adalah peniru yang ulung. Jika kita ingin anak yang rajin sembahyang, jangan hanya menyuruh mereka ke pura, tetapi biarkan mereka melihat kita bersimpuh di hadapan pelinggih setiap hari. Jika kita ingin anak yang jujur, jangan biarkan mereka mendengar kita berbohong. Di era digital ini, tantangan mendidik anak sangat luar biasa. Jangan sampai kita satu rumah, tapi saling asing karena sibuk dengan layar masing-masing. Luangkan waktu untuk bercengkrama. Ajarkan mereka tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Itulah warisan terbaik, lebih berharga daripada harta benda. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah rati. Rati maksudnya bahwa suami dan istri dapat menikmati kepuasan batin dan kepuasan lainnya berupa arta dan kama yang sesuai dengan ajaran Dharma. Rati yaitu pemenuhan kebutuhan biologis dan rasa cinta antara suami istri. Namun, rati dalam perkawinan adalah pemenuhan kama yang berlandaskan Dharma.

sehingga ia menjadi suci dan mendatangkan kebahagiaan. Rati adalah manifestasi dari kasih sayang, kemesraan, dan kesenangan yang sah antara suami dan istri. Hindu tidak tabu terhadap kenikmatan duniawi, asalkan dilakukan dalam bingkai pernikahan yang sah. Berbeda dengan kama yang tidak terkendali, rati adalah kama yang dibatasi oleh aturan. Tujuannya bukan untuk mencapai keinginan semata, melainkan untuk mempererat ikatan batin agar rumah tangga tetap harmonis dan bahagia. Rati mencakup rasa nyaman, rasa dihargai, dan rasa dicintai. Ketika kebutuhan emosional ini terpenuhi di dalam rumah tangga, maka pasangan tersebut akan memiliki mental yang stabil untuk menghadapi tantangan hidup di luar rumah. Jika ketiga tujuan tersebut berjalan dengan selaras dalam menjalankan agama, mendidik anak dengan benar, dan menjaga kasih sayang dengan pasangan, maka rumah tangga kita akan menjadi benteng yang kokoh dari segala godaan duniawi. Pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Umat Sedharma yang berbahagia, dalam ajaran catur asrama, masa membina rumah tangga disebut dengan grehastha asrama. Seringkali kita menganggap pernikahan hanyalah sebuah ikatan formal atau sekedar tradisi. Namun, dalam Hindu, grehastha adalah sebuah yajna. Ini adalah bentuk pengorbanan suci. Mengapa disebut yajna? Karena di fase inilah kita belajar mengikis ego. Jika dulu saat belum berkeluarga kita hanya memikirkan diri sendiri, kini ada pasangan dan anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita. Disinilah kita mempraktikkan ajaran Dharma yang paling nyata. Hidup berumah tangga bertujuan untuk membangun keluarga yang sukinah. Keluarga sukinah akan tercapai jika telah dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan hidup jasmani. Keluarga yang sejahtera tercipta melalui pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan kebutuhan jasmani bertujuan agar badan atau stula sarire dapat terpelihara dengan baik. Stula sarire memerlukan asupan makanan yang baik agar badan dan pikiran menjadi sehat. Makanan yang berkualitas tinggi dan memadai menjadikan keluarga tersebut selalu dalam keadaan sehat. Kebutuhan jasmani sebuah keluarga meliputi kebutuhan makanan dan minuman, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan rumah tinggal. Selanjutnya, keluarga membutuhkan pemenuhan rohani dengan tujuan agar badan rohani suksma sarire dapat terjaga dengan baik. Suksma sarire membutuhkan asupan makanan yang berkualitas seperti mendengarkan dharma wacana atau ceramah mengenai tentang kebenaran kitab suci Weda, mengikuti dharma tula atau mengikuti diskusi-diskusi keagamaan, melaksanakan meditasi yaitu pemusatan pikiran kepada ide Sanghyang Widiwasa, melaksanakan upawasa atau mengendalikan makan dan minum, melaksanakan yoga yaitu melatih jasmani dan rohani untuk memperoleh kesehatan, dan tentunya sembahyang setiap hari sebagai wujud terima kasih kepada ide Sanghyang Widiwasa. Selain itu, keluarga sukinah dibangun melalui hubungan yang selaras dan seimbang dengan membangun sikap lurus hati antara suami, istri, dan anak. Selain itu, juga perlu dibangun sikap ramah kepada semua orang, simpati kepada yang membutuhkan, dan sikap empati. Menumbuhkan sikap serasi dalam berumah tangga dan membangun keseimbangan seperti saling menghargai, saling mengisi, dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang dapat membentuk keluarga sukinah. Berikutnya adalah membangun keluarga sukinah perlu diupayakan oleh seluruh anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban atau swadharmanya masing-masing. Kitab suci Atharva Weda, Mandala 7, Sukta 36, Mantram 1 menjelaskan bahwa keluarga selalu mengusahakan terciptanya kasih sayang yang tulus antar anggota keluarga seperti berikut ini. Aksyau nau madu sam kase, anikam nau samanjanam, antah krunuswa mam herdimana inau sahasati. Yang artinya, mata kami masing-masing akan memiliki seperti madu. Wajah kami menjadi bagaikan balsam yang berharga. Taruhlah aku di hatimu, semoga pikiran kita selalu menyatu. Dalam kitab suci Atharva Weda tersebut
tersirat sebuah makna untuk memberikan panduan bagi sebuah keluarga agar selalu menumbuhkan sikap saling menyayangi, menghargai, dan saling mempercayai satu dengan yang lain. Hal yang dapat menjadikan sebuah keluarga menjadi langgeng dan harmonis. Umat Sedharma yang saya banggakan, mari kita menengok sejenak ke dalam kisah-kisah suci kita, yaitu Itihasa. Kita mengenal sosok Sri Rama dan Dewi Sita. Mengapa kisah mereka abadi? Bukan karena mereka tidak mempunyai masalah. Masalah mereka sangat berat, dimulai dibuang ke hutan hingga penculikan. Namun, mereka memiliki satu kunci, yakni kesetiaan dan kepercayaan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Perjalanan rumah tangga tidak selalu mulus. Pasti ada kerikil, bahkan badai. Dalam ajaran Hindu, saat konflik terjadi, gunakanlah senjata kesama atau pengampunan. Jangan simpan amarah melampaui terbenamnya matahari. Salah satu solusi paling ampuh untuk menjaga keharmonisan adalah dengan menghidupkan getaran spiritual di rumah. Sembahyang bersama atau sekedar berbagi prasadam akan menetralisir energi negatif di dalam rumah. Jadikan rumah Anda sebagai pura kecil, tempat di mana kedamaian itu bersemi. Dalam Hindu, suami dan istri disebut sebagai Ardha Nareswari, setengah laki-laki, setengah perempuan. Ini adalah simbol bahwa laki-laki dan perempuan tidak saling menjajah, tetapi saling melengkapi. Suami adalah purusa atau kesadaran, dan istri adalah prakerti atau kekuatan. Tanpa kekuatan, kesadaran tidak bisa bergerak. Tanpa kesadaran, kekuatan akan tidak terarah. Maka, dalam keluarga Sukinah, komunikasi adalah jembatan utama. Gunakanlah Trikaya Parisuda. Berpikirlah yang baik tentang pasangan, berkatalah yang lembut dan jujur, serta bertindaklah yang saling tolong-menolong. Umat Sedharma yang berbahagia, keluarga Sukinah atau keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tanpa masalah, tetapi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dengan landasan dharma, cinta kasih, dan kesabaran. Mari kita pulang ke rumah dengan hati yang lebih lembut. Peluklah pasangan Anda, bimbinglah anak-anak Anda dengan kasih sayang, dan muliakanlah orang tua Anda. Demikian untaian dharma yang dapat saya sampaikan dalam mimbar agama Hindu pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Ide Sanghyang Widiwase senantiasa memberkati keluarga kita semua. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Saya Ayu Adi Maheri untuk Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Jakarta.

Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama Bamsari di udara di hari Senin di tanggal 13 Juli 2026. Sampai jam 12 Anda bisa mendengarkan Bamsari siaran di 91,2 FM atau bisa didengarkan via streaming di rri.co.id atau via mobile application kami RRI Digital. Cari aja Pro 1 RRI Jakarta. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan sebagai pembuka di kesempatan malam hari ini. Ternyata di jalannya masih terdapat kepadatan ya. Untuk Anda yang menuju Tol Janger, daerah Tomang kilometer 00 menuju Kebun Jeruk kilometer 03, ini padat ya. Kemudian kepadatan juga masih terjadi untuk wilayah dalam kota dari RS Senayan menuju ke Tebet kilometer 03, kemudian juga dari arah Simpang Cawang kilometer 01 sampai dengan kilometer 00 dari arah Tebet juga informasinya padat. Hati-hati di Senayan kilometer 08 plus 800 arah Tomang, ini ada lajur masuk gardu tambahan di gerbang tol Senayan di lajur 1 bahu luar sebelah kiri. Sehat-sehat semuanya ya, bisa dengerin BAM siaran sampai dengan selesai. Bersama gatekeeper ada Selo, kita buka malam hari ini dengan Noah ya. Ini cinta.

0: Masih bersama Bamsari di Jakarta malam ini pendengar. Seperti biasa nanti akan ada obrolan komunitas. Malam hari ini kita ngobrolin tentang From Restro to Bistro bersama Rini Suryani, seorang dosen, mental wellness coach, trainer komunitas Inspire 165 ISQ. Yang mau tanya-tanya ya seputar tema kita malam hari ini, From Restro to Bistro, silakan nanti Anda bisa sampaikan di WhatsApp 0811-7972-7912. Sebelum itu saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio. Ada persembahan dari RRI Cirebon, judulnya Kado Sambal Spesial.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
1: Ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk.

0: Siska. Ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu. Santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu. Dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko gak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap susah Mbal. Habis makan ini ajarin gua ya Bang.

Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.

0: Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Prosatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Bamsari menemani Anda di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Dan kita sudah masuk di segmen obrolan komunitas pendengar. Kita ngobrolin mengenai From Retro to Bistro bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon malam hari ini. Ada Dr. Rini Suryani SAMM. Beliau adalah seorang dosen, kemudian mental wellness coach, trainer komunitas Inspire 165 ISQ. Tapi kalau bicara mengenai From Restro to Bistro, ini mungkin Anda akan berpikir mengenai gimana ya, mengenai kenangan di masa lalu gitu ya. Apakah ini terkait dengan musik, makanan, tempat-tempat yang nuansanya kayaknya retro banget nih, dan bisa mempengaruhi suasana hati, kemudian emosi, sampai dengan kesehatan mental. Nah, untuk Anda yang mau tanya-tanya seputar tema di malam hari ini, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Silakan untuk Anda yang mau telepon, kami tunggu ya untuk Anda yang mau bertanya seputar tema di malam hari ini. Dan kita sudah tersambung dengan narasumber kami. Selamat malam Ibu Rini.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Selamat malam Ibu Rini. Halo Ibu Rini, apakah mendengar suara kami? Baik, sepertinya nanti akan dicoba dihubungi kembali pendengar. Untuk Anda yang mau tanya-tanya seputar tema, silakan Anda bisa sampaikan ke 0811 7972 7912. Tapi sebelum kita beralih ke tema kita di obrolan komunitas malam hari ini, Anda kalau misalnya lagi cari tempat gitu ya, tanpa harus keluar rumah jauh dari Bekasi gitu, ini ada kabar bagus nih untuk Anda warga Bekasi ya, karena pemerintah kota Bekasi berencana memperbanyak ruang terbuka hijau dan menargetkan setiap kecamatan yang nantinya punya minimal satu ruang publik yang nyaman untuk dinikmati sama warga. Dan ruang terbuka hijau ini nantinya bukan hanya untuk jadi taman biasa, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk olahraga, kemudian jalan santai, bermain bersama anak, sampai jadi tempat berkumpul bareng keluarga atau teman. Nah, harapannya nih pendengar, warga Bekasi juga punya lebih banyak pilihan ruang publik yang asri dan nyaman di tengah padatnya aktivitas dan perkotaan. Ya, dan meskipun ketersediaan lahannya masih menjadi tantangan, Pemkot Bekasi optimis karena target ini bisa diwujudkan secara bertahap katanya gitu ya, dengan memanfaatkan lahan yang ada. Jadi kedepannya nanti warga di setiap kecamatan diharapkan bisa punya ruang terbuka hijau yang lebih dekat, kemudian lebih mudah diakses, dan tentunya bisa bikin kualitas hidup kita semakin nyaman. Siapa tahu nih tempat ini akan menjadi tempat favorit dan justru kayaknya dekat rumah Anda gitu ya. Dan kita masih menunggu untuk Anda yang akan ngobrol di obrolan komunitas. Silakan Anda bisa ikutan ya di 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta malam ini, dan kita masih coba menghubungi narasumber kami. Obrolan komunitas yang akan ngobrolin mengenai From Retro to Bistro bersama Dr. Rini Suryani SMM, seorang dosen, kemudian juga mental wellness coach dan juga trainer komunitas Inspire 165 ISQ. Selamat malam, Ibu Rini.
1: Masih coba menghubungi narasumber kami. Obrolan komunitas.
0: Ibu Rini, mohon dikecilkan suara monitornya.
1: Retro Bistro bersama Dr. Rini.
0: Halo.
1: SMM,
0: Ibu
1: dosen,
0: Rini.
1: Seorang dosen. Kemudian juga mental sports dan juga.
0: Baik. Nanti kita coba hubungi kembali ya pendengar, untuk Anda yang mau tanya-tanya seputar tema. Silahkan Ibu Rini, kalau mau mendengar suara kami mohon dikecilkan karena suaranya akan feedback nih kalau ditelepon ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau tanya-tanya seputar tema, silahkan ya, nanti kita sepertinya tidak akan bisa lama nih kalau nggak tersambung-sambung ya. Untuk yang malam hari ini mau menyapa juga boleh, karena nanti kami akan informasikan juga, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan pendengar. Untuk Anda yang malam hari ini sedang mendengarkan Pusat RRI di Jakarta ya, ada informasi dari Ruang Jasa Marga kembali. Ini dari untuk Anda yang akan menuju ke perjalanan ya. Ini ya dari tanggal 10 sampai dengan 14 Juli ya. Ini masih sampai besok. Di akses masuk gerbang tol Cikarang Barat 4 km 31 plus 500 arah Cikampek, ini ada pekerjaan perbaikan jalan. Ada rekonstruksi rigid di lajur 1 sebelah kiri. Harap berhati-hati dan juga tertib di antrian. Untuk Anda yang menuju ke ke Cikarang Pusat ya, kilometer 36 plus 835 arah Cikampek, informasinya padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 1 sebelah kiri. Baik, kita coba hubungi kembali pendengar untuk obrolan komunitas malam hari ini. Selamat malam, Ibu Rini.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya tersambung nih ya. Ibu, kita ngobrolin mengenai From Retro to Bistro ya, Bu, malam hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu. Tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
1: Loh, takut kenapa sih, Bu?
0: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
2: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
0: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
2: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
0: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
2: Benar itu.
0: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
2: Iya.
0: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
2: Mantap.
0: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
2: Ayo.
3: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 91,2 FM, Jakarta malam ini. Masih bersama Bamsari pendengar di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Dan kami menyampaikan permohonan maaf pendengar untuk obrolan komunitas malam hari ini. Kami akan reschedule dikarenakan jaringan kami sedang ada trouble. Jadi untuk obrolan komunitas mengenai from retro to bistro kami akan scheduling ulang ya. Dan untuk Anda yang sudah menunggu dan mungkin sudah menyiapkan pertanyaan, kami mohon maaf. Kita lanjutkan kebersamaan dengan membacakan surat panggilan sidang pendengar nomor 474 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 garis miring PN titik JKT titik BRT. Saya Purwo Margono selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 474 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 garis miring PN titik JKT titik BRT memanggil nama Devina Hartono, NIK NIK 3374136404980.001, pekerjaan karyawan swasta, alamat beralamat KTP dahulu di Semarang Indah C16 garis miring 4 rukun tetangga 001 rukun warga 008 Barat Kelurahan Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai turut terlawan 2, untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 474 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 garis miring PN titik JKT titik BRT pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 jam 9.00 WIB, tempatnya Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agenda pemanggilan para pihak. Dalam perkara antara PT Era Energi Krazu Nusantara sebagai pelawan, lawan PT Bank Sentral Asia TBK Kantor Pusat DKK sebagai para terlawan. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Kepala RRI Jakarta, Jurusita Peganti Purwo Margono. Dan pendengar kami akan lanjutkan kebersamaan tentunya dengan nanti di jam 9 akan ada ruang rindu. Seperti biasa kami mempersilakan Anda untuk merequest lagu-lagu di tahun 80-90 boleh Indonesia, boleh mancanegara. Sebelum itu masih bersama Bamsari untuk mendengarkan lagu berikutnya.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization, One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka, dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta malam ini.
3: Masih bersama Bamsari di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti, pendengar. Untuk Anda yang lagi nungguin ruang rindunya, iya sebentar lagi ya di jam 9. Mengingatkan kembali yang mau request, silakan boleh dibuka dari sekarang. Yang mau WhatsApp dulu ya di 0811-7972-7912. Boleh Indonesia, boleh mancanegara, lagunya hanya di tahun 80 dan 90. Ditunggu.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Sudah masuk di segmennya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan ternyata sudah ada penelpon yang masuk nih di malam hari ini, baru di openingin. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Mas.
3: Selamat
4: Saya
3: malam.
4: Mau request lagu Mas.
3: Mau request lagu apa?
4: Mau
3: dengan siapa, di mana nih?
4: Lagu. Saya di Bekasi.
3: Dengan siapa?
4: Dengan Selo.
3: Dengan Selo. Selo ya. Di Bekasi mau request lagu apa sih lo?
4: Lagu Kangen Dewa 19.
3: Oke, ada mau kirim salam?
4: Enggak ada, Mas.
3: Oke.
4: Itu aja.
3: Buat sendiri aja. Oke, nanti ditunggu lagunya ya.
4: Iya, Mas.
3: Terima kasih. Oke, kita penelpon pertama sudah, tapi saya mau bukanya pakai lagunya Rida Sita Dewi ya. Ini sekalian mengenang Anda untuk nostalgia di era 90-an.

Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita bacakan WhatsApp yang masuk di 0811 7972 7912. Oke, yang pertama ada Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Selamat malam Ibu Dindin. Request lagunya Nicky Astria. Wah, baru aja kita keputar ya. Tapi ini biar semua hilang katanya. Salamnya buat Pali Topan, Bang Haris, Bung Re, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Siti, Bu Yeti, Bu Yati, Bu Marani, Bu Titi, Bu Joy, Teh Dinda, Bu Wulan, Bu Ana, Kak Diona, Kak Puja. Makasih Mas Bam, sehat selalu, bahagia, amin. Ibu Ira yang di Bekasi, selamat malam. Request lagunya Vina Panbinata, Rasa Sayang Itu Ada. Malam ini Tangerang cuacanya 27 derajat Celcius. Satu lagi, ada Mama Agung di Bekasi. Request lagunya Tragedi Buah Apel, Anita Sarawak. Lagunya buat semua saja yang mendengarkan katanya Kanggo Mas Bams ya, hatur nuhun. Oke, kita putarkan ya. Ada telepon dulu. Oke, kita tunggu dulu nih teleponnya. Yang mau telepon di 0213440696 atau di 3441499 ya. WhatsApp-nya 0811 7972 7912. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Kak.
0: Selamat malam. Ini Kakak Navia di Banten, betul?
1: Betul, kayaknya dengan Kakak Bam.
0: Iya, betul sekali. Yeah. Mau request lagu apa, Kakak Navia?
1: Saya baru dengar nih tahun berapa ya, terus lagu apa aja, Kak?
0: Lagunya boleh Indonesia, boleh mancanegara, tahun 80 dan 90 saja.
1: Boleh ada band?
0: Ada band yang mana nih?
1: Ada band yang Bilakah.
0: Apa?
1: Bilakah ada band?
0: Bilakah itu masuknya 2000, tidak bisa masuk.
1: Oh iya, bukan 97-an.
0: Bukan.
1: Itu aja deh, kalau enggak apa sih? Java Jive boleh?
0: Java Jive. Boleh.
1: Menikahlah Denganku.
0: Oh, Menikahlah Denganku itu ya?
1: Iya, mau gak, Kak?
0: Ya, saya sudah punya di rumah. Buat siapa lagunya?
1: Buat semuanya aja ya, pendengar Plus 1, dimanapun berada, khususnya juga Plus 1 RRI Banten. Tapi gak dengar juga sih penyiar siapa.
0: Oke.
1: Okay. Baru dengerin ini.
0: Oke.
1: Okay. Yaudah, spesial buat Kak Bams ya.
0: Terima kasih Kak Navia. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ada Bang Roni di Jakarta. Selamat malam Bang Roni.
2: Selamat malam. Ini Mas Bam ya?
0: Iya betul Pak Roni.
2: Ya, apa kabar Mas Bam?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Roni sehat ya?
2: Aku mau dihadirkan BIP bisa nggak ya?
0: BIP.
2: Seribu puisi.
0: Apa?
2: Seribu puisi.
0: Seribu puisi, coba saya cek dulu ada nggak ya?
2: Nggak ada ya.
0: Seribu puisi, wah nggak ada Pak.
2: Nggak ada.
0: Nggak ada.
2: Nggak ada apa ya? Kalau potret mungkin belum masuk ya?
0: Potretnya, potret bisa. Mau lagu apa?
2: Bisa.
0: Lagu Bunda ada, lagu Diam ada.
2: Ada enggak?
0: Ada. Mau lagu apa?
2: Ada. Buat Mas Bam memang tugas. Salamnya buat teman-teman semuanya yang lagi mendengarkan Mas Bam.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagi aktivitas, yang lagi istirahat, semoga istirahatnya berkualitas.
0: Okay.
2: Terima kasih Mas Bam.
0: Terima kasih. Selamat malam Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi potretnya belum dipilih tadi lagunya ya. Gak apa-apa lah, nanti saya yang pilihin kalau gitu ya. Langsung saja kalau gitu saya putarkan lagu yang sudah di request ya. Selamat mendengarkan.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya hanya bacakan satu WhatsApp yang masuk ya. Ada Bung Brandy dari Bogor yang request lagunya Sungguh dari Faris RM. Salamnya untuk Bang Ray, Tedinda, Pak Hasanuddin dan Bogor Community Club. Salamnya untuk kru dan penyiar yang bertugas malam hari ini ya. Bogor, Hanjer, Nanjer. Saya teh nggak tahu Nanjer apa ya. Oke, ini karena tadi sudah ada dua lagu yang mengantri di line telepon, langsung saya putarkan untuk Anda.

0: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilannya.
1: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
0: Memangnya bisa langsung dipakai?
1: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
0: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
0: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
2: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.

Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat mendengarkan Bamsari siaran di Jakarta malam ini. Sampai jam 12 malam nanti. Kakak Joy, selamat malam. Request lagunya Krisya, judulnya Jumpa Pertama. Salamnya untuk Bat. Salamnya buat Bang Ray, Kapuja, Bu Rista, Bulan, Bu Dindin, Bu Eka, semua pendengar Pro 1. Sehat semuanya katanya. Kemudian ada Bu Eka, request lagunya Step by Step. Salamnya untuk Bu Dindin, Bu Anisal, Bu Sorin, Bu Eti, Bu Titi, Bu Rista, Bu Ria, Bu Lili, Bu Helmi, Pak Warsudi, Pak Alex, Pak Pusilo, Pak Susilo, Bu Titi, Bu Diana. Mas Bang, terima kasih. Pak Kuat Kuswanto, selamat malam. Request lagunya Leoni. Lagunya sama nih salamnya buat semuanya yang tadi disebutin ya. Ada Bu Rista juga, kemudian Bu Endang, Bu Marani, semuanya, Pak Hasanuddin, Pak Doni, semua pencinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan.

Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

Masih bersama Bam Sari di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bu Saurin, selamat malam. Request lagunya I Have a Dream. Salamnya untuk semuanya saja. Bu Dinin, Bu Yati, Bu Muji, Bu Rista, dan Bu Titi, Bu Marani Ciguria, Kana, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Parsudi, Bang Ray, semuanya. Banyak salamnya ya. Ada Ibu Yanti dari Rumah Cita, Tangerang, Ciledug. Request lagunya Kau Datang dari Tri Utami. Salam kenal untuk pendengar RRI dimanapun berada, semoga sehat semuanya. Kemudian ada Ibu Endang Hutomo, selamat malam, yang ada di Depok. Kirim salamnya untuk pendengar Ruang Rindu semuanya dimanapun berada, salam sehat, sejahtera, bahagia semuanya. Mas Bam juga selamat bertugas. Salamnya untuk semuanya, terkhusus Ibu Cip di Depok, sehat, sejahtera, bahagia. Request lagunya ini salah satu one of my favorite song, punyanya Mariah Carey sama siapa? Whitney Houston, When You Believe.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Malam Ini. Instagram @RRI Pro

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta malam ini. Kita lanjutkan ya, baca WhatsApp yang masuk di 0811-7972-7912. Ini ada siapa ya? David Herning di Cibinong, Bogor. Request lagunya Alphaville, Forever Young. Katanya salam kenal dan selamat tugas untuk kru. Kemudian saya ke Kakai Camit di Bogor. Selamat malam, request lagunya I Will Survive by Cake. Selamat bertugas Mas Bams katanya. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Merpati di Cilduk, request lagunya Menepis Bayang Kasih Rita Effendi. Lanjut kalau gitu, selamat mendengarkan.

0: Bu, kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
1: Eh iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
0: Wah hebat banget anak ibu, di zaman sekarang jujur itu susah loh.
1: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
0: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
1: Benar bu, dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
0: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
1: Amin.

Selamat malam untuk yang masih standby mendengarkan Bamsari siaran di Jakarta malam ini, tepatnya di segmen Ruang Rindu. Ini masih ada, kayaknya masih bisa 3 sih lagunya yang akan saya putarkan malam hari ini. Saya mau menyapa Bang Syahrial di Tangerang, request lagunya Scorpion, Still Loving You, buat semuanya pendengar Pro 1. Kemudian ada Kakak Desi, selamat malam Kakak Desi Nicolina, request lagunya Guns N' Roses, saya kasih yang November Rain ya. Selamat mendengarkan.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ruang rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini

Ruang rindunya sudah habis sih, tapi Bamsari masih menemani Anda satu jam ke depan ya. Pendengar, hari ini itu waktunya anak-anak kita yang baru saja memasuki usia sekolah, baru mulai sekolah, karena ini masuk tahun ajaran baru. Terus yang SD mungkin ada yang naik ke SMP, yang TK baru naik ke SD, begitu seterusnya sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, Bamsari mau mengingatkan nih pendengar, kalau misalnya hari ini, atau mungkin hari ini gak sempat, tapi besok gitu ya, si kecil masuk sekolah, itu jangan buru-buru ditinggal ya. Karena ternyata kehadiran orang tua di hari-hari pertama sekolah itu punya peran yang besar untuk membantu adaptasinya si anak di lingkungan baru gitu. Dari rri.co.id, ada seorang psikolog yang menjelaskan bahwa momen awal sekolah ini seringkali membuat anak merasa campur aduk gitu. Ada yang semangat, ada yang masih canggung, atau bahkan sedikit takut karena ketemu guru, teman, dan suasananya benar-benar baru gitu ya. Nah, di saat orang tua hadir mendampingi, anak ini akan merasa lebih aman dan lebih percaya diri menjalani hari pertamanya. Tapi kalau misalnya nih, bapak ibunya sibuk atau di luar kota atau apapun itu alasannya, orang tua bisa meminta bantuan anggota keluarga yang lain tapi yang akrab sama anak. Kakek misalnya, atau nenek, atau paman, atau bibi gitu. Yang paling penting, anak ini bisa tetap merasa orang terdekatnya ini menemani di momen penting tersebut gitu. Jadi jangan anggap sepele nih di hari pertama sekolah. Makanya banyak sekali sekolah yang mengingatkan para orang tua untuk selalu mendampingi hari pertama anak sekolah. Sekali lagi nih, pelukan, senyuman, atau sekedar mengantar sampai gerbang sekolah, ini bisa menjadi penyemangat yang luar biasa untuk si kecil memulai perjalanan belajarnya dengan penuh percaya diri.

102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.

Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.

I hope one day I can fly too. Pakai pesawat sih, liburan maksudnya. Masih bersama Bamsari ya. Udah pada tidur belum sih? Masih mau pada absen juga boleh. Kalau masih mau bilang belum. It's okay. Saya masih nemenin sampai jam 12. Tapi ada kabar duka nih pendengar dari dunia perfilman internasional. Kalau mungkin Anda pernah lihat film Jurassic Park, ada tokoh namanya Dr. Alan Grant. Nah, ini yang main film Jurassic Park. Dikabarkan meninggal dunia di usia 78 tahun. Dan ini kabarnya disampaikan oleh pihak keluarga yang menyampaikan kepergiannya terjadi secara mendadak saat berada di Sydney, Australia. Sam Neill namanya bukan hanya dikenal sebagai sosok pemberani yang menghadapi dinosaurus di layar lebar. Selama lebih dari 5 dekade berkarir, ia membintangi puluhan film dan serial populer seperti The Piano, kemudian The Hunt for Red October, sampai dengan Peaky Blinders. Nah, berkat akting yang khas, Sam menjadi salah satu aktor yang dihormati di industri perfilman dunia. Kepergiannya pun langsung dibanjiri ucapan bela sungkawa dari para aktor, sutradara, sampai dengan para penggemar di berbagai negara. Dan meskipun telah berpulang, karya-karya Sam Neill ini akan terus hidup ya, dan menjadi bagian dari sejarah perfilman dunia. Selamat jalan untuk Dr. Alan Grant. Terima kasih untuk petualangan yang sudah menemani jutaan penonton di seluruh dunia.

Kalau mendengar kata juara, pasti yang langsung terbayang adalah medali emas, ya nggak sih? Apalagi lagi pada heboh dengan Piala Dunia nih ya. Tapi pernah nggak kepikiran kenapa sih harus emas? Kenapa bukan logam lain? Ternyata jawabannya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Jadi pendengar, sejak zaman Mesir, Yunani, sampai dengan Romawi kuno, emas ini dikenal sebagai logam yang langka, indah, dan nggak mudah rusak. Karena nilainya yang tinggi, emas pun menjadi simbol kehormatan, kemakmuran, dan pencapaian terbaik. Nah, tradisi pemberian medali emas untuk juara pertama mulai diterapkan pada Olimpiade St. Louis di tahun 1904. Nah, sejak saat itu, medali emas, perak, dan perunggu menjadi simbol resmi bagi juara 1, 2, dan 3 di berbagai ajang olahraga dunia. Nah, menariknya nih, medali emas Olimpiade yang digunakan saat ini ternyata bukan terbuat dari emas murni. Jadi, sebagian besar bahannya adalah perak. Lalu dilapisi sedikitnya 6 gram emas murni sesuai standar Komite Olimpiade Internasional. Jadi yang membuat medali itu berharga bukan hanya kandungan emasnya ya, tetapi juga perjuangan, kerja keras, dan dedikasi yang mengantarkan seseorang menjadi seorang juara. Informasinya Anda bisa cek juga di rri.co.id.

0: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
1: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
0: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
1: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
0: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
1: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.

0: Sepertinya lagu ini lagu terakhir saya di malam hari ini, dari lagunya Krisye, dinyanyikan kembali sama Mita Lestari, Seperti Yang Kau Minta. Kalau saya sih mintanya cuma satu, dengerin terus Pro 1 RRI Jakarta, apalagi kalau Bamsarinya lagi siaran. By the way, makasih banyak sudah nemenin di hari ini. Besok temenin lagi ya Pro 1-nya, kami mengudara dari jam 5 pagi. Sehat-sehat, bahagia selalu, selamat beristirahat. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Stephen Hawking, seorang fisikawan teoritis, kosmologi, pengarang, dan direktur penelitian Center for Theoretical Cosmology di Universitas Cambridge, merupakan salah satu ilmuwan paling terkenal di zaman modern. Namanya paling erat dikaitkan dengan teori area lubang hitam atau black hole. Pada usia 21 tahun, Hawking didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, penyakit langka yang menyerang sistem syaraf di otak dan sumsum tulang belakang. Tanda-tanda penyakit tersebut mulai muncul pada tahun ketiganya di Oxford, ketika ia menyadari dirinya menjadi semakin kikuk dan sering jatuh tanpa alasan yang jelas. Hawking akhirnya menjalani serangkaian tes setelah ayahnya membawanya ke dokter spesialis. Dokter memprediksi umurnya tinggal 2 tahun, namun prediksi tersebut terpatahkan sebab Hawking tetap hidup hingga usia 76 tahun. Selain Stephen Hawking, tidak ada yang bertahan begitu lama dengan penyakit ini. Seorang ahli syaraf, Nigel Lake, menilai apa yang terjadi pada Hawking sebagai sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya lama waktu ia dapat bertahan, Lake juga terkesan dengan tingkat stabilisasi penyakit tersebut di tubuh Hawking. Hawking meyakini penyakit neuron motorik adalah sindrom yang memiliki penyebab berbeda. Penyerapan vitamin yang buruk menjadi kemungkinannya. Ia kemudian melengkapi dietnya dengan berbagai tablet vitamin dan mineral. Ia juga mengikuti diet bebas gluten dan minyak sayur. Selain itu, Hawking menerima perawatan medis berupa fisioterapi pasif dan aktif untuk seluruh anggota badan dan kelompok otot. Pada tahun 1965, Hawking menikah dengan Jane Wilde. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 3 orang anak. Kondisinya terus memburuk, namun ia berhasil mengatasinya berkat bantuan istri dan para mahasiswanya. Namun pada tahun 1985, Hawking harus kehilangan kemampuan berbicaranya setelah menjalani operasi tracheostomy. Mengetahui hal ini, ahli komputer Walt Woltosz mengirimkan sebuah program komputer yang dibuatnya sendiri. Program tersebut memungkinkan Hawking untuk memilih kata dari serangkaian menu di layar sehingga memudahkannya dalam berkomunikasi. Meskipun harus bertahan dari ALS sepanjang masa dewasanya, hal itu tidak menghalangi Stephen Hawking untuk membina rumah tangga dan sukses dalam pekerjaan. Stephen Hawking meninggal pada hari Rabu, 14 Maret 2018, pada usia 76 tahun, di kediamannya di Cambridge, Inggris.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Senin 13 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa, tanggal 14 bulan Juli tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali ya. Kami Pro 1 RRI Jakarta sudah siap untuk menyampaikan informasi, inspirasi dan juga hiburan yang akan kami siarkan melalui program-program kami dari pukul 5 pagi sekarang ini hingga pukul 24 malam hari nanti ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat pendengar, dan juga sudah siap dengan agenda kegiatan Anda di hari Selasa sekarang ini ya, tanggal 14 Juli 2026. Hari kedua ini putra-putra Anda masuk ke sekolah yang baru ya, yang baru masuk SD, masuk SMP, yang SMP-nya tuh gak lanjut dari SD yang grup yang sama gitu ya, SMA-nya pun juga gitu. Semoga juga semuanya dilancarkan dan sudah bisa menyesuaikan dengan ritme bangun pagi sebelum masuk sekolah gitu. Mungkin ada yang masuk sekolahnya jam 7, ada yang masuk sekolahnya jam 7, kayaknya jam-jam segini berarti udah harus bangun ya, bangun, mandi, sarapan, habis itu baru langsung menuju ke sekolah putra-putra Anda. Ada pun juga yang mau ke kantor, semoga juga persiapannya lancar ya. Kali ini bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta pagi ini, sampai dengan pukul 10 pagi nanti akan ada banyak informasi menarik untuk Anda, dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan kami tunggu di 08 11 79 727 912.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Bagaimana dengan isyarat Anda tadi malam pendengar? Semoga isyarat malamnya enak begitu ya. Enggak bentar-bentar kebangun, enggak bentar-bentar harus ke kamar mandi itu kan ya. Karena di usia-usia seperti kita gitu, itu kadang-kadang banyak yang suka ini ya, kebangun di malam hari pengen ke apa kamar mandi gitu kan ya, untuk ya tahulah ya. Mau ngapain gitu ya. Untuk Anda semuanya sekali lagi, semoga istirahatnya nyaman tadi malam, kemudian juga hari ini terbangun dengan kondisi yang fresh, yang segar begitu, yang siap untuk menjalani kegiatan Anda di hari Selasa ini tanggal 14 Juli 2026. Yang sudah ada di jalan mungkin karena Anda tinggalnya di daerah penyangga ya, kemudian Anda harus ngejar transportasi umum KRL atau mungkin Transjakarta, semoga juga dilancarkan semuanya, gak ada yang telat keretanya, nggak ada yang telat armada Transjakartanya, jadi biar sampai ke tempat tujuan, ke kantor, itu absensinya nggak telat gitu ya. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar, nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Insya Allah akan ada ustazah yang nanti akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Anda kami tunggu pertanyaan-pertanyaannya maksud kami di 0811 7979 7912, ataupun juga nanti bisa Anda telepon ke 021 344 1499. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak murat Al-Quran, akan membacakan surat Ar-Rum ayat 21 sampai dengan 23.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Wa'il radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami mendatangi Abdullah bin Mas'ud di pagi hari setelah sholat subuh. Kami mengucapkan salam di depan pintu. Kemudian kami diizinkan untuk masuk. Kami pun menunggu sejenak. Kemudian keluarlah seorang budak perempuan dan berkata, mengapa kalian tidak masuk? Kemudian kami masuk ke dalam rumah sementara Abdullah bin Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Beliau berkata kepada kami, apa yang menghalangi kalian untuk segera masuk? Padahal aku sudah beri izin. Kami pun menjawab, kami mengira sebagian anggota keluargamu sedang tidur. Lalu beliau berkata, apakah kalian mengira bahwa keluargaku adalah orang yang lalai? Kemudian beliau pun terus melanjutkan berzikir hingga kira-kira matahari telah terbit. Beliau memerintahkan kepada budaknya, lihatlah, apakah matahari sudah terbit? Budaknya pun melihat keluar. Dan apabila matahari sudah terbit, maka beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah menolong kami pada pagi hari ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami. Ada Ustazah Rosa SAG MPD. Beliau ini adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kanwil Jakarta Timur, sekaligus juga Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, semoga juga semua yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini juga dalam kondisi sehat begitu ya Ustazah ya.
2: Alhamdulillah, insyaallah.
1: Baik. Tema kajian kita pagi hari ini pendengar bersama dengan Ustazah Rosa, ini adalah akhlak mulia kunci kedamaian hidup. Kami tunggu nanti gabung Anda dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema kita pagi hari ini di 08 11 79 72 7912, atau yang mau telepon juga boleh di 02 1 3 4 4 0 6 9 6. Silakan Ustazah.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pendengar Pro 1 RRI Pro 1 DKI Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan Mutiara Hikmah yang insyaallah nanti akan memberikan keberkahan kepada kita jika ada hal-hal yang baik yang Allah berikan kepada kita insyaallah dalam kajian ini. Baik, pada hari ini tema yang akan kita angkat adalah tema akhlak mulia kunci kedamaian hidup. Jamaah sekalian, kita senantiasa harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Salah satu tanda orang yang bertakwa itu adalah akhlaknya mulia. Banyak orang yang mengejar harta, mengejar jabatan, dan mengejar popularitas, tetapi dia lupa bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hati kita, yaitu dipenuhi dengan akhlak yang baik. Pendengar RRI yang berbahagia, manusia tidak akan pernah hidup sendiri. Kita hidup bersama keluarga, kita hidup bersama tetangga, kita hidup bersama teman kerja, kita hidup bersama masyarakat. Kedamaian dalam hidup tidak hanya ditentukan oleh banyaknya harta, tetapi kita selalu melihat akhlak seseorang. Jika akhlaknya indah, insya Allah kedamaian akan muncul. Orang yang santun akan selalu disayangi. Orang yang jujur akan selalu dipercaya. Orang yang sabar akan selalu kita cintai. Orang yang pemaaf hidupnya selalu insya Allah tenang. Sebaliknya, orang yang suka marah, orang yang suka menghina, orang yang suka bergunjing, meskipun kaya raya, hidupnya tidak akan pernah damai. Resah, gelisah, karena kenapa? Karena hatinya tidak tenang, ya, kemudian karena akhlak tadi yang tidak terbentuk dalam dirinya. Karena itu Islam mengajarkan, menekankan pembinaan akhlak sangat diutamakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita tahu dalam hadisnya bersabda, bismillahirrahmanirrahim, innama ba'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Hadisnya sahih insyaallah. Kita perhatikan bahwa Nabi tidak mengatakan bahwa beliau diutus untuk mengumpulkan kekayaan, beliau diutus bukan untuk mencari ketenaran, popularitas, tapi beliau diutamakan, diutus menyempurnakan akhlak manusia. Artinya, ukuran keberhasilan seorang muslim bukan hanya rajin ibadah, tetapi kita melihat akhlaknya. Jadi orang muslim yang baik itu akhlaknya insya Allah baik, seperti itu. Sebagaimana Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, Wa innaka la'ala khuluqil 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak yang agung. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan Nabi bukan hanya karena mujizatnya, tapi Allah memuliakan Nabi karena akhlaknya. Nah, di sini baru kita nanti akan melihat bagaimana sih sebenarnya akhlak Rasulullah itu. Rasulullah, kalau kita mendengar kisah-kisah, membaca hadis-hadis Rasulullah, Rasulullah itu selalu tersenyum. Ya, beliau selalu memaafkan orang yang menyakitinya. Ini akhlak Rasulullah ya. Rasulullah itu selalu menghormati anak-anak. Rasulullah itu selalu bersikap lembut kepada siapapun, terutama kepada wanita. Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, inilah akhlak Rasulullah yang patut kita contoh. Sehingga Rasulullah itu, walaupun bagaimana tekanan yang kita baca di sejarah, walaupun bagaimana perjuangan, tapi beliau tetap dalam keadaan damai. Pendengar RRI Pro 1 Jakarta rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Fusilat ayat 34. Dalam ayat ini berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wala tastawil hasanatu wala sayiat. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Nah, ini Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, tapi Rasulullah membalas dengan satu kebaikan. Banyak kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an yang mengkisahkan Rasulullah sudah dihina, sudah ditekan ya, sudah di macam-macam ya oleh orang kafir Quraisy saat beliau berjuang, tapi beliau Rasulullah tetap melakukan akhlak kebaikan kepada orang-orang yang telah menjahatinya atau orang yang telah menghinanya. Subhanallah, inilah akhlak Rasulullah. Jadi Allah mengajarkan kepada kita bahwa cara mengalahkan kebencian bukan dengan kebencian, tapi kita mengalahkan kebencian dengan akhlak yang baik. Mungkin pernah kita disakiti, mungkin juga kita pernah difitnah, mungkin juga kita pernah dihina, tetapi Allah mengajarkan akan membalasnya dengan kebaikan, insya Allah. Banyak bukti dalam kehidupan. Kalau misalnya kita merasakan semua, kita sendiri merasakan dan kita sendiri mengalami bahwa ketika kita disakiti, ketika kita dicurangi, terus kita tidak membalas dengan kejahatan terhadap orang yang mencurangi, dan lama-lama, insya Allah, Allah yang akan memberikan balasan kepada kita dengan kebaikan, dan mohon maaf, akan Allah juga yang akan memberikan pelajaran kepada orang yang telah menzalimi kita. Itulah Islam. Islam jelaskan kepada kita bagaimana menuju kedamaian. Allah menjelaskan kepada kita kalau kita seandainya selalu berakhlak baik, insya Allah kita mengalami kedamaian. Tapi kalau seandainya orang jahat kita balas dengan kejahatan, hati kita juga tidak tenang, hidup penuh dengan ketakutan, ya seperti itu. Pendengar RRI Roda 1 Jakarta yang dimuliakan Allah SWT, ketahuilah bahwa akhlak mulia itu paling berat timbangannya ternyata di yaumil akhir nanti. Ini kita bisa baca dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in aqall fil mizan yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat

yang kita akan lakukan, kita tawarkan, mereka sudah apa ya, a priori dah males. Kenapa? Kan dia sudah mengecewakan, sudah pernah berkhianat. Nah, biasa begitu ya. Nah, sama persahabatan juga begitu. Kalau kita bersahabat, sudah salah satu pernah tidak jujur, kita sudah berhati-hati. Hati-hati itu teman kita sudah pernah kita dikhianati. Nah, kita khawatir. Nah, itu salah satu ciri-ciri akhlak mulia. Kemudian ciri-ciri akhlak mulia juga itu sabar. Kenapa? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang kita pernah dengar, selalu kita dengar, Innallaha ma'as sabirin. Allah itu sangat-sangat mencintai orang-orang yang sabar. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ini kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Orang yang sabar tidak akan pernah mudah marah, ya kan? Orang yang sabar tidak akan pernah mudah tersinggung. Seandainya orang berapi-api, lihat kalau misalnya orang berakhlak mulia, orang lawan bicaranya berapi-api, dia masih tenang, bicaranya masih santun. Nah, itu biasanya ciri-ciri orang yang akhlaknya sudah mulia, insya Allah. Orang yang sabar tidak akan pernah putus asa, iya enggak? Apapun ujian Allah, dia selalu kembali kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa semua itu datangnya dari Allah, insya Allah akan kembali kepada Allah. Anggap itu semua ujian. Nah, biasa orang sabar begitu. Ciri-ciri yang ketiga kita bisa lihat juga orang-orang yang mulia itu sifatnya pemaaf. Mohon maaf ya, biasanya mohon maaf. Kalau orang yang misalnya akhlaknya kurang mulia ya, kita sebut aja kurang mulia ya, kalau tidak mulia nanti kesannya jahil sekali begitu ya. Orang yang kurang mulia itu biasanya kalau dia dikhianati, dia ini sakit hati, awas dah, gua kagak bakal pernah maafin dia. Itu terungkap, ya kan? Tapi dalam surat Al-Imran ayat 134, ayat Allah telah berfirman, artinya nih, orang-orang yang menahan amarah ya dan selalu memaafkan kesalahan orang lain, Allah meminta bahwa orang-orang ini selalu berbuat baik. Jadi kita kalau sering menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah gak pernah berbuat syai'ah, gak pernah berbuat kesalahan. Inilah hebatnya kalau kita pemaaf. Jadi ada satu hadis Rasulullah, saya lupa matannya, tapi artinya begini. Jika kita akan selalu bersih dan suci ya. Insya Allah kalau misalnya mau tidur itu selalu kuatkan dalam hati, ya Allah, mungkin kalau ada teman-temanku, saudaraku, ya sahabatku yang tadi siang, tadi sore, tadi pagi sudah mengkhianati aku, insya Allah aku maafkan segalanya. Nah, itu ketika kita mohon maaf, ketika kita memang ajal datang saat kita tidur, insya Allah kita dah khalal jannah. Itu hadis Rasulullah. Artinya orang pemaaf ini masya Allah ya. Nah, inilah yang disebutkan di dalam hadis tadi kita baca, bahwa amalan yang sangat memberatkan kita dalam keadaan baik itu adalah salah satunya akhlakul karimah. Kemudian salah satu ciri-ciri orang berakhlak mulia itu dia selalu menjaga lisan. Kita selalu dengar hadis Rasulullah ya. Kita selalu dengar dari guru, selalu dingaung-ngaungkan ini hadis. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kalau orang siapapun orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, biasanya falyakul khairan, dia akan selalu berkata yang baik-baik. Atau kalau tidak, dia diam, ya kan? Jadi tidak asal ngomong, kalau kata orang sekarang asbun, tapi menyakitkan begitu ya. Lebih baik diam daripada bicara. Ini hadis Bukhari Muslim, sahih hadisnya. Betapa banyak rumah tangga hancur karena ucapan. Iya betul ya. Nah, betapa banyak persahabatan kita putus karena lisan kita. Dan juga betapa banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi karena kita tidak bisa menjaga ucapan kita. Nah, inilah ciri-ciri orang yang punya akhlak mulia. Nah, insya Allah mungkin sementara ini jamaah Pro 1 RRI DKI Jakarta yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita munculkan tema ini, akhlak mulia insya Allah akan memunculkan ataupun memberikan kedamaian kepada kita, karena memang ini sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'an, diajarkan oleh Rasulullah.
karena memang Rasulullah itu yang diutamakan untuk turun ke muka bumi, diutus Allah adalah menyempurnakan akhlak. Karena kita tahu, mohon maaf,

0: saat Rasulullah diturunkan di muka bumi, memang akhlak manusia ini sangat bejat. Sudah kita sudah benar, banyak membaca tentang bagaimana kaum jahiliyah di masa Rasulullah diutus. Mungkin itu sementara ini, Mas. Insya Allah, kalau ada yang ingin bertanya, kita akan jawab sesuai dengan apa yang kita dapat.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Nanti kita akan kembali lagi pendengar masih di Kajian Mutiara Pagi.

0: Kita lanjutkan kembali kajian Mutiara Pagi pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan dan juga ada Ustazah Rosa dari Kemenak Kanwil Jakarta Timur ya, yang akan menjawab pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan. Yang pertama ada dari Butari. Selamat pagi Butari. Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya kepada Ibu Ustazah, apakah berbuat akhlak mulia memang sebaiknya dimulai sejak usia dini, misalnya adalah sejak anak-anak masih usia PAUD, TK atau SD, agar menjadi kebiasaan hingga dewasa? Silakan Ustazah.
1: Iya benar, alhamdulillah itu ungkapan ataupun pendapat yang sangat benar sekali. Memang akhlak mulia itu memang dididik dari awal. Dari jangankan tadi disampaikan sejak usia dini anak, usia dari 1 sampai 5 tahun, dalam kehamilan pun itu kita sudah diajarkan oleh Rasulullah bahwa ketika kita dalam keadaan hamil, kita harus sudah berakhlakul karimah, ya, mengajarkan kepada anak, mohon maaf, menciptakan generasi yang mulia, ya, generasi yang kita inginkan itu bukan sekedar sekonyong-konyong setelah lahir, kemudian atau sekonyong-konyong setelah dia besar umur 7 tahun, 8 tahun baru kita mau ajarkan, ayo kita sholat, ayo kita ini, tidak gampang. Jadi kita diajarkan oleh Rasulullah kepada kita bahwa mendidik anak itu dari awal kehamilan, bahkan sebelum kehamilan, mohon maaf, kita ini diberikan tuntunan, mohon maaf ya, apa tuntunannya? Ketika kita akan berhubungan suami istri, kita dituntun berwudu dulu, kemudian kita sholat 2 rakaat ya, kemudian kita baca doa sebelum kita bergaul suami istri. Itu tandanya kita juga sudah memulai memberikan pendidikan yang baik dari sedini mungkin, ya kan, dari kita proses menciptakan atau bukan menciptakan ya, meniatkan akan mempunyai keturunan, kita sudah berlaku atau memberikan contoh akhlak yang baik. Lalu di dalam kandungan, mohon maaf, kita tidak boleh itu berbahasa kasar. Kenapa? Insya Allah nanti itu na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi ya. Tahu-tahu anaknya sampai sudah mulai bisa bicara dan sekarang bahasanya tidak baik. Kita marah-marah, ini ada apa? Padahal kita sendiri yang mengajarkan. Jadi mulai dari kandungan, kemudian bergaul saat kecil, jangan pernah bicara kotor kepada anak, di sekitar anak. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan ilmu. Kita tahu bahwa kulu mauludin alal fitrah ya, bahwa kita ini dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi kalau misalnya anak itu mau ditulis kok jelek, mau ditulis baik, itu adalah ibu bapaknya yang bertanggung jawab. Jadi itu benar sekali ungkapannya saudari kita yang dari mana tadi Mas?
0: Dari Banten.
1: Iya, dari Banten ya. Insya Allah kalau ini dilakukan, insya Allah ya, insya Allah kita lakukan dan kita kumpulkan anak-anak kita di kelompok yang baik, peer group itu sangat menentukan akhlak, maka tidak akan melenceng akhlak yang kita inginkan terhadap Amin. Anak-anak kita dan keluarga kita. Ya begitu Mas, sementara ini jawaban saya.
0: Berikutnya ada dari Bu Nia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustazah izin bertanya, di medsos sekarang ini banyak perdebatan yang bikin kita mudah untuk saling menghina. Gimana caranya Islam mengajarkan kita akhlak yang baik saat berinteraksi di dunia digital?
1: Baik, alhamdulillah memang ini sekarang sangat viral sekali ya. Kita belum men-sharing, menyaring apa yang akan kita share kembali, kita sudah share, akhirnya menimbulkan kegaduhan. Maka dari itu yang pertama kita hadirkan adalah memang kita harus cross-check dulu apa yang akan kita tiru, apa yang akan kita amati ya, atau apa yang akan kita pahami di dunia medsos hari ini. mohon maaf ya, terkadang kita tidak tahu ya sebenarnya dunia medsos ini apa memang dia hanya sekedar, mohon maaf, hanya sekedar untuk mencari popularitas atau hanya sekedar untuk main-main saja di medsos ya, atau memang memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Nah, seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus cross-check terlebih dahulu apa yang kita baca. Dalam Al-Quran juga dijelaskan oleh Allah, nih, saya takut matannya saya salah, isinya saya salah, saya artinya aja. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, apabila datang kepadamu berita, maka berita itu harus tabayun dulu. Kita harus mencarikan kebenarannya. Apakah berita ini benar atau tidak, kita tabayun dulu, kita cari dulu kebenarannya. Dalam artian kita, dalam bahasa kita, viral kita adalah kita cross-check dulu, ini informasi benar atau enggak ya. Kalau enggak benar, kita jangan malah ikut-ikut memviralkan apa yang kita dapat. Nah, kalau tidak benar, kalau kita berani, kita juga harus memviralkan dan menjawab bahwa ini tidak benar dengan alasan yang tepat, ya kan, dengan data yang benar. Jadi kita ungkapkan bahwa ini tidak benar, datanya seperti ini, setelah kita melakukan cross check terlebih dahulu. Itulah yang mungkin sementara ini kita pikirkan, yang sementara ini saya berikan jawabannya, Mas.
0: Oke, baik. Berikutnya satu lagi yang akan kita jawab ada dari Bu Dewi. Selamat pagi Bu Dewi yang ada di Jakarta Barat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustazah, kadang kita jadi gampang marah kalau misalnya lagi enggak punya duit katanya. Amalan apa yang bisa membantu kita lebih sabar biar akhlak kita tetap terjaga?
1: Baik, ya Allah, bagaimana kita tetap harus sabar dan akhlak kita sudah terjaga. Karena memang itulah, mohon maaf, kita tahu bahwa makhluk Allah di dunia ini bukan kita manusia saja, tapi ada juga kaum setan atau jin yang diberikan Allah janjinya memberikan keluasan, kebebasan untuk menggoda manusia ya. Jadi itu adalah tempat-tempat jin yang diberikan Allah izin ya untuk menggoda kita. Nah, salah satu tempat yang membuat kita suka berakhlak yang tidak baik itu adalah ketika kita dalam keadaan kalut ya, ekonomi sedang sempit. Maka bagaimana cara membiasakan akhlak mulia? Ini insya Allah praktekkan. Jadi saya juga jujur, siapapun manusianya dalam keadaan kalut, dalam keadaan depresi, kita selalu bahasanya juga tidak nyaman, emosi tidak terkontrol, kan gitu ya Mas. Maka kata Rasulullah kepada kita, supaya kita tidak marah, yang pertama biasakan baca Al-Quran. Jadi dalam keadaan kita marah, dalam keadaan kita tidak akan marah, kita baca istighfarlah dulu ya, istighfar, astagfirullah ya. Nah, terus kita diajarkan duduk gitu ya, dari berdiri kita duduk supaya kita tidak marah. Kemudian kalau misal juga enggak, kita berwudu, kita baca Al-Qur'an gitu kan. Kita teladani Rasulullah. Kenapa? Ketika Rasulullah tadi sudah dijawab di atas ada hadis Rasulullah yang dijelaskan oleh para perawi hadis bahwa Rasulullah tuh enggak pernah tuh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, insyaallah kita mencoba meneladani akhlak Rasulullah, semoga kita bisa. Kemudian kita harus mengendalikan emosi. Ketika kita mau akan marah, kita istighfar, jangan marah, ya kan? Karena kenapa? Karena memang itu harus dipaksakan, Mas. Keadaan kita tidak emosi itu kita memaksa diri. Kalau kita tidak memaksa diri, ya kita tidak akan pernah bisa berakhlak yang baik, karena tidak dipaksakan diri kita untuk tidak emosi. Ya, kemudian kita mungkin membiasakan memberi maaf atau memaafkan. Dalam keadaan tadi ekonomi, mohon maaf, dalam keadaan ekonomi tidak baik-baik saja, mungkin kita banyak doa ya, kemudian kita anggap ini ujian Allah dan kita berharap kepada Allah, ya Allah, kalau ini ujianmu, insya Allah aku bisa melalui ujian ini. Itu tadi kita baca istighfar, kita baca banyak Al-Quran, kita banyak doa, dan kita baca juga apa yang dianjurkan oleh Allah ketika kita dapat ujian, baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ini semua dari Engkau dan kan kembali kepada Engkau. Okay. Begitu, Mas.
0: Baik, baik. Terima kasih Ustazah untuk materi dan juga penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri, boleh silakan sampaikan pesan penutup singkat saja Ustazah.
1: Baik. Pendengar RRI Pro 1 DKI Jakarta yang berbahagia, memang akhlak itu itu penting kita utamakan karena kita ingin menciptakan kedamaian dalam diri kita. Maka dari itu akhlak yang baik hadirkan selalu kasih sayang, ya kan? Akhlak yang baik itu hilangkan rasa dendam. Akhlak yang baik itu kita harus mempererat persaudaraan atau silaturahmi. Akhlak yang baik juga akan memberikan ketenangan dalam hati jika kita selalu meminta kepada Allah, pertolongan Allah. Tadi sudah disampaikan bahwa biasakan diri dengan membaca Al-Quran, biasakan diri kita ingat-ingat tauladan akhlak Rasulullah, biasakan diri untuk kita jangan emosi, ya kan, tidak mudah marah, karena akhlak baik itu akan muncul kalau kita bisa sabar, kita bisa memaafkan, kan begitu tadi ya masnya, kita bisa membalikan segala sesuatunya itu kepada Allah, ya. Dan memperbanyak doa. Kenapa? Doanya ada tuh mas, Allahumma ja'alna syakuran wa ja'alna saburan wa ja'alna fi ainani saghiran wa fi ayunin nasi kabiran. Ya Allah, berikan aku kesyukuran selalu, berikan kesabaran, dan berikan aku rasa rendah hati sehingga kita tidak suka marah. Seperti itu. Okay. Baik, itu dari saya, banyak maaf, semoga ini bermanfaat. Jika ada salah dan silapnya, saya dimohon dimaafkan kepada semua pendengar RRI Pro 1 di Jakarta pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah, wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Rosa SHG MPD yang sudah mengisi kajian kita pagi hari ini. Beliau ini adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kanwil Jakarta Timur, sekaligus juga Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta. Dengan tema kita pagi hari ini adalah akhlak mulia, kunci kedamaian hidup. Besok pendengar Anda bisa mengikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM Pro 1 Jakarta. Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila. Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini
1: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Tentunya kami berharap bahwa datanya adalah data yang berkualitas, data yang transparan, data yang mencerminkan, menggambarkan kondisi keadaan ekonomi masyarakat yang ada di Jakarta.
3: Nah, saya kira rencana kenaikan ini itu sudah melalui sebuah proses kajian yang mendalam. Dan tentu sudah diperhitungkan bahwa kenaikan ini tidak akan memberatkan bagi warga Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari berita, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan kegiatan sensus ekonomi di DKI Jakarta tahun 2026. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta pastikan kenaikan tarif Transjabodetabek tidak akan membebani warga. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencanangkan sensus ekonomi 2026. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Balai Agung Balai Kota Jakarta, Senin 13 Juli 2026. Pramono menegaskan komitmennya mendukung penuh pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Pramono mengatakan data statistik yang akurat, objektif, dan terpercaya menjadi fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Menurutnya, hampir seluruh kebijakan strategis Pemprov DKI Jakarta disusun dengan mengacu pada data yang diterbitkan BPS. Ia menilai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memiliki arti strategis mengingat kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional mencapai 16,67%. Karena itu, hasil sensus tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi ibu kota saja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memotret perekonomian nasional. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Senin 13 Juli 2026.
5: Hari ini BPS Pusat bersama dengan pemerintah DKI Jakarta mencanangkan sensus ekonomi 2026 untuk Provinsi DKI Jakarta. Dan sensus ini tentunya bagi Provinsi DKI Jakarta sangat berguna karena merupakan referensi data dan tentunya kami berharap bahwa datanya adalah data yang berkualitas, data yang transparan, data yang mencerminkan, menggambarkan kondisi keadaan ekonomi masyarakat yang ada di Jakarta. Kami sangat menaruh harapan mudah-mudahan sensus ini berjalan dengan baik dan kami memohon, meminta, mengharapkan warga Jakarta untuk menyampaikan apa adanya kondisi yang ditanyakan dalam sensus tersebut.
4: Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sensus ekonomi 2026 akan menghasilkan potret terkini seluruh aktivitas usaha di Indonesia karena seluruh pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali. Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha menerima petugas sensus serta memberikan informasi yang benar. Menurutnya, seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
6: Untuk mensukseskan karena nanti data dari sensus ekonomi ini adalah data yang terkini, akan termutakhir, apalagi namanya sensus ini adalah semua terdata tanpa terkecuali. Oleh sebab itu tadi juga Pak Gubernur menggarisbawahi bahwa tentunya partisipasi masyarakat DKI Jakarta menjadi sangat penting untuk memastikan data yang dikumpulkan adalah data yang sebenarnya. Kami mohon kiranya nanti apabila petugas sensus kami datang, mohon pertama terima petugas sensus, kedua isi data dengan benar, dan ketiga tidak perlu khawatir bahwa rahasia data yang diberikan itu akan kami jaga dengan sebaik-baiknya.
4: Untuk memperkuat keamanan sistem, BPS telah bekerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, PT Telkom Indonesia, serta Perum Peruri untuk memastikan keamanan data selama proses pengumpulan dan pengolahan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinuddin, mengaku optimistis kenaikan tarif Transjabodetabek tidak akan membebani warga. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
7: Rencana penyesuaian atau kenaikan tarif layanan Trans Jabodetabek dipastikan telah melewati proses kajian yang mendalam dan komprehensif. Kebijakan itu dirancang secara cermat agar tidak memberikan beban finansial baru yang memberatkan warga. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin. Menurut Suhut, seluruh formulasi besaran tarif yang diusulkan telah diperhitungkan secara matang dari berbagai aspek guna menjaga stabilitas ekonomi warga. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
3: Nah, saya kira rencana kenaikan ini itu sudah melalui sebuah proses kajian yang mendalam. Ya, baik besarannya dan juga artinya besarannya lah terutama ya. Dan tentu sudah diperhitungkan bahwa kenaikan ini tidak akan memberatkan bagi warga Jakarta. Ya, justru sebaliknya diharapkan bisa mendorong partisipasi masyarakat ya, artinya kepedulian ya, artinya membantu, ikut turut membantu dalam pembangunan Jakarta dan juga menaikkan, mendorong perbaikan layanan transportasi itu sendiri.
7: Kendati demikian, Suhut memberikan catatan kritis terkait pola komunikasi kebijakan tersebut. Suhut menekankan langkah sosialisasi dan komunikasi publik yang masif menjadi kunci utama agar tidak terjadi disinformasi di tingkat akar rumput. Suhut menyatakan penyampaian informasi harus dilakukan secara transparan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pendengar, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menggelar kegiatan tinjauan pembagian toren air gratis di Jakarta Pusat di Aula Serbaguna RW07 Menteng. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
8: Direktur Utama PT PAM Jaya Perseroda, Arif Nasruddin, didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menggelar kegiatan tinjauan pembagian toren air gratis di Jakarta Pusat di Aula Serbaguna RW07 Menteng pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut nota kesepahaman bersama antara Daya Wanita PAM Jaya dan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembagian 5.000 toren air gratis yang ditargetkan PAM Jaya sepanjang 2026 di wilayah administrasi DKI Jakarta. Bantuan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta. Direktur Utama PT PAM Jaya Perseroda, Arif Nasruddin, mengatakan penyaluran bantuan di Jakarta Pusat merupakan rangkaian keempat atau kelima yang telah dilaksanakan.
9: Ini kerjasama dengan setiap wilayah wali kota dan wali kota pusat hari ini. Dan ini juga kerjasama dengan ibu-ibu PKK dari Pemprov DKI Jakarta dari pusat. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bisa berguna karena sampai titik di sini pun air kami masih juga supply-nya low di sini, rendah. Makanya kenapa toren itu diberikan kepada masyarakat yang memang perlu dibantu. Tapi sekali lagi terima kasih apresiasinya buat Wali Kota Jakarta Pusat dan Ibu, karena suksesnya acara ini pastinya sinergitas antara wilayah dan juga pemerintah DKI Jakarta dan khususnya dengan ibu-ibu PKK dan daya wanitanya PAM Jaya.
8: Arif menjelaskan bantuan toren diprioritaskan bagi pelanggan PAM Jaya yang memiliki rumah dengan luas bangunan maksimal 70 meter persegi. Selain itu, penerima juga berasal dari kawasan yang masih mengalami tekanan air rendah, terutama pada pagi hingga siang hari. Menurut Arif, pembagian toren merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pemerataan layanan air bersih. Ia menegaskan, PAM Jaya terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mencapai target cakupan layanan air minum perpipaan 100% bagi warga Jakarta pada tahun 2029 mendatang. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
1: Bangun keluarga berkualitas, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dorong penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak melalui gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah. Selengkapnya, Setio Agung laporkan.
10: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wi Haji, mendorong penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak sebagai bagian dari upaya membangun keluarga berkualitas. Salah satu langkah yang digencarkan kementeriannya adalah melalui program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS. Pada hari pertama tahun ajaran baru, Senin pagi, Wi Haji mengunjungi Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Jakarta untuk memantau pelaksanaan Gamas. Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan siswa dan orang tua, terutama para ayah. Wi Haji mengatakan sekitar 25% anak Indonesia mengalami fatherless atau kehilangan kehadiran sosok ayah dalam pengasuhan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian karena kehadiran ayah memiliki pengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Ia menilai kehadiran ayah tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, melainkan juga keterlibatan secara emosional dalam kehidupan anak.
11: Di seluruh warga negara Indonesia yang punya anak, bahwa hari ini 25% anak-anak kita mengalami fatherless, kehilangan sosok ayah. Karena itu titip sempatkan waktunya sebentar di hari istimewa ini untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Setelah itu Pak, setelah itu diantarkan lebih baik kalau enggak, tapi inilah yang akan diingat selamanya oleh anaknya, bahwa orang tua saya hadir secara psikologis memperhatikan saya untuk terlibat langsung mengantar anak sekolah.
10: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga mengeluarkan program Gamas sebagai gerakan yang mengajak para ayah hadir mendampingi anak pada momentum penting, misalnya hari pertama sekolah. Program ini diharapkan menjadi pengingat agar ayah lebih aktif membangun komunikasi dan kedekatan dengan anak dalam kehidupan sehari-hari.
11: Semangatnya adalah tolong Bapak Ibu, ini tidak formal, tapi bagaimana tolong sempatkan letakkan handphone sebentar untuk ngobrol sama anak-anak. Sebenarnya itu pesannya. Kenapa sangat berpengaruh sekali psikologi anak ketika seorang ayah hadir bersama-sama anak-anaknya. Dan ini kritik untuk kita semua. Dan ini tugas saya yang saya sebut dengan keluarga berkualitas.
10: Berdasarkan pengamatan RRI Jakarta di lokasi, puluhan orang tua siswa yang didominasi para ayah mengantarkan anak mereka pada hari pertama masuk sekolah di SLB Negeri 2 Jakarta. Menteri Wi Haji berharap Gamas tidak hanya berhenti sebagai kampanye simbolis semata, pihaknya telah menyiapkan program lanjutan seperti Bina Keluarga Remaja, Sekolah Bersama Orang Tua, Sekolah Bersama Ayah, Akademi Keluarga, dan Generasi Berencana untuk memperkuat pendampingan keluarga secara berkelanjutan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Berikutnya pendengar akan kami hadirkan, mohon maaf. Berikutnya pendengar akan kami hadirkan liputan tentang secerca harapan di balik rimbunnya hutan kota Rorotan, kisah petugas yang setia menjaga paru-paru kota Jakarta bersama dengan Samsudin Ilyas berikut ini.
12: Di tengah hiruk pikuk dan padatnya suasana perkotaan Jakarta, keberadaan hutan kota Rorotan menjadi oase hijau yang menyegarkan. Di balik ketenangan dan keasrian hutan ini, ada dedikasi luar biasa dari para petugas perawatan yang setiap hari memastikan kawasan ini tetap bersih, aman, dan nyaman bagi para pengunjung. Rahman, 56 tahun, seorang petugas perawatan hutan kota Rorotan, menjelaskan hutan kota ini menjadi salah satu tujuan warga untuk melepas penat. Pada hari-hari biasa, tingkat kunjungan berkisar antara 70 hingga 80 orang. Kawasan hijau ini secara operasional mulai dibuka sejak pukul 7 dan ditutup hingga pukul 5 sore. Namun, tidak jarang gerbang hutan sudah dibuka sejak pukul 6 pagi karena antusiasme warga ingin menikmati kesegaran udara pagi hari, hingga puncak keramaian biasanya terjadi pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Salah satu aspek yang paling disyukuri oleh petugas adalah mulai tumbuhnya kesadaran lingkungan di kawasan tersebut. Di tengah rimbunnya pepohonan, area ini terbebas dari tumpukan sampah yang mengganggu.
13: Sawah, bekas sawah, terus ya rawa, jadi rawa dianuin dinas kehutanan.
14: Dulu kondisinya kotor gak di sini, kayak rawa-rawa gitu?
13: Ya kayak semacam ya sawah gimana lah gitu, sawah ininya umumnya sawah gitu, kayak gitu.
14: Tapi sering banjir gak sih Pak kawasan ini Pak?
13: Kalau banjir, cuman ada pembuangannya, dikasih pembuangan air yang dari warga lari ke sini buat penyerapan. Nah, ke sana juga ada pembuangannya airnya gitu.
12: Kehadiran tempat bermain ini diyakini tidak hanya akan membuat suasana hutan menjadi lebih ramai dan memikat bagi pengunjung, tetapi juga mampu menghadirkan ruang ceria bagi anak-anak untuk beraktivitas di alam terbuka. Sebuah harapan sederhana dari seorang perawat hutan agar ruang hijau ini bisa menjadi tempat yang lebih ramah dan membawa kebahagiaan bagi setiap keluarga yang datang. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Iya. Kita beralih ke Banten, pendengar. Pemerintah Provinsi Banten terus mematangkan rencana pelebaran jalan Palima Baros untuk meningkatkan konektivitas dan kelancaran transportasi daerah. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
15: Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan pelebaran jalan Palima Baros sebagai bagian dari peningkatan konektivitas wilayah. Kepala DPUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengatakan proyek tersebut akan dilakukan secara bertahap. Ruas prioritas berada dari Palima hingga Pasar Baros. Panjang ruas yang akan ditangani sekitar 4 km. Saat ini pemerintah masih meninjau detail engineering design. Dokumen perencanaan pengadaan tanah juga terus disiapkan. Pemerintah Provinsi Banten telah mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga siap memberikan dana pendamping.
16: Jadinya udah DPPT sudah selesai, DED lagi kita review tahun ini. Nah, kita demi pendamping dari pusat, dari Kementerian PU, mudah-mudahan di perubahan udah bisa penlok teman lokasi. Nah, Pak Gunur nanti akan sudah menawarkan cost sharing. Jadi dari kurang lebih sekitar 180 miliar untuk lahannya, Pemprov Banten siap untuk memberikan 50 miliar bantuan untuk pemerintah pusat untuk pelebaran. Karena ini dianggap Pak Gunur jadi salah satu jalur yang vital.
15: Pelebaran jalan diharapkan memperlancar arus lalu lintas dari wilayah selatan menuju utara Banten. Proyek tersebut juga diyakini mendukung aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Seluruh tahapan perencanaan disiapkan agar pekerjaan dapat segera dimulai. Koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Banten berharap proyek pelebaran jalan Palima Baros segera terrealisasi. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Akses masyarakat menuju berbagai wilayah akan semakin mudah. Pemerintah optimistis proyek dapat berjalan sesuai rencana. Dari Serang, Fitra Wulia melaporkan.
1: Pendengar, Bulog Lebak Pandeglang mencatat perputaran uang 300 miliar rupiah selama penyerapan gabah petani semester pertama tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Jaliah Winarti berikut ini.
17: Perum Bulog Cabang Lebak Pandeglang mencatat perputaran uang sekitar 300 miliar rupiah selama kegiatan penyerapan gabah petani pada periode Januari hingga akhir Juni 2026. Kepala Bulog Cabang Lebak Pandeglang Muhammad Saokani di Warung Gunung kemarin mengatakan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk membeli gabah petani tetapi juga membiayai operasional seperti angkut, timbang, penggilingan serta upah tenaga kerja.
18: Berapa tuh 2.500, harga pembelian kita kan 6.500.
19: Pengolahan kita
18: transportasi. Jadi kurang 3.500. Di sekitar sini.
19: Berapa?
18: Transportasi. Ya. Kebetulan dari sawah ke penggilingan itu kan 2 rupiah itu. Dari penggilingan ke gudang bulog itu sudah 400. Ada lagi biaya pengolahan, biaya giling itu, Pak.
17: Iya. Selama semester pertama 2026, Bulog berhasil menyerap 4.000 ton gabah kering panen atau melampaui target Bulog wilayah Jakarta yang ditetapkan sebanyak 3.700 ton. Bulog memperkirakan kebutuhan anggaran akan kembali bertambah pada semester kedua tahun ini seiring musim panen berikutnya yang meningkat dan meningkatnya kegiatan penyerapan gabah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan kegiatan sensus ekonomi di DKI Jakarta tahun 2026. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta pastikan kenaikan tarif trans Jabodetabek tidak akan membebani warga. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal berita kami rri.co.id dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda semuanya yang sudah sibuk-sibuk dengan kegiatan-kegiatan pagi hari ini, yang tadi sudah menyiapkan sarapan, yang mungkin sekarang ini juga sudah ada di jalan ya, nganterin anak-anak sekolah, semoga juga lancar-lancar semuanya. Kali ini masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta pagi ini. Akan ada banyak informasi menarik dan juga obrolan-obrolan seru yang nanti bisa Anda ikuti juga di 08 11 79 72 7912. Anda yang pagi hari ini mungkin ingin berbagi informasi bersama dengan kami, juga kami persilakan di nomor WhatsApp kami 08 11 79 72 7912.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi deh angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
3: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sudah sibuk-sibuk ya dengan kegiatan pagi hari ini, termasuk juga untuk Anda yang lagi sarapan pagi mungkin ya untuk bekal Anda beraktivitas pagi hari ini, semoga juga nikmat ya untuk sarapan pagi hari ini. Bu Echa Amit yang ada di Bogor, selamat pagi, katanya izin update informasi cuaca pagi hari ini untuk di daerah Bogor 23 derajat Celcius katanya ya, cerah berawan katanya untuk pagi hari ini. Untuk Anda semuanya pendengar yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 727 912. Kali ini kita akan update ya untuk informasi atau pantauan kondisi cuaca di Jakarta pagi hari ini seperti apa, dan kemudian juga nanti akan perakirannya akan seperti apa ya bersama dengan perakiran BMKG yang sebentar lagi akan segera terhubung bersama dengan kami. Pagi hari ini informasinya bersama dengan Mbak Nurma ya. Untuk Anda pendengar, kami tunggu gabung Anda sekali lagi untuk cuaca di tempat Anda bagaimana nih, yang ada di Jakarta Pusat, yang ada di Jakarta Timur, Barat, yang ada di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, bagaimanakah untuk kondisinya, apakah kondisinya cerah pagi hari ini seperti tadi Bu Echa Amit yang ada di Bogor, atau bagaimana begitu ya. Sebentar, ini sepertinya

0: Iya. Nanti akan coba kami kembali ya pendengar ya untuk BMKG. Selamat pagi, Mbak Nurma. Selamat pagi. Mbak Nurma, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi Mbak Nurma, dengar suara saya?
1: Rasanya dengar enggak?
0: Kedengeran Mbak Nurma.
1: Oke.
0: Oke, baik. Mbak Nurma, pantauan bagaimana pagi hari ini untuk Jakarta dan parkirannya akan seperti apa hari ini?
1: Baik, kepada para pendengar RRI, pada pagi hari ini berdasarkan citra radar dan juga citra satelit pada wilayah Jabodetabek khususnya Jakarta terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada hari ini cuaca diprediksi pada pagi hari hingga siang hari nanti secara umum diprediksi cerah hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari secara umum cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian pada malam hingga dini hari untuk wilayah Jabodetabek cuaca diprediksi secara umum berawan hingga berawan tebal.
0: Baik, kisaran suhunya berapa hari ini untuk Jakarta?
1: Baik, untuk Jakarta sendiri kisaran suhu ada di 26 hingga 34 derajat Celcius.
0: Baik, kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut bagaimana untuk hari ini?
1: Baik, untuk jalur penyeberangan sendiri khususnya seperti di Selat Sunda dan juga di Selat Bali cukup kondusif dengan ketinggian gelombang sekitar 0,5 meter. Namun harap diwaspadai peringatan dini gelombang tinggi dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di sekitar Samudra Hindia Selatan Banten, kemudian Samudra Hindia Selatan Bali hingga NTT.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
1: Untuk penerbangan sendiri terdapat potensi pertumbuhan awan sibi di sekitar wilayah Kalimantan Utara dan juga Papua Barat Daya serta di utara Pulau Papua.
0: Oke, berarti yang harus diperhatikan atau yang perlu diwaspadai hari ini untuk Jakarta apa nih Mbak Nurma?
1: Mungkin kepada para pendengar untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya harap diwaspadai karena mulai memasuki musim kemarau yang semakin mendominasi, maka BMKG menghimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna mengurangi paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh. Kemudian diharapkan masyarakat juga terus memantau informasi perkiraan cuaca dan peringatan ini di secara resmi melalui laman www.bmkg.go.id, kemudian aplikasi mobile info BMKG dan juga media sosial @info BMKG.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Nurma, selamat pagi, selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar untuk informasi perkiraan cuaca bersama dengan perakhiran BMKG ada Mbak Nurma. Kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini pendengar. Nanti juga kami akan menawarkan 3 tema untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini.

0: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
1: Emang kenapa?
0: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
1: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
0: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
1: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
0: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
2: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
1: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Ada masih di Jakarta pagi ini pendengar yang sudah ada di jalan. Kalau mungkin Anda ingin share informasi kondisi trafik di jalan-jalan yang baru saja Anda lewati, silakan kami tunggu di 08 11 797 7912. Pendengar, mungkin Anda mendengar kabar bahwa kemarin ada sebuah sekolah dasar yang mendapatkan teror bom begitu ya. Dan ini pihak kepolisian sudah berhasil mengamankan pengirimnya begitu ya, terduga peneror bom di SD Negeri Serengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ini sudah diamankan dan terancam pidana penjara maksimal 20 tahun dengan pidana paling singkat 5 tahun. Dikatakan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi, kepada wartawan hari Senin kemarin bahwa ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimalnya 20 tahun. Dan Joko juga mengatakan kalau pihaknya sudah melakukan penyisiran 16 ruangan dengan unit K9 Polda Metro Jaya serta Satuan Penjinak Bom Pasukan Gegana Korps Brimob Mabes Polri. Selain itu juga polisi melakukan wawancara terhadap 5 saksi, termasuk juga orang yang pertama kali menerima pesan atau chat, yaitu guru dan staf tata usaha sekolah. Terduga pelaku teror akhirnya berhasil diamankan pada pukul 12.20 kemarin di Gang Kidan, Kampung Serengseng Sawah, Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, tidak jauh dari lokasi sekolah. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa handphone yang masih terhubung dengan nomor WhatsApp yang digunakan untuk mengirim pesan ancaman bom. Untuk mengungkap dan menggali secara komprehensif motif maupun keterlibatan pelaku, penyidik akan melibatkan psikologi forensik untuk menerapkan metode

Scientific Crime Investigation melalui pemeriksaan barang bukti digital, kemudian juga analisis forensik serta juga pendekatan ilmiah lainnya. Sebagai bentuk penanganan terhadap dampak psikologis, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA dan PPO, Polda Metro Jaya dengan pihak terkait juga hadir secara proaktif ya untuk memberikan pemulihan terutama untuk trauma dan juga pendampingan kepada para siswa. Untuk Anda semuanya pendengar nanti kami juga akan menghadirkan 3 tema ya untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Anda yang nanti menentukan tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber.

0: Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar saya Fahri Kurniawan akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Sudah ada di jalan kah? Lagi ada di dalam KRL mungkin atau di Transjakarta? Boleh juga silakan Anda sampaikan ya. Informasinya bagaimana untuk pantauannya pagi hari ini di stasiun, kemudian juga mungkin di halte Transjakarta, atau mungkin di jalan-jalan yang Anda lintasi ya pagi hari ini. Sampaikan di 08 11 79 727 912. Kali ini coba kita pantau untuk kondisi traffic bersama dengan Aibda Yogi Supono dari TMC Polda Metro Jaya. Aibda Yogi, selamat pagi.
1: Pagi hari, tetap jaga kesehatan.
0: Baik, bagaimana untuk pantauan pagi hari ini? Silakan disampaikan.
1: Ya, untuk yang pertama, informasi truk kren menabrak JPO, jembatan penyeberangan orang, tadi pagi sekitar pukul 1.30 WIB dini hari, dan saat ini masih penanganan. Yang informasinya di lokasi JPO hampir ambruk dan saat ini masih penanganan, agar pengendara tetap berhati-hati karena masih proses evakuasi dan penanganan dari petugas terkait untuk di seputaran untuk lokasi. Dan kami himbau agar pengendara menghindari seputaran jalan Tendean Mampang yang mengarah ke arah Santa karena ada kepadatan arus lalu lintas, dan saat ini masih proses evakuasi di seputaran jalan Kapten Tendean yang mengarah ke arah Santa. Dan untuk pantauan lainnya, untuk seputaran informasi kebakaran yang tadi sekitar pukul 3.15 WIB di Jalan Tendean, Jakarta Selatan, ini hanya kerugian materi, tidak ada korban jiwa akibat dari korsleting listrik, dan saat ini sudah ditangani oleh 6 unit damkar di seputaran objek lokasi, dan saat ini sudah normal kembali. Dan informasi satu lagi, kebakaran di wilayah Jakarta Utara tadi sekitar pukul 5.45 WIB di Jalan Madya, Tugu Koja Jakarta Utara, dekat SDN Negeri Tugu Utara Koja Jakarta Utara, dan saat ini juga sudah ditangani oleh unit damkar Jakarta Utara, dan ada ketersendatan arus lalu lintas saat ini masih di seputaran objek lokasi. Dan untuk pantauannya, ini ada imbas proyek pengaspalan jalan, tepatnya di Jalan Nias Kelapa Gading Jakarta Utara yang mengarah ke arah Pegangsaan. Pagi ini ada ketersendatan imbas proyek pengaspalan tersebut. Dan untuk galian PDAM juga masih ada di seputaran wilayah Jakarta Timur, tepatnya di seputaran sebelum Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo, dan satu lagi di seputaran depan Aspol Tanjung Timur, Jalan Tibes Cimatupang yang mengarah ke arah Lenteng Agung. Ini galian PDAM agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 14 Juli diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4. Demikian Mas Farid.
0: Baik, kemudian kalau untuk rencana aksi penyampaian pendapat hari ini akan ada di mana saja?
1: Ya, untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat pagi ini rencananya nanti sekitar pukul 13.00 di Silang Monas Jakarta Pusat, seberang Gedung Nana Reksa. Yang kedua pukul 13.00 di depan Balai Kota DKI Jakarta. Yang ketiga pukul 10.00 di depan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Yang keempat pukul 13.00 di depan kantor perusahaan Perdagangan Indonesia, Jalan Abdul Muiz Jakarta Pusat. Empat objek lokasi tersebut masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputaran objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian Mas Farid.
0: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
1: Ya, kami imbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena penindakan dari kamera etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian Mas Farid.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Demikian pendengar untuk informasi pantauan kondisi trafik terkini ya, bersama dengan Aibda Yogi Supono dari TMC Polda Metro Jaya.

0: Bu Sari, Bu Sari, kayaknya anak perempuan juga disuruh kerja seperti laki-laki. Rasanya kok gak wajar ya?
1: Eh, kenapa gak wajar ya Bu? Justru anak perempuan punya hak yang sama loh untuk belajar dan berkarir.
0: Tapi tugas rumah siapa yang ngurus? Kan biasanya ibu yang ngurus.
1: Tugas rumah bukan cuma ibu yang mengerjakan. Kalau anak laki-laki diajari sejak kecil untuk mandiri, nanti mereka bisa berbagi tanggung jawab juga loh.
0: Tapi zaman dulu gak begitu, Bu.
1: Zaman sudah berubah, Bu. Kesetaraan gender itu bukan melawan tradisi, tapi memberi kesempatan adil bagi semua orang, laki-laki maupun perempuan.
0: Oh, kesetaraan itu tentang kesempatan dan tanggung jawab bersama ya?
1: Betul banget, Bu Sari.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, masih ada saya Farid Kurniawan ya, sampai dengan jam 10 pagi nanti. Tiga tema kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat tidak panik soal teror bom, tapi tetap waspada. Ini sehubungan dengan teror bom yang kemarin terjadi di sebuah sekolah di Jakarta Selatan ya. Yang kedua pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengklaim PPDB 2026 di Jakarta nyaris tanpa komplain karena sistemnya transparan. Apakah Anda juga merasakan seperti itu? Yang ketiga, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka hotline khusus untuk antisipasi perpeloncoan selama MPLS. Mana pendengar yang menurut Anda paling menarik? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811-797-7912. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Pukul 7 kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.